Oke teman Proda, balik lagi di 92,2 FM ya. Dan tentunya masih bersama Frankie yang menemani kamu di pagi ini. Dan kita sudah sampai di Proda Spot ya. Ada updatean informasi unik nih ya yang mau Frankie bagikan di pagi ini teman Proda. Ada informasi apa? Karena ini hari Senin ya, jadi Frankie mau membagikan fakta unik hari Senin ya. Antara kutukan awal pekan atau awal baru penuh harapan nih teman Proda. Yes, kalau berbicara soal hari Senin ya, yang membuat orang tuh seperti menghela nafas ya, membuka mata dengan enggan, dan mungkin bisa membuat orang tuh ya menyeruput kopi lebih cepat dari biasanya. Nah, memang hari Senin itu seringkali identik dengan namanya buru-buru ya, kerjaan numpuk dan rasa malas setelah menikmati weekend kemarin, teman Proda. Tapi ini di balik semua itu ya, hari Senin menyimpan segudang fakta unik dan menarik mungkin yang belum kita tahu ya, teman Proda. Nah, ini fakta unik ya, hari Senin itu adalah bahwa sebuah studi di Universitas Michigan pada 2014 menemukan bahwa risiko serangan jantung meningkat 24% di hari Senin, teman Proda. Ini dipercaya karena gabungan stres, kecemasan kerja, dan pola tidur yang kacau saat akhir pekan. Jadi pelan-pelan lah saat mulai hari Senin. Jadi ini sangat berbahaya nih, teman Proda. Jadi bukan omong kosong belaka ya, ini berdasarkan studi ya dari Universitas Michigan ya. Dan ini bisa meningkatkan risiko jantung 24%. Ini cukup besar nih teman Proda. Nah, kalau hari Senin juga hari paling banyak orang absen kerja, guys. Ternyata hari Senin adalah hari kedua ya terbanyak orang izin sakit setelah Jumat. Dan ini bentuk lelah mental atau hanya ingin memperpanjang akhir pekan. Mungkin kemarin sudah keliling-keliling gitu, rasa capek, lelah, kayaknya sudahlah Senin ini kayaknya izin sakit dulu deh, boleh. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Maroon 5 ya dengan Wait ya teman Produa menemani kita di pagi hari ini dan back to Produa Spot ya. Masih dengan fakta-fakta unik hari Senin ya teman Produa. Mungkin semua kita lagi mengalami beberapa fakta unik ini ya. Tadi Frankie sudah spill ya. Lebih banyak serangan jantung ya 24% ya. Karena memang hari Senin itu ya hari yang cukup stres ya, cemas, banyak pekerjaan. Pokoknya semua digabungkan dalam hari Senin itu teman Produa. Nah, hari Senin juga merupakan hari paling populer untuk memulai diet ya. Yes, ini memulai diet atau resolusi gaya hidup sehat. Sayangnya banyak juga yang berhenti di hari Rabu. Tapi setidaknya niat itu tetap patut diapresiasi sih ya. Karena memang mungkin kalau hari Senin ya kita lebih fokus kemudian berkira kayaknya hari ini saya mulai diet ya. Dan ketika menjalani Senin, Selasa, Rabu, wah ada makanan enak nih ya, batal dulu. Jadi mungkin begitu ya cara kerjanya ya. Tapi setidaknya ada niat itu sudah lumayan baik ya, ada niat untuk hidup sehat nih teman Produa. Dan kunjungan ke dokter juga lebih meningkat di hari Senin. Nah, studi menunjukkan bahwa Senin adalah hari paling banyak orang datang ke dokter. Kemungkinan besar karena gejala yang dirasakan selama akhir pekan akhirnya diproses di hari pertama kerja. Ya bisa diterima sih. Karena memang mungkin biasanya kan kalau dokter-dokter ini ya praktik itu biasanya di jam-jam hari Sabtu atau Minggu itu biasanya tuh libur mereka. Jadi pasien-pasien yang terkumpul di hari Sabtu, hari Minggu akhirnya kunjungnya tuh di hari Senin teman Produa. Wow ya, mungkin ya teman Produa bisa benar. Jadi oke, dan hari yang paling banyak terjadinya kecelakaan guys. Wah, kecelakaan mobil pada khususnya ya. Data menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas paling banyak terjadi pada hari Senin, terutama pagi hari. Alasannya ya mungkin karena memang orang ngantuk, tergesa-gesa dan suasana hati yang kurang stabil mungkin teman Produa. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi di jalan, hati-hati ya, tetap hati-hati dan tetap fokus ya, tetap nikmati juga 92,2 FM yang selalu setia menemani kamu.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck.
2: Back to Produce Spot ya teman Produce, masih bareng Frankie menemani kamu di pagi ini ya dengan info-info unik dan menarik dari hari Senin teman Produce. Ada satu fakta yang sangat-sangat membuat saya bertanya-tanya ya, why? Ada satu hal ini yang bikin hari Senin itu memang wajar sih kayaknya, hari Senin itu sepi. Hari paling sepi untuk menikah nih teman Produce. Ya kalau berbicara soal hari Senin, menikah di hari Senin kayaknya setahu sejauh yang saya tahu kayaknya belum ada deh. Saya belum pernah menghadiri undangan ya pernikahan di hari Senin selama hidup saya teman Produce. Jadi jarang ya. Kalau kita mau menikah di hari Senin, kita termasuk orang yang minoritas tentunya. Sebab menurut situs The Note ya, Senin adalah hari paling tidak populer untuk menikah. Tapi siapa tahu ya pernikahanmu bisa lebih hemat dan bebas dari rebutan tanggal. Bisa juga ya, tapi kayaknya kalau berbicara soal hari Senin, menikah di hari Senin kayaknya hari terdesak kali ya teman Produce ya. Soalnya paling enak itu adalah menjelang weekend, yang paling pas adalah contohnya hari Jumat. Nah itu paling pas tuh teman Produce, karena ya selesai resepsi kita bisa santai-santai di weekend day ya teman Produce. Kalau hari Senin, wah besoknya masih banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan teman Produce. Jadi jangan di hari Senin ya. Dan hari Senin juga menjadi hari yang paling favorit untuk membeli mobil baru. Dan indikasi bahwa penjualan mobil juga lebih tinggi di hari Senin. Penjualan mobil biasanya lebih longgar di hari Senin karena akhir pekan tuh sudah terlalu padat pelanggan. Itulah kenapa banyak orang tuh memilih beli mobil tuh di hari Senin untuk dapat penawaran lebih personal nih teman Produce. Oke, mungkin di hari Senin ini ada ide yang mau pergi cari mobil lah, bolehlah teman Produce. Karena memang lagi sepi kayaknya di hari Senin ini. Mau tahu fakta unik selanjutnya dari hari Senin ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Produce RRI, Anda teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodia, back to Prodia Spot ya. Dan masih membahas fakta unik hari Senin nih teman Prodia. Tadi ada hari paling sepi untuk menikah, kemudian hari favorit beli mobil baru ya. Dan next ini adalah hari minim senyum. Wow teman Prodia. Ya menurut penelitian ya, banyak orang tidak tersenyum sama sekali hingga pukul 11:16 pagi di hari Senin. Nah, waktu di mana tubuh masih beradaptasi, kepala penuh ya dengan to-do list mungkin ya, dan semangat akhir pekan sudah lenyap ditelan deadline. Duh. Benar sekali ya. Ini kalau hari Senin ini mendingan kamu senyum ya teman Prodia, jangan sampai kamu termasuk dalam orang-orang yang ada dalam penelitian itu ya teman Prodia, bahwa kamu tuh murah senyum di hari Senin. Jadi tadi kan yang buruk-buruknya ini hari Senin ya. Susah senyum, kemudian dapat meningkatkan kesehatan jantung ya, gangguan jantung ya teman Prodia. Nah next ini ya Frenky kasih dulu, ini hal yang baik yang bisa dilakukan di hari Senin adalah waktu yang baik untuk perencanaan mingguan. Yes ya, jadi banyak orang sukses itu memanfaatkan Senin untuk membuat jurnal nih. Terus mereka menetapkan niat dan berencana, merancang rencana kerja mingguan ya, mulai dari apapun jenis pekerja ya, pekerjaannya mereka pasti punya yang namanya jurnal ya. Dan Senin itu membentuk pola mingguan. Apa yang dilakukan di hari Senin pagi seringkali menentukan suasana sepanjang minggu ya, mulai dengan rutinitas positif, olahraga ringan, kemudian afirmasi hal-hal positif, atau sekedar sarapan enak bisa membuat seluruh minggu jadi lebih ringan teman Prodia. Jadi semoga hari Minggu kita semua menyenangkan, hari Senin kita menyenangkan semuanya ya teman Prodia ya. Dan kita bisa melakukan pekerjaan dengan lebih fokus, dengan lebih bahagia, dan tentunya ya jangan lupa senyum kepada sesama nih teman Prodia.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Sport. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Sport berikutnya.
1: Teman terbaik.

Bro deh, dan masih bersama Frankie menemani kamu ya. Dan sekarang kita sudah masuk di obrolan pada teman Bro deh. Spesial di hari ini ya, kita Indonesia teman Bro deh. Jadi hari ini Frankie menghadirkan narasumber atas nama Yosep Rufinus Dopo ya. Dia ini merupakan sekretaris ya dari BEM Stiper Wajawa teman Pro 2. Jadi jabatannya itu sebagai sekretaris BEM Stiper Wajawa ya. Mau tahu keseruannya, tenang, nanti di jam 9.30 di YouTube-nya RRND teman Pro 2. Kamu juga bisa gabung di komenannya ya, untuk kamu yang penasaran nanti. Atau mungkin yang mau dengar kita di RRND Digital ya teman Pro 2, bisa sekali ya, tinggal download di App Store maupun Play Store kamu teman Pro 2.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, balik lagi di Obras ya, obrolan sepeda bareng Franky di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Sesaat lagi ya kita akan langsung terhubung dengan Yosef Rufinus Dopo ya, yang akan menjadi narasumber kita di pagi hari ini teman Pro 2 di Obras. Dengan tema di pagi hari ini adalah merawat kebinekaan dalam politik kampus ya, menolak polarisasi dan merayakan keberagaman. Dan pasti kamu pada penasaran ya untuk obrolan kita nanti di YouTube-nya RRI ND ya teman Pro 2 di jam 9 lewat ya, di 9.20-an lah teman Pro 2 ya. Nanti untuk kamu yang kepo-kepo bisa tanya langsung ya di komenan YouTube kita, atau seperti biasa ya di WhatsApp Pro 2 teman Pro 2.

0: kamu di pagi hari ini, teman Prodia. Semoga hari Senin kamu ya luar biasa diwarnai dengan hal-hal positif, dan kamu juga memberikan hal-hal positif ya kepada sesama. Dan spesial di Obras ya kita Indonesia di pagi hari ini, Franky sudah terhubung dengan narasumber kita ya, luar biasa, anak mahasiswa nih, mahasiswa ya, masih semangat-semangatnya. Sudah terhubung di ujung Zoom kita di pagi hari ini. Kita langsung sapa saja. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi. Dan teman Prodia ya, kita sudah terhubung dengan narasumber. Siapakah dia ya? Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, boleh perkenalkan nama dulu.
1: Terima kasih. Selamat pagi sobat RIND. Saya Joseph Provinus Dopo, nama lengkapnya. Sering dipanggil Jevin, atau sapaan akrabnya di kampus itu namanya Jedo.
0: Jedo, oke, okay, Jedo. Oke, okay, di sekarang semester berapa nih Jedo?
1: Saya semester 7, Prodi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak.
0: Oke, okay. Dan ya teman Prodi ya, kita sudah terhubung dengan Jedo ya. Dia ini merupakan sekretaris BEM Stiper Bajawa ya. Dan kalau kita tahu, boleh tahu ini sudah berapa lama nih menjabat sebagai bagian dari BEM?
1: Karena BEM Stiper itu baru pertama, jadi sudah 1 tahun saya menjabat di sekretaris BEM.
0: Oke, sudah 1 tahun ya. Jadi memang kita tahu bahwa Stiper tuh baru terbentuk beberapa tahun ya, dan ini luar biasa karena kiprahnya juga tuh positif sekali ya di Kabupaten Ngadan itu, Amprodua. Oke. Dan pembahasan kita di pagi hari ini ya, bagaimana kita merawat kebinekaan dalam politik kampus, menolak polarisasi dan merayakan keberagaman ya. Jadi ini tema yang kita ambil untuk obrolan kita di pagi hari ini. Oke, Jedo, bagaimana kondisi di Ngada, aman ya, panas atau hujan ya di hari ini?
1: Sekarang panas,
0: cerai.
1: Masih sempat hujan malam-malam.
0: Oh, masih sempat hujan. Iya, namanya Bejawa ya teman Prodi, kota dingin. Oke, ini kita langsung ke materi kita ya. Bagaimana sih Jedo melihat bahwa BEM ini merupakan keberagaman mahasiswa kampus ya? Dan baik dari sisi suku, agama, asal daerah, organisasi maupun pilihan politik. Kalau boleh tahu ini di Stiper sendiri mahasiswanya itu hanya sekitaran Ngada kah, atau mungkin ada juga dari daerah lain, atau ada juga dari agama atau golongan lain begitu?
1: Terima kasih. Jadi di Stiper sekarang bukan hanya mahasiswa dari Ngada saja.
0: Oke. Okay.
1: Tetapi terdapat mahasiswa dari luar-luar wilayah, dari luar-luar daerah di sekitar Flores, okay. Bahkan mahasiswa dari luar pulau, misalnya Sumba.
0: Oh, oke, okay. Dari Sumba juga ya. Oke, okay. Jadi bagaimana BEM berusaha mengayomi dan tidak mengkotak-kotakan ini dari Sumba, dari pokoknya dari agama lain begitu. Bagaimana cara BEM untuk menyikapi hal itu?
1: Jadi perbedaan ini tentunya bisa menghasilkan cara berpikir, cara pandang seseorang itu berbeda-beda.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Lain dari daerahnya yang berbeda-beda, para mahasiswa ini juga berasal dari prodi yang berbeda-beda. Kebetulan di Stiper itu ada 5 program studi.
0: Okay.
1: Jadi ada studi agroteknologi, ada peternakan, biologi terapan, agribisnis, dan nutrisi dan teknologi pakan ternak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dari perbedaan tersebut tentunya akan menghasilkan cara berpikir atau pandangan yang berbeda dari setiap individu maupun dari setiap prodi tersebut.
0: Iya, iya, iya.
1: Namun bagi BEM, perbedaan itu bukanlah apa ya, bukan sebuah alasan atau bukan sebuah potensi untuk membuat kelompok-kelompok tertentu atau saling jauh. Misalnya, oh kami dari Nagekeo nih, kami sendiri di Nagekeo,
0: yeah.
1: Terus kami harus dengan dari Nagekeo terus membangun politik bersama-sama kami anak-anak Nagekeo.
0: Okay.
1: Terus sama juga kami dari Pejawa, oh kami anak tanah, kami yang harus berkuasa di sini.
0: Benar. Oke, berarti tidak seperti itu ya, BM melihatnya itu bahwa itu merupakan perbedaan ya yang patut kita syukuri ini, karena memang memberikan warna yang berbeda tapi tetap ya sesuatu yang baik dan yang indah tentunya. Oke, nah ada tidak sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BM itu dalam hal memupuk persatuan begitu? Misalnya tadi disebutkan ada perbedaan konsentrasi jurusan ya, ada tidak kegiatan-kegiatan konkret yang dilakukan oleh BEM untuk menjaga persatuan dan keutuhan di STIPER sendiri?
1: Untuk kegiatannya tersendiri, kebetulan tahun lalu itu kan ada mahasiswa baru, ada penerimaan, terus ada kegiatan yang namanya MABIM dan PKM, penutupan MABIM dan PKM. Penutupan sendiri adalah penutupan masa bimbingan bagi mahasiswa. Ini untuk membina karakter atau untuk PKM itu sendiri adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nanti dilakukan di luar kampus atau masyarakat itu, mahasiswa itu disebarkan ke masyarakat. Ini juga memenuhi dari tridharma perguruan tinggi, yaitu bagian pengabdian masyarakat.
0: Oke.
1: Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, kami BEM melakukan membuat sebuah kegiatan, yaitu kegiatan pembukaan MABIM dan kami melibatkan semua kelima prodi ini dari berbagai daerah, dari berbagai suku agama, itu dalam satu agar bisa berkolaborasi bersama.
0: Oke. Dan saya lihat kegiatan kemarin, saya sempat lihat di media sosial itu ada kegiatan futsal, pertandingan futsal ya.
1: Ya, betul.
0: Kalau tidak salah saya lihat ada pertandingan futsal. Oh, ini menarik sih. Itu merupakan bagian dari program BEM ya untuk membuat persatuan dan kesatuan dalam kampus STIPER sendiri. Oke, teman Perudua, ini menarik sekali ya perbincangan kita di pagi hari ini, dan kamu juga bisa join bersama kita di komen YouTube-nya RRI, teman Perudua, di pagi hari ini. Drop pertanyaan kamu sebanyak-banyaknya atau di WhatsApp Perudua ya, teman Perudua. Oke. Jedo, ini sudah berjalan 1 tahun. Apa yang kamu lihat nih? Kan kemarin-kemarin mungkin BEM belum terbentuk begitu utuh ya, karena memang kita tahu bahwa STIPER ini baru. Dengan berjalannya 1 tahun masa kepemimpinan Jedo dan juga teman-teman itu, apa yang Jedo lihat? Apakah sudah ya ada perubahan, ada arah tertentu nih dalam politik kampus tersendiri?
1: Jadi baik, terima kasih. Sejauh yang saya lihat, mungkin karena kita ini mungkin mahasiswa juga belum terlalu memahami apa dari BEM itu atau bagaimana, masih untuk belajar. Jadi masih ada kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan tapi tidak terrealisasikan karena keterbatasan dari kehadiran mahasiswa tersebut ataupun anggota-anggota dari pengurus BEM itu. Karena mungkin menurut saya masih dalam proses belajar dan dalam proses untuk mengerti apa fungsi dan tugas BEM sendiri.
0: Oke. Tapi teman-teman Jedo dan juga teman-teman tidak pernah patah semangat ya untuk tetap memupuk kebersamaan itu sendiri ya. Oke, luar biasa. Nah, ini kalau sebagai mahasiswa ya, biasanya kan ada yang namanya perbedaan, apalagi kita sebagai BEM ini kan melihat, wah ini masyarakat ini berbeda pilihan, berbeda pandangan. Nah, sebagai apa sih yang menjadikan teman-teman BEM ini sebagai alasan yang kuat nih untuk ini harus kita satukan nih mereka-mereka ini ya dalam satu pikiran yang satu ya, yang utuh gitu, satu keputusan yang utuh gitu. Bagaimana cara teman-teman BEM ini mengumpul berbagai macam ide itu?
1: Jadi menurut saya itu perbedaan itu sebenarnya sangat sangat sehat.
0: Iya.
1: Selagi yang debatkan itu adalah inovasi atau ide atau gagasan, itu yang kita debatkan.
0: Oke.
1: Jadi harus kita sampaikan pemikiran dari setiap mahasiswa bahwa mana ranah politik dan ranah pertemanan.
0: Oke.
1: Misalnya kita debat kita debat di jam 2 siang, kita memperdebatkan segala sesuatu, ada yang setuju, ada yang tidak, tetapi sebentar di jam 6 sore mungkin kita minum lagi kopi sama-sama, duduk sama-sama.
0: Iya, bisa jadi. Kita debat lagi hal lain, mungkin tentang bola, bisa jadi ya. Iya, iya.
1: Berbicara politik itu ada dalam forum, selebihnya itu kita.
0: Oke, oke. Kalau boleh tahu, Jedo ini kan dalam lingkup kampus nih. Kalau di luar kampus tergabung juga tidak sih, kayak dalam organisasi-organisasi begitu, atau hanya dalam?
1: Ya.
0: Oke.
1: Jadi selain di kampus, di luar juga saya bergabung organisasi yang namanya organisasi Kamas Golbar. Mungkin belum terlalu terkenal, tetapi ini organisasi itu. Ya, yang di dalamnya terdapat mahasiswa-mahasiswa Kecamatan Golewa Barat yang kuliahnya di Stiker.
0: Oke. Oh benar ya, kalau wilayah Warikeo itu maksudnya Golbar ya, Golewa Barat ya. Oke. OMK mungkin ya, kalau di sudah terbiasa biasanya OMK juga mungkin terlibat di situ. Oke, itu organisasi yang pokoknya hampir semua orang tuh ikut ya, teman berdua ya. Dan Jedo ya, ini luar biasa sekali, tapi kita harus jeda dulu sedikit ya sebelum kita balik lagi ke pembahasan kita di pagi hari ini, teman berdua. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
2: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.
3: Teman terbaik.

0: Back to 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih di obrolan sepada ya teman Pro 2 dengan teman kita Jedo dari Stiper Bajawa nih ya. Jedo masih stay ya Jedo ya. Oke, Jedo, ini kalau kita berbicara soal politik dalam kampus, biasanya orang bilang wah itu dalam kampus saja nih, belum terjun ke dunia nyatanya, realnya. Oke, apakah ini pendapat Jedo nih, apakah ada manfaat tidak belajar politik kampus dan menjadi istilahnya pegangan nanti untuk di kehidupan dalam masyarakat begitu?
1: Berpolitik itu hak semua orang.
0: Oke, benar.
1: Itu hak semua orang. Tergantung yang memilih bergabung politik atau tidak, itu urusan kembali ke diri kita masing-masing.
0: Iya.
1: Tapi menurut saya berpolitik itu bagus. Karena di dalam itu kita bisa belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana kita merangkul. Kita bisa belajar manajemen berorganisasi itu dengan politik. Tadi jangan jadikan politik itu sebagai alasan kita untuk bermusuhan dengan satu sama lain atau dalam lingkungan. Tetapi jadi itu untuk kerana kita saling belajar.
0: Oke, jadi sebenarnya kalau berbicara soal politik, sebenarnya hal yang sangat positif ya, mungkin selama ini masyarakat melihatnya merupakan hal yang sangat negatif yang menyebabkan konflik begitu, itu merupakan bukan yang namanya politik ya teman perdua. Kalau politik itu bagaimana kita berusaha ya boleh berpolitik ya, setiap orang ya memberikan yang terbaik. Oke, Jedo, ini saya kita tinggalkan dulu ya, ini kehidupan media sosial nih, dalam kehidupan berpolitik ini penting tidak sih kalau berbicara soal media sosial ini? Oke, halo Jedo, bisa dengar?
1: Halo.
0: Oke, Jedo, ini kalau berbicara soal media sosial, penting tidak sih keterkaitan politik dan juga media sosial itu sendiri di era sekarang ini ya?
1: Oke, jadi media sosial itu menjadi ruang utama kita untuk berkomunikasi sekarang.
0: Iya.
1: Pesan saya, jangan jadikan problematika kita dalam politik itu kita bagikan ke media sosial.
0: Oke.
1: Sebaiknya masih ada cara yang lain untuk kita gunakan agar bisa bermediasi atau bisa melakukan atau bisa berdiskusi agar misalnya ada konflik atau apa, kita bisa berdiskusi secara baik dengan mediasi. Dengan bermediasi baik daripada kita mengumbar masalah kita ke dalam media sosial, itu yang paling rentan
0: terjadi. Oke. Nah, dalam dunia politik ya, ini sangat erat sekali dengan perkembangan media sosial. Orang sekarang tuh kayak bisa saja menyebarkan informasi bohong melalui media sosial dan kemudian mungkin menjatuhkan lawan politiknya melalui media sosial ya, biar bisa mendapatkan banyak perhatian atau engagement nih dari publik atau dari masyarakat. Nah, bagaimana seorang Jedo melihat ini? Apakah ini merupakan bagian dari politik atau merupakan politik yang negatif begitu, Jedo?
1: Kalau menurut saya sendiri itu sebuah politik yang negatif.
0: Iya.
1: Segala sesuatu yang kita alami di kehidupan sehari-hari, tidak semuanya, terlebih khusus ada masalah atau apa, tidak semuanya ke media sosial. Atau menyebarkan berita hoax agar menjatuhkan lawan politik kita. Sebelum kita menyebarkan informasi, sebaiknya melihat sumber masalahnya, melihat kebenarannya dulu, mencari tahu kebenarannya dulu. Jangan sampai misalnya ada masalah ini, kita tahu apa sumber masalahnya, tapi kita langsung membagikannya lewat.
0: Kita harus memverifikasi sumbernya dulu ya. Oke, nah tadi di kehidupan masyarakat, kalau di kampus sendiri nih, BEM Stiper ini ada tidak sih media sosial begitu sebagai bagian untuk promo atau mungkin untuk promosi kerja, program kerjanya BEM Stiper sendiri begitu?
1: Untuk saat ini media sosial BEM itu baru satu, itu yaitu via Instagram, namanya BEM Stiper Florida.
0: Oke.
1: Jadi di dalam belum terlalu banyak postingannya, tetapi ada beberapa 1-2 postingan itu kita melakukan kegiatan bakti sosial dan lain-lain.
0: Jedo, ini kita biasanya tuh perbincangan kita biasanya banyak sekali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru, tapi kita nih dibatasi waktu, Jedo. Jadi ini pertanyaan, mungkin pertanyaan penutup kita di obras kita ya di pagi hari ini. Pesan nih, pesan dari Jedo sendiri untuk mahasiswa-mahasiswa Stiper pada khususnya ya, atau teman-teman Prodo pada umumnya, yang anak muda nih, jangan takut berpolitik. Seperti apa nih pesannya, Jedo?
1: Pesan saya untuk teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanian Flores Pejawa atau mahasiswa-mahasiswa pada umumnya, itu jangan takut untuk berpendapat, tetapi jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk permusuhan.
0: Oke, jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan ya teman Produa. Itu dicatat ya teman Produa ya. Oke Jedo ya, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Sukses terus ya untuk kuliahnya, untuk tugas-tugasnya, dan juga program-program kerjanya di BEM ya, Jedo ya. Oke, teman Prodo ya, itulah dia obrolan kita di pagi hari ini, di obras pagi ini ya, dengan Jedo ya, Sekretaris BEM Stiper Bajawa. Dan Frankie juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dari jam 5 sampai jam 10 ini. See you in the next day part, and bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, 4 penyelam hilang di perairan Pangabatang Sika. Dilansir dari rri.co.id, 3 wisatawan asing dan seorang pemandu wisata dilaporkan hilang saat menyelam di perairan sekitar Pulau Pangabatang, Teluk Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 Oktober 2026. Keempatnya belum kembali ke permukaan setelah menyelam di tengah kondisi arus laut yang cukup kencang. Informasi selanjutnya, Bupati Flores Timur Insinyur Antonis Doni Dihen melantik dan mengukuhkan 13 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pelantikan berlangsung di Aula Setda Flores Timur pada Selasa 29 September 2026 didampingi oleh Wakil Bupati Ignatius Boli Esfil dan Ketua DPRD Flores Timur Albertus Olasinor SPD.

23 prajurit Kodim 1624 Flores Timur menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi periode 1 Oktober 2026. Kenaikan pangkat tersebut diberikan kepada 1 perwira, 15 bintara, dan 27 tamtama dalam acara kop raport yang berlangsung di lapangan apel Makodim 1624 Potim Larantuka pada Kamis 1 Oktober 2026. Sekian info Pradweb.

pagi teman Pro 2. Halo semuanya. Balik lagi sama Priska menemani kamu di hari ini. And then how's your feeling nih teman Pro 2? Dan semoga mood kamu nih mulai naik pelan-pelan ya. Walaupun mungkin sebagian dari kamu masih dalam mode aduh, ini Senin lagi nih teman Pro 2. Tapi tenang, tenang. Jangan biarkan Monday mood kamu nih menguasai hari ini, karena Pro 2 Hitlist bakal temani aktivitas kamu dengan lagu-lagu pilihan yang bikin pagi kamu sampai siang nanti lebih enjoy dan chill. Saya Priska dan pastinya saya tidak sendirian teman Pro 2, ada Kak Rindo juga, ada Charlie juga di sini, dan ada kamu semua yang sudah siap menemani saya juga di balik aktivitas kamu masing-masing ya kan. Mungkin yang lagi di kampus, di sekolah, di tempat kerja, lagi di jalan mungkin, atau yang baru selesai beres-beres rumah tuh. Nah, Senin ini kita mulai dengan sesuatu yang paling kita tunggu-tunggu adalah apa? Request time teman Pro 2. Kamu mau kirim lagu favorit kamu bisa juga, tapi saya mau spill nih. Ada beberapa lagu yang sudah disiapkan oleh MD kita, si Kak Iqbal itu, untuk kita putarkan di siang hari ini. Tadi bisa saya seputarkan lagu dari Adrian Khalif, judulnya 2001 kali itu. Ada Teh Hijau Tulus, Melompat Lebih Tinggi, Lomba Sihir, Rabun Jauh Bernadia, Foto Kita Blur dari Sal Priadi, Kita Lewati Berdua dari Overnight, Sedikit Lebih Lama dari Pice Kota, Aneh Tapi Nyata dari Hara, 10 Tahun dari Bianca Dimas, dan Backseat dari Aziz Hendra. And then ada International Song, Choosing Texas dari Ella Langley, Been By Now dari Morgan Wallen, Had To I Made You Love Me dari Ariana Grande, Patient Zero, Taylor Swift, Dracula, Tame Impala featuring Jenny, New Trick dari Rose, Nicole Kidman dari Adele, Animal Cat Say, Butterflies-nya Mac Miller, dan terakhirnya Grandma's Song dari Rex Orange Country nih teman Pro 2. Jadi jangan lama-lama lagi, mau kirim lagu favorit, mau titip salam buat teman, gebetan, keluarga, pacar, seseorang yang diam-diam masih ada di pikiran kamu di siang hari ini, langsung aja kirim requestan kamu di WhatsApp kita ya teman Pro 2, di 082147650422. But say sorry nih, sorry sekali teman Pro 2, karena di siang hari ini, di pagi menjelang siang ini, suara saya agak ini, serak-serak berserakan. Jadi kurang afdol ya, kedengarnya kayak kurang mantap begitu ya teman Pro 2 di telinga kamu. Makanya saya mau saya sorry dulu, tapi semangat saya tidak turun. Saya gas pol terus teman Pro 2. Jadi buat kamu silakan request lagu kesukaan kamu atau lagu-lagu yang tadi Priska spill barusan teman Pro 2. Lagu-lagu yang menemani kamu di Senin hari ini, Senin yang hektik, Senin yang buat kamu aduh, ini kok berat sekali dijalankan. But it's okay teman Pro 2, ini adalah kehidupan yang biasa dan sementara. Jadi bawa cil-cilan saja nih teman Pro 2 ya kan. Kita mau ajak kamu untuk seru-seruan dan dengarkan lagu dari Tulus dulu dengan Teh.

0: Eh Nia, kok tiap hari upload daster terus? Emang laku?
1: Laku dong, jangan salah. Daster itu kebutuhan semua umur, Ayu.
0: Serius? Aku kira kamu cuma iseng jualan daster.
1: Iya, memang awalnya iseng, jadi reseller. Modalnya juga tidak besar. Tapi sekarang Ayu malah punya pelanggan tetap loh saya.
0: Tapi kamu tidak bikin dasternya sendiri kan?
1: Oh tidak, tapi saya belajar foto produknya. Terus bikin video singkat. Terus nulis caption yang menarik. Sampai melayani pelanggan dengan ramah. Itu juga kreativitas loh.
0: Oh Nia, berarti yang kamu jual bukan cuma daster.
1: Iya, yang dijual itu ide, pelayanan, dan cara kita bikin orang tuh percaya sama kita.
2: Dalam ekonomi kreatif, peluang bisa datang dari mana saja. Bukan soal produk yang dijual, tetapi bagaimana kreativitas memberi nilai tambah dan membuka kesempatan untuk berkembang.
0: Berarti mulai usaha tidak harus nunggu modal yang besar ya Nia?
1: Betul, yang penting kita berani mulai dan terus belajar. Ekonomi kreatif, kreativitas mengubah peluang kecil menjadi langkah besar.
3: Teman terbaik.

Request Time bareng Priska di Pro 2 Hitless sampai di jam 12 siang teman Pro 2. Requestan masuk dari Kakak Minace, katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya Kakak. Makasih banyak. Thank you banyak juga buat Kakak Minace, dan Kakak ini tipe teman Pro 2 yang request tapi konsisten lagunya ya. Selena Grace dengan Sumpah Mati buat Kakak Minace, tapi Priska tetap ajak teman Pro 2 yang lain untuk request lagu di 082 147 6504 22.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: menemani kamu di teman berdua. Benci sekali saya karena membuat kamu mencintai saya. Aduh, ini sudah membuat orang jatuh cinta, tapi kok jadinya benci nih, aneh juga ya. Alright teman berdua, kita masih di Berdua Hate List ya, dan kita mau coba hubungi lagi Bung Yeri yang tadi miss call dari Bung Yeri ini ya teman berdua. Nah, kita coba nih hubungan kembali. Halo, selamat siang Bung Yeri. Halo. Halo. Halo Bung Yeri.
1: Halo.
0: Nah, sudah.
1: Halo,
0: sudah
1: kedengaran.
0: Selamat siang Bung Yeri. Ketemu lagi kita berdua nih sama Priska.
1: Ih, Priska kok punya suara nih beda ya?
0: Iya, karena
1: kenapa?
0: Sakit. Sakit, Kak. Iya. Kelihatannya beda Kak Bung Yeri.
1: Tidak, biasanya tuh so, kau punya suara tuh tidak begini. Makanya
0: iya,
1: saya bingung tadi mau apa. Saya tahu sih kau punya suara. Saya bilang, ih ini siapa sih ini,
0: iya,
1: suaranya macamnya orang baru. Pemikiran saya tadi pas kau masuk pertama.
0: Oh iya, ini lagi tidak enak badan nih Bung Yeri, makanya suara juga begini.
1: Oh, banyak minum air hangat ya.
0: Iya, Priska. Siap, terima kasih Bung Yeri, bagaimana iya kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Puji
1: dan
0: Tuhan,
1: sehat selalu. Sabar, aku boleh nanya.
0: Iya.
1: Kemarin itu di Pro 2 itu tuh ada lomba bintang radio kan?
0: Benar, benar Bung Yeri, lomba bintang radio, terus sudah ada pemenangnya, namanya Kak Ampi Vina. Dan Kak Ampi ini lolos ke nasional.
1: Iya, iya.
0: Iya. Bung Yeri,
1: itu,
0: ya.
1: Itu ini apa namanya itu? Oh iya, secara online ya kemarin.
0: Iya benar, secara online. Karena kan kita kemarin dilanda gempa tuh Bung Yeri, jadi kita dapat keringanan melalui online lombanya. Iya, begitu.
1: Oke, oke, oke.
0: Iya, Bung Yeri, bagaimana mau request lagu apa?
1: Mau request lagu ini aja biar lebih apa?
0: Lebih
1: coba
0: semangat.
1: Dari Antara Benci dan Rindu.
0: Antara Benci dan Rindu lagunya siapa Bung Yeri? Antara Benci dan Rindu.
1: Lihat-lihat, coba-coba cari di situ.
0: Okay.
1: Nanti penyanyinya muncul. Coba ketik
0: iya
1: aja.
0: Tunggu ya, saya ketik dulu.
1: Iya.
0: Rati Purwasi, benarkah? Rati Purwasi.
1: Iya, iya, iya.
0: Antara Benci dan
1: iya
0: Rindu.
1: Iya.
0: Oke, mau salam-salam silakan Bung Yeri.
1: Priska dengan?
0: Saya ada dengan Kak Rindo di sini, ada teman Charlie juga di sini.
1: Oke, selamat untuk kalian bertiga, selamat bertugas. Tetap stay tune terus sampai yeah di penghujung acara. Dan jangan lupa nanti selesai tugas pulangnya hati-hati Priska. Yeah.
0: Siap, siap Bung Yeri.
1: Salam-salam yang lainnya. Ada Marcel, ada Sipri, ada siapa? Semua saja, semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau di siang hari ini. Dengan ucapan selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga lagu-lagunya terhibur ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, itu saja.
1: Iya, hanya ini okay saja. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya. Bung Yeri, setelah sekian lama kita tidak berkomunikasi sama Bung Yeri, dan akhirnya Bung Yeri mau request lagu dari Rati Purwasi, Antara Benci dan Rindu. Jadi buat teman produser yang lain, silakan request lagunya, lagu kesukaan kamu ya di 082147650422 menuju jam makan siang ini teman produser. Mungkin di setengah sebelas nih kamu sudah berpikir, ah enaknya makan apa nih siang-siang nih teman produser. Oke, kita akan putarkan lagu dari Rati Purwasi dengan Antara Benci dan Rindu.

0: Hai hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung.
1: Teman terbaik kamu.

Putri. Apakah ini Putri Latifah? Oh, kayaknya bukan nih teman Pro 2. Kata Kak Putri, mau request lagu dari Foto Kita Blur Sal Priyadi, teman Pro 2. Nah, kalau kita dengar saja judulnya nih, Foto Kita Blur, ini rasanya seperti melihat kembali satu momen yang dulu begitu jelas. Ada orangnya juga, ada ceritanya juga, ada bahagianya juga. Tapi semakin waktu berjalan, semuanya perlahan menjadi samar, ya kan teman Pro 2. Tapi lagu ini tuh sebenarnya lagu romantis ya, saya rasa lagu ini. Ini bisa terasa dekat buat siapa saja yang pernah punya seseorang yang dulu begitu penting. Tapi mungkin juga orang tuh mempersepsikan bahwa dulu tuh ada yang dekat, terus sekarang tuh sudah tidak berjalan di cinta yang sama. Tapi lagu ini juga didedikasikan buat orang-orang yang punya pasangan yang ini, suka romantis. Meskipun fotonya blur, tapi hubungannya tidak begitu. Teman Pro 2, masih 1 jam lagi bersama menemani kamu sampai jam 12 nanti, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist untuk request lagu. Silakan kirim requestan kamu 082-147-650-422. Kalau mau call juga bisa sekali nih di 082-147-650-422. Yang mau call, yang mau cerita, yang mau kirim salam juga. Tapi saya maunya teman Pro 2 itu mengirimkan lagu-lagu yang tidak dangdut dan juga tidak berbahasa daerah, teman Pro 2. Dan juga mungkin lagu-lagu yang 2016 ke atas. Jangan lagu lawas ya teman Pro 2. Jangan lagi lagu-lagu yang mungkin lagu lawas tapi yang happening sekarang, yang lagi didengarkan atau di cover. Di cover juga dibawakan kembali. Ya sama saja ya, di cover tuh ya Kak Priska ya. Oke teman Pro 2, ini dia Foto Kita Blur dari Sal Priyadi buat Kak Putri.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Sengaja kita putarkan lagu dari Fendi Tarep barusan dengan Trauma, karena semalam kan ada yang seru-seruan tuh nonton langsung Fendi Tarep di Kupang, ya kan. Sheila, senang juga ya orang-orang itu bisa nonton langsung Fendi Tarep. Tapi doakan, siapa tahu Fendi Tarep bisa konser di India. We never know, teman-teman. Request selanjutnya datang dari

Seorang yang mau diputarkan lagu dari Piche Kota judulnya Sedikit Lebih Lama. Wow, ini buat kamu yang dari tadi sudah menunggu lagu ini, kamu jangan kemana-mana. Mungkin kamu lagi santai, silakan menikmati lagu ini dan bisa lanjutkan aktivitas kamu sambil ditemani oleh musik dari kita nih teman Bro 2. Dan yang mau gabung lagi silakan masih sampai jam 12 nanti teman Bro 2. Bukan 12 malam ya, ini 12 siang. Di 12 siang nanti teman Bro 2, setelah ini kita akan ngobrol langsung dengan narasumber kita yang tidak kalah kerennya juga nih teman Bro 2. Dan kita mau bicarakan tentang bisnis kuliner teman Bro 2.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Ada Taylor Swift dengan Patient Zero, teman Pro 2. Tapi ternyata lagu ini disampaikan buat seseorang yang menjadi korban atau orang pertama yang mengalami kehancuran akibat terjebak dalam hubungan yang toksik alias beracun nih, teman Pro 2. Prianya ini manipulatif dan juga menawan dalam satu fase, manipulatif dan menawan. Dan istilah ini, Patient Zero ini, teman Pro 2, diadopsi untuk menggambarkan posisi sang narator atau penulis ini. Dan ya, memposisikan dirinya sebagai patient nol yang pertama kali tertular luka dan permainan mental dari sang mantannya. Tapi hebatnya Taylor Swift ini bisa membuat lagu dari kisah nyata, dari kisah cintanya. Dan kayaknya para musisi tuh seperti itu ya, teman Bro 2, bisa menggambarkan perasaan mereka tuh lewat tulisan dan juga lagu-lagu yang mereka buat itu nih. Keren juga ya, tapi teman Bro 2 lebih keren lagi kalau kamu request lagu ya kan. Di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Mungkin lagu-lagu yang belum bersiap putarkan nih, teman Pro 2, yang sudah disiapkan oleh MD kita. Ada lagu dari Hara, judulnya Aneh Tapi Nyata. Terus dari Chosen Texas, Ella Langley, Dracula dari Tame Impala featuring Jenny. New Tricknya Rose, Nicole Kidman, Adele. Animal dari Cat Say. Terus ada Grandma Song dari Rex Orange Country. Jadi buat kamu yang suka sama lagu-lagu barusan, silakan drop requestannya di 82147-650-422. 5.04 dia.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat. Teman terbaik.

Baiklah teman Pro 2, ini sudah masuk jam-jam rawan nih teman Pro 2, 11.29 WITA, which is ini sudah jam-jam menuju maksi alas makan siang ya kan. Kalau kamu dari tadi pagi masih semangat, terus masih fresh, masih punya banyak rencana juga. Nah sekarang nih, kita mau tahu dulu nih teman Pro 2, energi kamu kalau jam 12 ini, mau jam 12 ini sisa berapa teman Pro 2? Jujur saya mungkin 50% atau mungkin 60%. Apalagi kalau dari pagi itu sudah dimulai dengan gedebak-gedebuk teman Pro 2, dengan kehektikan, dengan banyak aktivitas, bangun, terus siap-siap, berangkat kerja, sekolah, kuliah, terus beres-beres. Belum lagi kalau ada tugas atau ada urusan yang harus kamu selesaikan tuh. Nah, sampai kamu akhirnya masuk ke mode siang dan aduh kayaknya tubuh kita nih butuh istirahat sebentar loh teman Pro 2. Jadi yang penting aktivitas tetap jalannya meskipun kehektikan ini membuat kita sedikit pusing ya teman Pro 2, tapi mood kita kalau bisa kita jaga terus teman Pro 2. Dan mungkin jangan lupa kita kasih kesempatan buat diri kita sendiri untuk istirahat sebentar dari semua kesibukan yang kita lalui di hari ini teman Pro 2. Dan kalau HP ini kan kita casnya bisa nih kita pakai charger, tapi kalau mood kita manusia, kalau kita mau cas nih teman Pro 2, kira-kira pakai apa nih? Ada yang tahu? Pakai lagu saja teman Pro 2, pakai musik saja, karena mungkin ya teman Pro 2 yang suka beraktivitasnya ditemani oleh musik, bisa juga untuk request lagu di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Itu di Pro 2 hitlist kita teman Pro 2, kita akan temani kamu juga dengan informasi-informasi seru lainnya. Dan siapa tahu kamu suka sama obrolan-obrolan kita nanti menemani aktivitas kamu di hari Senin ini teman-teman.

0: Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

Ada Mesahira dengan Di Ujung Minggu nih teman Pro 2. Ternyata ada yang masih gamon dengan hari Minggu, teman Pro 2 ini sudah Senin. Tapi lagunya masih stuck di hari Minggu nih dari Mesahira. Dan buat teman Pro 2 yang request juga nih, katanya mau diputarkan lagu dari Harry Styles. Ini judulnya Late Night Talking nih. Oke, kita akan putarkan, tapi juga ini lagi beberapa menit saja teman Pro 2 untuk request lagu. Jadi buat kamu yang mungkin belum sempat gabung sama kita di Pro 2 Hitlist, bisa gabung setiap harinya. Karena Pro 2 Hitlist itu hadir di setiap Senin sampai dengan Minggu dari jam 10 sampai di jam 12 nanti teman Pro 2. Atau juga bisa juga nih teman Pro 2 kalau pagi-pagi mau gabung di jam 7 sampai jam 8 ada Florasia Playlist hadir buat kamu menemani aktivitas kamu dari hari Senin sampai dengan hari Minggu full teman Pro 2 request lagunya.

kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

0: yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: RRI Pro2 FM Indi, Instagram @pro2indi, Facebook Pro2indi.
2: Pro2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

0: Hello.
1: Mi,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Selamat datang di Santai Siang. Masih bareng Priska menemani kamu teman produser sampai di jam 3 sore. Dan sekarang ini kamu sudah berada di Muda Kreatif, di mana kita akan ngobrol langsung dan akan cerita-cerita juga teman produser. Dan dengan Nora Dania, owner dari Jajanan Cinoa ini, sudah ada dia di studio ini. Di pukul 12.30 sampai di pukul 13 WITA, teman produser, kita akan ngobrol langsung. Kita juga mau tahu seperti apa keseruannya bersama Jajanan Cinoa ini, teman produser. Jadi buat kamu yang mau gabung, silakan di live YouTube kita RRI ND. Bisa juga nanti kalau mau kirim pertanyaan di line WhatsApp kita 082 1476504 22.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat siang teman Produa, and kita sudah berada di Muda Kreatif. Dimana tadi Priska sudah spill barusan ya teman Produa, di hari ini kita mau ngobrol dengan salah satu teman saya juga nih teman Produa, pebisnis yang kayaknya setelah ini akan viral sendona nih teman Produa. Dan kita sudah bersama Nora Ndange, owner dari Jajanan Cinoa. Selamat siang Nora.
1: Siang Kakak Priska.
0: Bagaimana kabarnya Nora? Sudah lama kita berjumpa nih.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Puji Tuhan sehat-sehat. Dan sibuknya apa nih?
1: Sibuknya luar biasa.
0: Sibuknya nih Kak Nora nih di Orang Muda Katolik.
1: Iya, OMK.
0: Kesibukannya nih Kak Nora adalah owner dari Jajanan Cinoa. Ini kita juga mau tahu nih Kak Nora juga bisa diceritakan nih kenapa awalnya mau membuka bisnis ini dan fokusnya kepada jajanan begitu.
1: Oke Kak Priska, jadi ceritanya ini berawal dari hobi.
0: Oh, hobi masak.
1: Iya, sebenarnya saya tuh hobi masak. Terus setelah saya masak, saya kan sukanya foto dan posting ke media sosial, seperti Instagram, WhatsApp. Terus mendapat respon-respon positif dari teman-teman. Seperti, kan orang jualan saja, kakak coba kalau jualan. Jadi terciptalah ide di sub otak bilang, coba untuk jual, mungkin bisa buat hari-hari saya lebih produktif dan yang sudah pastinya bisa menghasilkan cuan. Jadi muncullah Jajanan Cinoa ini.
0: Awalnya terbentuk dari tahun berapa?
1: Dari bisnis ini. Tahun lalu sekitar bulan Juni 2025.
0: Juni 2025. Oh ya, sudah lumayan ya. Perjalanannya sudah ada nih lika-likunya, tantangannya pasti ada nih.
1: Sudah banyak. Iya.
0: Dan ini Nora fokusnya tuh ke jajanan apa begitu kira-kira menu-menunya begitu?
1: Kalau untuk menu-menu di Jajanan Cinoa itu bervariasi ya, Kak Priska, seperti ada pizza, ada foodie brownies, terus ada dimsum mentai, ada roti o, ada churros.
0: Banyak ya?
1: Iya banyak, bervariasi.
0: Bervariasi tergantung permintaan dan mood Kak Nora.
1: Iya.
0: Itu juga. Ini Kak Nora kita juga mau tahu nih dari 2025 sampai 2026 pasti perjalanan juga ada hambatannya juga, tantangannya juga. Terus akhirnya memutuskan untuk tekun terus sampai dengan sekarang ini puji Tuhan berjalannya ya setahun. Dan ini mungkin memilih fokus itu ke cemilan seperti yang sudah Kak Nora sampaikan tadi barusan nih. Kalau boleh tahu nih mungkin lebih kepada modal awalnya nih Kak Nora untuk pembagian itu tuh apakah ini dari keuangan pribadi dan bagaimana kira-kira cara Kak Nora tuh mengatur modal itu untuk jadi akhirnya untung kan begitu kan. Apalagi anak muda sekarang ini kan mungkin mereka tuh bingung mau mulai dari mana nih. Mereka nih sudah tahu nih Kak Nora mau buka misalkan ide bisnis jualan apa secara online. Terus juga bingung nih cara mereka membagi keuntungannya. Ini mungkin adakah semacam mungkin tips dan trik dari Kak Nora untuk pembagian keuangannya. Ini juga kan menjadi satu hal yang penting juga kan untuk pembagian keuangannya.
1: Kalau untuk pembagian keuangan itu keuntungan yang didapat hari ini biasanya saya sisihkan sekian persen untuk perputaran modal, sekian persen untuk kebutuhan ini dan sekian persen untuk kebutuhan itu. Sehingga uang kita itu tidak stuck atau tidak langsung habis. Kita kan tidak akan mengambil 100% dari keuntungan jual hari ini untuk kebutuhan pribadi kita, tapi kita sisihkan sekian persen untuk perputaran modal berikutnya.
0: Berarti Kak Nora ini sangat memperhatikan dari pemasukan dan juga pengeluaran. Kalau nih Kak Nora bahan-bahannya kalau didatangkan dari luar nih seperti apa? Apakah semua bahan ini datangnya tuh dari Indes semua atau bagaimana?
1: Tergantung ya Kak Priska, kalau untuk bahan-bahannya sendiri, kalau yang untuk ada di Indes, saya belinya di ND, tapi untuk yang tidak ada di ND itu saya biasanya pesan dari luar, dari aplikasi atau dipesan dari yang masih satu daratan Flores, seperti kebutuhan stroberi itu kan pemasukan ke ND sekarang kan sepertinya di stop kan di toko-toko di ND banyak yang tidak menyetok lagi stroberi. Jadi saya biasa pesannya dari Bajawa. Dikirim lewat travel begitu.
0: Berarti harganya pasti lebih sedikit mahal begitu ya untuk perhitungannya karena dari luar begitu ya.
1: Iya, untuk perhitungan perhitungan harganya pasti kalau yang dari luar itu sedikit lebih tinggi tapi tetap memperhatikan juga dengan perekonomian customer
0: di sini, kan? Apalagi di Kota Ende ini banyak sekali orang-orang yang sekarang ini semua pada banyak, ada jajanan, ada minuman viral begitu ya. Dan juga perputarannya itu juga cukup cepat nih Kak Nora. Apakah menurut Kakak nih kenapa sampai ini jadi potensi apalagi untuk kuliner dibandingkan dengan bisnis-bisnis lain nih? Ini menjadi potensi apalagi untuk anak muda di kota Indi ini sendiri. Apakah ada alasan tertentu menurut Kak Nora sebagai pelaku usaha?
1: Kalau untuk saya, kalau kenapa saya memilih cemilan atau jajanan, kita melihat dari peminat, mulai dari orang dewasa, anak muda maupun anak kecil, itu siapa sih Kak Priska yang gak mau ngemil?
0: Iya benar ya.
1: Kan pasti semuanya pasti mau ngemil, dan
0: gabut pun kita ngemil.
1: Iya gabut pun kita ngemil, tidur pun kita masih ngemil.
0: Mimpinya mimpi kita ngemil, iya kan benar juga.
1: Iya
0: ya.
1: Dan pasaran untuk cemilan itu tuh lebih luas dibandingkan dengan yang lain. Cemilan itu tuh sudah seperti kebutuhan untuk masyarakat zaman sekarang. Itu bisa diganti dengan makanan pokok seperti nasi. Itu kadang-kadang orang sudah tidak lagi makan nasi, tapi orang pesan pizza, kue, hanya untuk cemilan saja bisa bikin kenyang. Iya, makanya saya lebih fokus dan tekun pada usaha bisnis cemilan ini.
0: Cemilan ini. Kak Nora, mungkin kita throwback sedikit ke awal akhirnya membuka bisnis ini. Siapa konsumen pertama dan Kak Nora nih bikin apa itu waktu itu?
1: Waktu itu konsumen pertama saya itu teman-teman kakak saya di kantor BNI.
0: Jadi teman kakak sendiri nih.
1: Iya, itu saya menjual yang paling pertama itu dimsum mentai.
0: Dimsum mentai.
1: Iya. Awalnya saya mau menjual dimsum mentai itu juga karena saya itu suka makan dimsum. Jadi dulu saya pernah di Malang. Jadi saya sangat suka dengan dimsum yang di Malang. Sudah sekian lama saya cari di ND tapi rasanya
0: tidak sama.
1: Jadi saya memutuskan untuk mencoba resep dan membuat sendiri. Jadi kebetulan enak dan dicobai oleh banyak orang. Pas pertama kali jualan langsung banyak yang suka. Dari situ juga saya langsung menekuni.
0: Iya ya. Usaha dari awal jual dimsum. Apakah ada semacam ciri khas begitu yang bikin beda jajanan dari Cinoa dengan tempat-tempat yang lain begitu?
1: Kalau untuk perbedaan kalau di dimsumnya,
0: dimsumnya
1: sendiri itu dia sambal untuk dia punya saus mentanya itu tidak pelit, sudah pasti banyak. Di atas itu pasti disiram pakai nori. Kan biasanya kebanyakan di sini kan siramnya pakai dengan wijen atau ditaruh topping keju. Ini taruh nori.
0: Ini bisakah datangkan dimsum itu sekarang?
1: Nanti bisa, nanti baru dikirimkan untuk Kakak Priska.
0: Aduh, saya jadi terpukul, saya juga jadi malu nih. Ini kan Nora, ini juga jadinya penting ya. Setelah pertama kan kita juga memperhatikan modal nih, terus juga cita rasa ini yang dipertahankan begitu. Mungkin adakah semacam saran dari konsumen begitu yang selama ini Kak Nora dapatkan tuh seperti apa komunikasi antara Kak Nora dan mereka begitu, tanggapan mereka atau apakah mungkin pernah mengalami kritikan begitu dari mereka, mungkin bilang kakak ini mungkin kurang di sini, itu kamu menerima kah atau bagaimana?
1: Kalau untuk kritikan itu sudah pasti pernah ya Kak Priska, karena kan jualan pasti pasang surut. Pernah saya mendapat kritikan karena dimsum ini kan dijual bukan cuma di seputaran kota Ende, ada customer-customer dari luar luar Kabupaten Ende seperti Bajawa, Mbai. Jadi awalnya packaging saya itu masih menggunakan box yang Kapriska tahu, box yang warna coklat itu.
0: Nah itu,
1: Jadi kalau kita kirimnya pakai traveling jam 4, tibanya di jam 7.
0: Takutnya tidak tahan.
1: Iya,
0: kan?
1: Takutnya tidak tahan. Jadi sarannya mereka menggunakan aluminium foil,
0: aluminium foil
1: itu untuk menjaga cita rasa, terus suhu
0: ruangannya
1: dimsumnya sendiri supaya tidak keras. Kan itu kan bahan dasarnya ada tepung kanji ya Kak Priska gitu.
0: Tapi ini juga ya Kak Nora ya, kalau teman-teman dari luar mau misalkan nih ada acara apa terus mau coba nih kayak jualannya Kak Nora tuh, itu bisa saja atau bagaimana caranya tuh? Biasa, dari luar kota Indi ini sendiri begitu?
1: Biasanya dipesan Kak.
0: Oh langsung begitu?
1: Iya sampai malamnya. Tapi minimal ordernya hamin satu.
0: Nah ini kan, juga nih jadi perhatian.
1: Karena maksudnya kan kita kirimnya lewat travel, harus cari travel.
0: Terus, itu di, sorry Kak Nora, itu disediakan Kak Nora sendiri, maksudnya Kak Nora yang cari?
1: Iya itu.
0: Biayanya juga nanti dari Kak Nora atau bagaimana?
1: Kalau untuk biaya ongkir itu ditanggung sama pembeli.
0: Oh begitu.
1: Saya cuma menanggung biaya penjualan harga aslinya dari barang yang saya jual.
0: Ada batasan kah? Kayak kira-kira hanya berapa pici saja begitu atau berapa porsi
1: untuk yang dikirim?
0: Iya.
1: Kalau itu sih Kakak untuk sampai saat ini tidak.
0: Oke. Iya, masih aman-aman saja.
1: Masih aman-aman saja.
0: Oke. Seru juga ya orang kalau suka masak, hobinya disalurkan dan mendatangkan cuan, kayaknya ini sesuatu yang mungkin bisa jadi inspirasi buat teman produser yang lain, apalagi kita di sini susah mencari kerjaan. Sangat susah. Realitanya memang seperti itu ya Kak Nora. Nah ini nih kakak, mungkin ini juga bisa kita minta pendapatnya Kak Nora. Selain memperhatikan modal juga, cita rasa juga, apa hal-hal yang bisa Kak Nora bagikan kepada kita, apalagi pebisnis yang fokusnya di kuliner, untuk mereka tuh tahu nih kira-kira kita kenali apa dulu dengan bisnis kita, apakah packagingnya atau promosinya itu seperti apa, yang mungkin bisa Kak Nora sampaikan.
1: Nah kalau dari saya nih Kak Priska, kalau yang untuk pertama sebelum kita masuk ke packaging dan dan lain-lain, kita harus kenali dulu di daerah kita apa yang disukai.
0: Oh, kenal dulu kesukaan orang-orang di sini.
1: Makanannya apa yang disukai. Yang kedua kita harus memperhatikan rasa. Kalau rasa kan sudah pasti ya Kak. Setelah itu harga.
0: Okay.
1: Nah, saat menentukan harga tuh kita harus mempertimbangkan bagaimana perekonomian. Kita harus menyesuaikan dengan UMR di kota yang kita jual. Supaya walaupun barang kita sedikit lebih mahal, tapi kualitas kita oke, ya, harga pun bisa dijangkau oleh konsumen, maka kita punya penjualan pasti akan habis. Yang ketiga itu packaging. Dari packaging sendiri itu sudah menambah satu poin untuk minat orang, rasa ketertarikan orang untuk membeli jualan kita. Dan yang keempat itu bagaimana cara kita mempromosikan.
0: Nah itu juga ya. Menjadi sekarang ini kan orang dengan segala idenya untuk mempromosikan jualan ataupun jasa mereka itu kan juga ini mungkin apakah ada trik dari Kak Nora nih? Kalau kakak misalkan nih lihat nih orang di WA, terus di Instagram, terus di Facebook nih kan beda-beda yang suka mainnya begitu. Mungkin anak muda tuh lebih tertarik sama Instagram, sama WA. Apakah Kakak Nora tuh fokusnya di satu aplikasi begitu, atau semuanya bisa untuk kakak promosikan begitu?
1: Kalau untuk bisnis saya ini, saya mempromosikan di hampir semua,
0: semua sosmed.
1: Iya. Instagram, Facebook, sama WhatsApp.
0: Berarti semuanya, kalau bisa semua.
1: Iya, kalau bisa semua kenapa tidak?
0: Kenapa tidak begitu ya? Oke. Kak Nora tadi juga spill ya bahwa kita juga memperhatikan perekonomian, apalagi kita di, bisa kita katakan ini kota yang kecil, terus juga banyak orang sudah mulai bisnisnya masing-masing dengan caranya mereka masing-masing. Ini bagaimana caranya Kak Nora untuk menentukan harga jual dari produknya Kak Nora ini tuh bisa menguntungkan, tapi juga bisa terjangkau nih sama dompetnya pelanggan begitu?
1: Kalau dari saya sendiri itu kan yang pertama sudah pasti saya menghitung modal awal, mulai dari bahan baku, packaging, terus transportasi. Tapi pas saya menentukannya itu, saya juga memikirkan keuntungan, tapi tidak mengambil keuntungan yang sangat besar.
0: Terlalu gapnya terlalu besar.
1: Takut barangnya tidak laku atau tidak habis terjual.
0: Apalagi ini makanan ya Kak Nora ya.
1: Takutnya basi kalau tidak habis kan tidak baik.
0: Iya. Oke, berarti memang benar-benar pertimbangannya tuh diperhitungan dari hal-hal detail juga kan, dari transportasi diperhitungkan juga, bahannya juga. Apalagi kalau sekarang ini misalkan kita lagi krisis nih dari luar, mau datangkan bahan itu dari luar, ini juga pasti Kak Nora agak pusing-pusing.
1: Iya.
0: Agak pusing-pusing sedikit. Oke, mungkin kita break sebentar Kak Nora, siapa tahu ada yang nonton kita juga di obrolan kita di siang hari ini. Jadi buat teman-teman produser yang mau gabung bisa di live kita di RRIND juga, atau mau tanya-tanya di 08214765042.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
4: Teman terbaik kamu.

0: Back again teman Pro 2, kita masih di Mudah Kreatif, masih bareng Nora juga, owner dari Jajanan Cinoa. Tapi kita mau main game dulu nih, jawab cepat. Nora, apakah kamu siap untuk kita main game ini?
1: Siap dong.
0: Siap tidak siap harus siap.
1: Harus siap.
0: Biar selesai juga kita bawa obrolan ini. Nah Nora, ini kita tanya terus Nora jawab cepat ya. Nora kira-kira mau jualan online atau offline? 1, 2, 3.
1: Online.
0: Pilih jualan online. Apakah ada alasannya?
1: Karena dia punya pasarannya lebih luas.
0: Pasarnya lebih luas. Oke, nextnya mungkin agak maju lagi Kakak Nora. Kakak Nora pilih jual banyak dan murah atau sedikit tapi premium. 1, 2, 3.
1: Sedikit tapi premium.
0: Sedikit tapi premium. Karena pasti ya alasannya ya.
1: Iya, ada harga ada rasa.
0: Ada harga ada rasa. Sesimpel itu. Terakhir nih Kak Nora, banyak pesanan tapi capek atau pesanan sedikit tapi cuan juga sedikit?
1: Banyak pesanan tapi capek.
0: It's okay, intinya
1: cuan.
0: Cuan itu mengalir deras. Oke deh. Nih Kak Nora, mungkin bisa beritahukan kepada kita juga kalau kita bandingkan dengan bisnis-bisnis di luar sana nih Kak Nora. Ini kan juga termasuk bisnis kuliner yang mana ini dari hobi, dari bisnis kecil. Ini mungkin Kak Nora bisa kasih tahu apa kekuatan bisnis kuliner kecil ini yang justru mendatangkan cuan nih, seperti Kak Nora mungkin dan teman-teman lainnya ada bisnis keripik, bisnis minuman viral. Kira-kira kekuatan itu di mana Kak Nora untuk dibandingkan dengan bisnis yang lain? Mungkin bisnis pakaian atau bisnis-bisnis yang lain.
1: Kalau untuk bisnis kuliner itu dia pemasukannya sudah pasti setiap hari, karena setiap hari sudah pasti ada peminatnya.
0: Pasti ada orang yang order. Iya.
1: Sudah pasti itu bisa dipastikan.
0: Karena mungkin makan ya kan orangnya, ya, orang kan butuh makanan. Mungkin dibandingkan sama barang itu per musim,
1: iya,
0: begitu. Misalkan anak sekolah butuh tas sekolah, butuh sepatu, itu hanya berbulan-bulan masuk sekolah saja. Tapi kalau makanan nih kayaknya setiap hari. Apalagi jajanan untuk cewek-cewek juga suka nih, kayak jualan Kak Nora tuh ada yang makanan manis, ada makanan asin, ada pedas juga nih. Oke, Kak Nora mungkin bisa dipromosikan nih jualannya, kita mau cari Jajanan Cinoa nih di mana kira-kira kita dapatkan?
1: Oke teman-teman, kalau mau cari Jajanan Cinoa bisa cari Instagram Jajanan Cinoa sendiri dengan nama Jajanan underscore Cinoa. A-nya ada 5.
0: Ah hafal, iya. A-nya ada 5. A-nya ada 5. Oke, kalau di Facebook atau TikTok adakah?
1: Kalau Facebook itu di Facebook pribadi saya.
0: Oh, di Norandangi. Oke, di TikTok?
1: Kalau TikTok, TikToknya Nora Ndangi.
0: TikToknya Nora Ndangi juga. Ya. Apakah fast respon nih Kak Nora?
1: Sudah pasti.
0: Sudah pasti fast respon. Oke, Kak Nora ini juga mungkin bisa berikan semangat ataupun pesan buat teman Pro 2 yang mungkin saat ini nonton kita tertarik juga mau coba bisnis tapi mereka tuh bingung nih Kak Nora. Mau mulai dari mana, mau cobanya bagaimana. Ini apakah ada semangat atau pesan buat teman Pro 2 apalagi anak muda di ND ini untuk berkarir mirip seperti Kak Nora nih, silakan.
1: Nah, pesan untuk teman-teman Pro 2, jangan tunggu semuanya sempurna, mulai saja dulu.
0: Mulai saja dulu, iya. Terobos dulu.
1: Iya, misalnya belum punya modal besar, mulai dari yang kecil.
0: Oke. Okay.
1: Belum punya banyak pelanggan, mulai tawar ke teman-teman atau keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi kalau teman-teman Pro 2 punya ide jualan, stop bilang nanti dan bilang dan mulai bilang hari ini saya coba.
0: Nah, itu juga. Itu juga kayaknya mood ini ya Kak Nora ya, apalagi kita kalau kerja sesuai mood nih agak berat. Jadi jangan sampai ikut moodnya, terobos saja. Terobos, intinya apa Kak Nora? Cuan itu tadi. Cuan itu tadi. Jadi sekarang ini Kak Nora masih fokus ke jualan apa nih? Brownies kah, dimsum kah, atau semuanya bisa nih untuk orang order ataukah bagaimana?
1: Kalau sekarang semuanya bisa.
0: Semuanya bisa nih. Oke. Okay. Tapi intinya H-1.
1: H-1. Kalau untuk pizza bisa hamin 3 jam.
0: Hamin 3 jam bisa pizza?
1: Iya bisa, pizza, okay. Brownies juga bisa.
0: Bisa hamin 3 jam, tergantung dari ini kan orangnya ya.
1: Tergantung dari jauh dekatnya juga.
0: Jauh dekatnya juga.
1: Kalau di luar kabupaten hamin 1.
0: Sudah pasti hamin 1. Oke deh. Kak Nora terima kasih banyak untuk obrolan kita siang hari ini. Okay, semoga ini juga menginspirasi, semangat terus. Untuk berbisnisnya, apapun yang dihadapi nanti ke depannya. Semoga konsisten juga ya Kak Nora ya ke depannya.
1: Iya, itu konsisten.
0: Iya, konsisten itu yang paling pasti. Di tengah kesibukannya Kak Nora. Oke. Oke deh teman-teman Pro 2, itu dia obrolan kita bersama Kak Nora, owner dari Jajanan Cinoa. Semoga ini menginspirasi juga. Tapi bersama masih temani kamu sampai jam 3 sore nanti teman-teman Pro 2. Kita akan kasih kamu informasi di Spot Corner.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Dua, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Halo teman Prodi FM ini ya, kita masih menemani kamu di Santai Siang untuk Spot Corner nih teman Prodi. Dan bersama kasih kamu informasi Spot Corner yang kita lansir dari rri.co.id untuk menemani kamu yang hari ini lagi makan siang ataupun juga yang lagi bekerja dimanapun kamu berada nih teman Prodi, biar upgrade terus informasi-informasi terbaru terkait dengan sport teman Prodi. Kabar pertama datang dari Italia, teman Prodi bangkit setelah kalah dari Belgia dengan mengalahkan Turki 4-1 pada matchday kedua UEFA National League 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Bursa Senin 28 September 2026 dan Italia mencetak 3 gol dalam 27 menit pertama. Ada Alessandro Bastoni membuka keunggulan Italia pada menit ke-9 melalui situasi sepak pojok teman Prodi. Dan juga Turki memperkecil ketertinggalan mereka pada awal babak kedua melalui Bers Alpers pada menit ke-47. Dan Italia selanjutnya menghadapi Prancis pada Jumat 2 Oktober 2026. Pertandingan tersebut mempertemukan dua tim yang meraih kemenangan pada matchday kedua.

Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Mam Pro 2, kita masih di Spot Corner. Informasi selanjutnya datang dari sepak bola Asia Tenggara. Ada Thailand berhasil mengalahkan Vietnam 2-0 dalam pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung.

25 yard. Golnya ini keren dan membuat Thailand memimpin 1-0 sampai babak pertama selesai. Vietnam sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-37, tapi VAR berkata lain teman berdua. Gol tersebut dianulir dan Vietnam harus tetap mengejar ketertinggalan. Thailand bahkan hampir menambah gol lewat tendangan bebas Saraj yang sayangnya hanya membentur kepada tiang tebal berdua. Tapi memasuki masa tambahan waktu, tepatnya menit 90:03, pemain pengganti mencetak gol kedua Thailand, skor 2-0 bertahan sampai dengan peluit akhir. Thailand sekarang memimpin grup B dan sudah memastikan tempat final mereka. Masih punya satu pertandingan menghadapi Filipina pada 2 Oktober, teman berdua. Sementara Vietnam masih harus berjuang dan mereka membutuhkan setidaknya 1 poin untuk menghadapi Pakistan untuk memastikan tempat di perebutan medali perunggu. We'll be right back.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.
6: Teman terbaik.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kali ini kabar menarik datang dari Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia memang tidak berhasil meraih kemenangan atas Malaysia, tapi ada satu hal yang justru mendapat pujian dari lawan pertahanan Indonesia. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah salah satu pemain mendapat kartu merah. Dan ternyata tidak semudah itu, teman Pro 2. Malaysia justru kesulitan membongkar pertahanan Indonesia yang bermain lebih dalam dan disiplin. 0-0, Malaysia gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mencetak satu gol pun. Kapten Malaysia ada Dion Coles ini bahkan memberikan apresiasi langsung kepada lini belakang Indonesia. Dan menurutnya, Indonesia bertahan dengan sangat baik sehingga Malaysia kesulitan menciptakan peluang, teman Pro 2. Dan menariknya, karena pertandingan bukan cuma soal siapa yang lebih banyak menyerang, tapi yang bisa bertahan ketika berada dalam situasi sulit. Dan ini dibuktikan, teman Pro 2, Dion Coles ternyata sudah mengenal back timnas Indonesia, ada Kevin Dix, sejak keduanya sama-sama berkarir di Denmark. Teman Pro 2, pertandingan ini bukti bahwa bermain dengan 10 orang nih bukan berarti otomatis kalah ya, tapi harus bertahan secara solid juga, dan semua pemain mau untuk bekerja keras.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Itu dia teman. Itu dia teman Pro 2, update terbaru dari dunia olahraga. Dan juga semoga ini makin membuat kamu mengetahui informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga teman Pro 2. Bisa kamu lihat-lihat atau ceki-ceki di laman resmi kita rri.co.id untuk kamu upgrade terus informasi terkait olahraga. Dan buat kamu juga mau upgrade informasi showbiz, ada film terbaru atau apa nih, siapa nih yang lagi comeback, atau juga ada informasi dunia entertainment lainnya akan Priska hadirkan buat kamu teman Pro 2 di showbiz nanti sampai di jam 3 sore nanti.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Produya, tapi semangat saya tidak mengurangi sedikit pun, berkurang teman Produya, maksudnya semangat saya untuk gabung sama kamu untuk kita bahas tentang showbiz di siang hari ini. Halo teman Produya, ada kabar menarik dari dunia musik internasional yang mungkin bikin para K-popers ini langsung pasang telinga nih.

Awards 2027 bakal punya kategori baru, yaitu Best Asian Pop Music Performance. Dan dari namanya saya sudah menarik nih teman-teman berdua ya, karena ini jadi kategori khusus yang memberikan ruang bagi musisi-musisi Asia untuk bersaing di panggung Grammy. Tapi nih ternyata ada plot twistnya teman-teman berdua. Beberapa nama besar K-pop justru tidak akan bersaing di kategori ini. Ada BTS, ada Blackpink, dan juga Stray Kids. Ini sama-sama tidak masuk nih dalam persaingan kategori Asian Pop, tetapi alasannya berbeda teman-teman berdua. Kalau BTS, grup ini sebelumnya sudah menyatakan tidak akan mengirimkan karya mereka untuk dipertimbangkan dalam Grammy Award 2027. Dan BTS juga menyampaikan harapan agar musik bisa didengarkan dan juga dicintai sebagai musik orang tanpa harus dibedakan berdasarkan wilayah atau bahasa. Kalau Blackpink ini ceritanya berbeda lagi teman-teman berdua. Blackpink tidak masuk karena karya yang mereka rilis ini dalam periode kelayakan Grammy tahun ini tidak memenuhi syarat untuk kategori Best Asian Pop Music Performance. Jadi aturannya lagu yang masuk kategori ini tuh harus menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara bermakna. Jadi lagu yang sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris tidak memenuhi kriteria. Padahal kalau mau dibilang ya, ada album Deadline milik Blackpink yang dirilis pada Februari 2020 punya 5 lagu kan. 4 diantaranya menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya. Sementara lagu Jam itu yang sudah dirilis pada Juli 2025 sehingga masuk periode Grammy sebelumnya. Jadi menarik ya teman-teman Pradua, di satu sisi Grammy membuka kategori khusus untuk Asian Pop, tapi di sisi lain tidak semua nama besar K-pop bisa secara langsung masuk kategori ini. Dan ini tetap bisa jadi bahan diskusi yang menarik ya teman-teman Pradua, musik Asia ini memang perlu kategori khusus di ajang seperti Grammy atau sebenarnya musik dinilai tanpa melihat asal negara atau bahasanya nih ya. Jadi buat K-popers nih teman-teman Pradua, tenang saja, mungkin ada ajang-ajang lain mungkin yang bisa diikuti oleh para kesukaan kamu atau teman produk apa ya, para artis dan juga girl group band kesukaan kamu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lembut.

showbiz masih datang dari K-pop teman berdua. Oktober 2026 ternyata akan ramai sekali karena ada sejumlah idol K-pop yang siap comeback dengan karya terbaru mereka. Ada Yesung Super Junior yang akan merilis full album keduanya Where We Are pada 6 Oktober nanti. Comeback ini sekaligus menandai 10 tahun perjalanan Yesung sebagai soloist. Lalu ada Kim Jaewon, ini siap kembali dengan single album Love From Here pada 7 Oktober nanti. Tanggal 8 Oktober juga ada Yuki Aidil dengan mini album 27 yang terinspirasi dari usianya. Ada juga NCT Wiz, ada Extraordinary Heroes, Mio, Vivi, dan juga Playf ini juga dijadwalkan comeback pada 12 Oktober. Ada NMEXX ini menyusul di 19 Oktober dengan EP Strange Muse mereka yang berisi 6 lagu. Jadi buat para K-popers di Indonesia ini, Oktober siap-siap playlist kamu bertambah ya kan. Dan juga ada masih banyak lagi para idol yang akan comeback di bulan Oktober teman-teman. Wow.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Adri kembali dengan single terbaru berjudul Membangkit Batang Tarandam. Kali ini berkolaborasi dengan penyanyi muda asal Minangkabau, ada Nando Satoko teman produa. Dan lagu ini tidak hanya bercerita tentang cinta, tapi juga membawa budaya dan adat Minangkabau ke dalam musik modern. Judul Membangkit Batang Tarandam ini merupakan ungkapan Minangkabau yang kurang lebih bermakna membangkitkan kembali sesuatu yang sudah lama terpendam. Cerita lagunya tentang cinta yang pernah kandas karena terbentur sama restu adat nih, tapi kemudian kembali dikenang. Tema ini punya kemiripan dengan kisah dengan novel legendaris kalau kamu tahu punyanya Kabuya Hamka. Ini tenggelamnya kapal Van Der Witch yang pernah difilmkan ya teman-teman berdua, yang juga menggambarkan cinta yang berhadapan dengan adat dan pilihan hidup. Dari musiknya, Kadri memadukan warna alternatif dengan unsur tradisional Minangkabau, lengkap dengan bahasa Minang, juga instrumen saluang dan bansi. Jadi ini bukan sekedar lagu cinta teman-teman berdua, ini juga membawa identitas budaya ke telinga para generasi sekarang. Ini teman-teman berdua, budaya lokal dikemas dengan musik kekinian pasti akan bagus juga kan?

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung Santai Siang untuk hari ini ya. Dari kamu request lagu sampai obrolan di showbiz terakhir tuh Teman Pro 2. Dan semoga semuanya bisa bikin siang hari kamu Senin ini terasa lebih ringan dan pastinya lebih seru juga Teman Pro 2. Aku terus informasi dari kita Teman Pro 2 buat kamu semua yang lagi beraktivitas di hari ini, di hari Senin ini, tetap semangat ya. Jangan lupa istirahat juga kalau memang sudah mulai capek Teman Pro 2. Thank you buat kami sudah setia pantau kita terus di 92.2 FM dan nanti sore ceria kamu ditemani oleh RJ Dodi Rita dan juga RJ TJ Teman Bro 2. Terus gak pamit, see you besok sore Teman Bro 2. Bye.

0: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang. Kita ketemu kembali nanti ya. Ciao.
1: Teman terbaik.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.

Informasi pertama di edisi Sore Ceria hari ini, temuin Pro 2 Kemenkum Goes to Village. Bupati Flotim harap UMKM dapat perlindungan hukum. Dilansir langsung dari KBRN, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen berharap program Kemenkum Goes to Village dapat memperkuat dukungan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di daerah. Harapan tersebut disampaikan saat menghadiri Kemenkum Goes to Village di Desa Lamawolo, Kecamatan Ileboleng, Selasa 29 September 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 HUT ke-81 TNI di ND Kapolres beri kejutan tumpeng. Dilansir langsung dari KBRN, peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Kodim 1602 ND berlangsung khidmat sekaligus penuh kehangatan Senin 5 Oktober 2026. Kapolres ND AKBP Yudi Franata bersama pejabat utama Polres memberikan kejutan tumpeng kepada Dandim 1602 ND Letkol Inf Nugroho Susanto. Informasi terakhir teman Pro 2 di edisi Sore Ceria hari ini, Polri perkenalkan tagline baru polisi bersama masyarakat. Dilansir langsung dari KBRN, Polri memperkenalkan tagline baru polisi bersama masyarakat untuk memperkuat arah pengabdian dan pelayanan kepada publik. Tagline tersebut teman Pro 2 menegaskan kehadiran polisi di tengah masyarakat dengan mengutamakan kebutuhan, kepentingan, keamanan, dan ketertiban bersama. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian info Pro 2.

sore ceria. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Sore Ceria Pro FM ND, teman terbaik kamu.

0: 3. Yeay, teman Pro 2. 1, 2, 3, cek sound.
1: Cek, cek, cek.
0: Kita spontan ya tadi, iya, ya teman Pro 2.
1: Saking semangatnya kita mau menyapa teman Pro 2 di sore hari ini kan. Apalagi di sore ini panasnya ya, ampun ya teman Pro 2.
0: Betul ya, jadi panasnya itu kalau kita tidak tahan tuh bisa kayaknya bisa gatal-gatal deh.
1: Selain gatal-gatal bisa mite.
0: Bisa mite, betul.
1: Mite banget sudah saya ini ya.
0: Tapi entahlah ya, mungkin juga karena terlalu panas terus air juga jadi tidak terlalu jernih ya,
1: iya,
0: keluarnya.
1: Betul. Agak keruh.
0: Mm-hmm. Kemudian juga ada banyak orang juga nih ya, Salsa ya, akhir-akhir ini mengkhawatirkan karena gatal-gatal itu penyebabnya entah karena terlalu panas ataukah dari air begitu.
1: Oke.
0: Tapi semoga semuanya baik-baik ya.
1: Iya, amin ya teman Pro 2, kita doakan bersama. Dan di sore hari ini kita balik lagi menyapa teman Pro 2 di sore ceria.
0: Iya.
1: Dan juga di sore ini ada yang spesial karena kesamaan kita berdua kan.
0: Iya. Syukurlah ya, saya tuh pikir kan biasanya siaran dengan Kakak Dodi,
1: iya,
0: ya kan. Terus tadi Salsa WA, jadi semua oh, ternyata ya hari ini diriku
1: bersama
0: dengan
1: Princess.
0: Salsa. Iya. Jadi energinya bisa lebih full begitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Sampai dengan jam 7.
1: Jam 7 nanti lihatlah energi kami apakah stabil atau seperti apa ya teman-teman.
0: Betul, betul.
1: Dan nanti di sore ceria juga kita bakal menghadirkan narasumber dari generasi prestasi teman Pro 2. Kita punya yang spesial buat kamu, punya informasi yang seru juga dan playlist-playlist yang akan menemani kamu di sore hari ini. Kita buka sore ceria dengan Florestation, tapi kita ke lagu dulu kayaknya.
0: Iya, kayaknya kita harus banyak putar lagu ya. Karena kan sore-sore ini sambil cuci piring ya bisa goyang-goyang.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Sambil ngadem di dalam rumah,
0: iya,
1: di dalam kantor, di dalam mobil mungkin lagi dalam
0: siapa
1: perjalanan.
0: Siapa tahu nih soalnya lagu yang akan kita playkan ini juga cocok mungkin untuk poco-poco di kantor, ya kan?
1: Oke, oh saya tahu.
0: Sambil poco-poco.
1: Saya tahu saya harus putar lagu apa.
0: Lagu apa itu?
1: Lagu favorit Kakak Titin.
0: Apa ya?
1: Yang kayaknya akhir-akhir ini dia suka lagu itu teman-teman.
0: Oh, saya tahu, pasti lagu Timur ya.
1: Nah betul, dia sering play di story-nya.
0: Iya, saya suka betul lagu itu tuh kayak ada arti khusus.
1: Oke, arti khusus apa nih untuk Kak
0: Titin? Kan dulu saya masih suka merantau kan. Dulu sekali ya sebelum ke RRI. Jadi tuh kayak waktu kita keluar jauh dari keluarga, ya memang doa orang tua itu yang paling kuat kan, gitu.
1: Betul.
0: Jadi ketika lagu itu keluar, saya kayak flashback kembali, waduh ini kayaknya kisah-kisah saya dulu nih. Gitu.
1: Betul sekali teman Pro 2. Tapi lagunya ini itu meet to up, jadi sambil bergoyang, sambil kamu dihibur oleh lagu ini teman Pro 2.
0: Oke deh.
1: Berikut ini teman Pro 2, Toton Karibo dengan Gandang.

Setiap pagi, ada jutaan anak yang melangkah menuju sekolah, membawa buku, membawa harapan, dan membawa satu cita-cita, mengubah masa depan. Pendidikan bukan sekedar tentang nilai di atas kertas. Pendidikan adalah bekal untuk berpikir, berkarya, bekerja, dan menghadapi tantangan zaman. Karena itu, pendidikan yang berkualitas harus menjadi kesempatan bagi semua, tak peduli tinggal di kota atau di pelosok negeri. Mari kita dukung semangat Astra Cita melalui pendidikan yang maju, merata, dan berkualitas. Orang tua mendampingi, guru menginspirasi, masyarakat peduli, dan anak-anak terus belajar serta berani bermimpi. Karena ketika satu anak mendapatkan pendidikan yang baik, kita sedang menyiapkan satu generasi untuk masa depan Indonesia. Astra Cita, pendidikan kuat, generasi hebat, Indonesia maju.

Back again to Main Pro 2, kita masih di Sare Ceria. Kita buka Flora Session dengan informasi berikut ini. Main Pro 2, posko pengungsian Palu terbakar, keluarga kehilangan barang. Main Pro 2. Dilansir langsung dari KBRN, sebuah posko pengungsian di Kampung Wuwuwawa, Dusun Awamale, Desa Nitunglea, Kecamatan Palu'e, Kabupaten Sika terbakar pada Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Tidak ada korban jiwa maupun laporan korban luka dalam peristiwa tersebut. Posko tersebut, teman berdua, merupakan tempat pengungsian milik Filipus Pitu yang berusia 40 tahun, warga Dusun Awamale. Saat kebakaran terjadi, Filipus sedang mengantar anggota keluarganya untuk mengurus pengaktifan program Keluarga Harapan di wilayah UA, Kecamatan Palu'e. Filipus mengetahui kejadian itu setelah mendapat informasi dari keluarganya yang berada di Kampung Wuwuwawa. Ia kemudian kembali ke lokasi untuk memastikan kondisi posko dan barang-barang milik keluarganya. Warga sekitar langsung bergotong royong melakukan pemadaman setelah melihat api membakar bagian posko. Aliran listrik terlebih dahulu diputus, kemudian warga menyiram tenda dengan air hingga api berhasil dipadamkan, teman Pro 2. Informasi awalnya menyebutkan kebakaran diduga berkaitan dengan lampu yang berada di dalam posko dan tidak dimatikan sejak pagi. Kondisi tersebut diduga membuat suhu di dalam tenda meningkat, namun penyebab pasti kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut, teman Pro 2. Akibat kebakaran, sejumlah barang milik keluarga Filipus hangus atau mengalami kerusakan. Barang tersebut antara lain kasur, pakaian keluarga, pakaian bayi, peralatan dapur, serta berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya. Sedih ya teman Pro 2, karena lagi-lagi begitu, maksudnya yang terbakar ini pun masih dalam posisi di posko pengungsian ya teman Pro 2. Mungkin pada saat perpindahan kemarin ada barang yang juga tidak sempat diambil, kemudian tidak bisa diselamatkan, kemudian barang yang ada di dalam posko tersebut akhirnya juga ikut hangus terbakar, teman Pro 2. Ini langsung menyentuh hati sih informasi pembuka kita di Flora Session sore hari ini. Dan kebakaran tersebut membuat keluarga Filipus kehilangan tempat tinggal sementara sekaligus jumlah kebutuhan sehari-hari. Keluarga kini membutuhkan tenda atau tempat tinggal sementara, kasur, serta pakaian bayi untuk memenuhi kebutuhan setelah posko mereka terbakar, teman Pro 2. Dan posko pengungsian milik warga di Kampung Wawa, Desa Nitunglea, Palu'e, Sika terbakar, teman Pro 2. Wow, ini bukan sesuatu hal yang perlu kita happy atau senang ya teman Pro 2, karena kita juga harus prihatin nih. Semoga juga dengan ini pemerintah, baik itu di Kabupaten Sika sendiri ataupun di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, segera memberikan sedikit bantuan dan untuk dalam waktu yang dekat dulu deh teman Pro 2, tempat tinggal yang mungkin aman untuk Bapak Filipus sekeluarga, teman Pro 2. Kita masih punya informasi lainnya di Flora Session, so buat kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Salsa dan Kak Titin juga punya banyak informasi yang bakal kita update ke kamu sampai nanti di pukul waktu Indonesia Tengah. Buat kalian juga misalnya yang belum sempat atau lebih lengkap mau baca informasinya, kalian tinggal ke website kita di www.rri.co.id, teman Pro 2.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: Yeay, teman Pro 2. Aduh,
1: kami kembali.
0: Kebayang ya, tapi di luar kaca saja itu matahari itu sampai ke dalam.
1: Ini kayaknya mataharinya ada 10 deh. Karena kalau satu tuh kan pasti agak sedikit ini ya, teduh ya. Ini 10 teman Pro 2 karena sangat bercahaya ya. Asik. Berkilau sore ini.
0: Oke, teman Pro 2, kita ke informasi Florestation selanjutnya. Ini datang dari Gubernur NTT yang dorong UMKM naik kelas dan lindungi produk lokal, teman.
1: Oh, baiklah. Ini kayaknya bagus juga untuk salsa deh, untuk kamu.
0: Iya, betul sekali. Pelaku UMKM.
1: Kamu kan pelaku UMKM, menjual produk-produk lokal.
0: Betul sekali. Apalagi daster kan.
1: Itu Indonesia
0: ibu-ibu
1: banget.
0: Ibu-ibu.
1: Dan Indonesia banget.
0: Betul sekali, teman Pro 2. Jadi yang belum pakai daster silahkan order. Ya,
1: 100% Indonesia ini ya, teman Pro 2.
0: Betul. Nah, informasi ini kita lansir dari KBR-nya, teman Pro 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah melalui dukungan regulasi, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Hal itu disampaikan saat pembukaan Floba Marota Creative Expo 2026 di Lippo Plaza Kupang Sabtu 3 Oktober 2026. Mengusung tema Floba Marota Berkarya Menuju Perekonomian Berdaya dan Berkelanjutan, FCE 2026 menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempertemukan produk mereka dengan pasar, pembeli dengan potensial lembaga pembiayaan, serta membuka peluang perluasan usaha. Gubernur Melki menekankan NTT tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil komoditas, tetapi harus mampu mengolah dan mengembangkan produk lokal hingga menembus pasar yang lebih luas. Setuju.
1: Keren ya.
0: Statement ini setuju sih, teman Pradua. Kalau kita cuma mengandalkan satu pemasukan hanya komoditas ya, itu kayaknya kurang cukup begitu.
1: Sangat kurang ya, teman Pradua. Apalagi kan kita kebanyakan anak-anak NTT ini kreatif ya.
0: Betul.
1: Jadi bisa menggunakan SDA yang ada begitu ya, dipakai untuk ini, teman Pro 2, menghasilkan ya.
0: Betul
1: kan?
0: Sekali.
1: Daripada kalau kita cuman impor dari luar, teman Pro 2, ya lebih baik kita menghasilkan sendiri, itu paling penting.
0: Apalagi yang istilahnya orang bilang homemade-homemade.
1: Iya, itu buatan rumah, buatan sendiri itu lebih luar biasa.
0: Betul, apalagi kita tahu kan kualitas yang mau dipasarkan. Kemudian ini kalau ada kualitas berarti harganya segini ya, otomatis kan.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya dari kecil ya, apalagi sudah ada media sosial ya, usaha kecil ya, akhirnya promosi di media sosial, semua kenal, semua tahu, akhirnya ya naik.
1: Akan
0: juga
1: berdampak kan. Iya betul, berdampak juga untuk penjualannya.
0: Betul,
1: itu sudah
0: sekali.
1: Pasti ya, teman Pro 2. Terus saya tuh juga sangat menyetuju ya, kalau misalnya homemade-homemade ini kemudian harganya itu agak sedikit lebih tinggi begitu ya. Kenapa saya lebih setuju begitu, Sal? Karena memang kan kalau misalnya kita mau ya produk lokal kita itu bisa dikenal lebih luas lagi, ya apa dengan cara adalah kita harus menaikkan harganya.
0: Betul.
1: Begitu. Kalau kita kasih standar-standar saja, orang dari luar pasti berpikir begini, ah kalau harga hanya standar begitu berarti kualitasnya agak lebih ke bawah, begitu kan.
0: Kualitas tidak terlalu bagus kan. Sedangkan kalau yang homemade itu kan sudah kita buat sendiri, kita tahu bersihnya, kita bisa make sure makanan ini tuh enak, sudah trial and error begitu loh. Bukan cuma makanan sih,
1: banyak
0: bahkan
1: ya.
0: Misalnya rajutan nih, hasil rajutan atau apapun itu, banyak loh teman Pradua. Jadi kayak kamu selain memang dari gubernur sendiri yang mengatakan harus mendukung UMKM ini, ya kita juga sebagai pelaku-pelaku UMKM atau calon-calon pelaku UMKM nih ya, harus nih dengan adanya produk-produk lokal kita kembangkan.
1: Betul sekali. Jadi harus tetap baku bantu juga ya antara pelaku UMKM ini dengan misalnya untuk orang yang tangan pertama ya, entah itu petani, nelayan, ataupun penenun. Nah ini juga penting ya untuk para pelaku UMKM ini, sebisa mungkin, kalaupun mereka sudah mematok dengan harga yang cukup tinggi begitu ya, mereka sebisa mungkin jangan lagi menawar lebih rendah dari orang yang pertama tadi, entah itu nelayan, petani, ataupun penenun begitu ya. Karena kasihan juga begitu kalau misalnya harga dari mereka itu rendah sekali, terus para pelaku UMKM-nya menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, berarti kan itu agak sedikit tidak seimbang begitu.
0: Betul.
1: Terjadi ketimpangan akhirnya.
0: Ketimpangan dan secara tidak langsung ya menghilangkan identitas dari produk tersebut.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Jadi harus sama-sama rata dan seimbang ya.
0: Betul
1: pasti.
0: Sekali teman Pradua. Kita kayaknya masih punya informasi lagi deh.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya kita ke lagu dulu.
1: Boleh. Tapi sebelum kita ke lagu ya Salsa, mm-hmm. ya, kita ini sebenarnya wilayah Flores ini selain berduka ya karena pasca gempa bumi ini, ya akibat dari pasca gempa ya teman Pro 2, kita semua sudah tahu ya pasti Wakil Bupati Nagekeo berpulang ya kemarin, dan tentunya teman Pro 2 kita tahu bahwa beliau tuh sering juga menjadi narasumber kita di RRI ND,
0: apalagi di Pro 1,
1: di Pro 1 ya kan teman Pro 2, kita pun harus mendoakan beliau ya.
0: Iya.
1: Ya, itu dia teman Pro 2,
0: semoga Wakil juga Bupati keluarga Nagekeo yang ditinggalkan ya. Bisa lebih sabar, bisa lebih kuat begitu. Ya. Apalagi kemarin waktu statement dari Bapak Bupati Nagekeo sendiri itu yang benar-benar bukan cuma rame, jadi kayak katanya beliau itu saya sudah patah satu.
1: Iya sih, karena mana kan mereka istilahnya gimana ya, bupati dan wakil ini kan jalannya harus bersama kan.
0: Iya, apalagi menurut masyarakat Nagekeo sendiri, baik itu dari tenaga kesehatan maupun memang masyarakat yang asli Nagekeo, mereka tuh mengatakan bahwasannya Bapak Wakil Bupati ini tidak melepas mereka dari awal gempa kemarin di 15 Agustus sampai dengan hari ini.
1: Iya.
0: Bahkan pada saat kunjungan terakhir dari Pasha Ungu kemarin sebelum beliau berpulang itu, dia masih menemani untuk melihat warga sekitar, memastikan warganya mendapatkan bantuan, kemudian warganya dalam keadaan baik-baik saja. Iya, iya.
1: Jadi itu, berjuang sampai garis finish ya, betul-betul ya.
0: Dia benar-benar kayak make sure begitu warganya tuh dalam keadaan aman, walaupun memang situasi saat ini kita belum bisa bilang aman 100%
1: iya,
0: ya.
1: Betul. Oke, kita mendoakan beliau ya teman Pro 2. Iya. Bapak Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Mugasada ya teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pradua, kita akhirnya edisi Flores Session ya, iya. Dengan lagu Tumbuh Lebih Baik ya.
1: Aduh, kita semua berharap ya teman Pradua, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, kita semua tuh lebih baik ya dari hari ini pastinya.
0: Betul, apalagi kalau afirmasi positifnya datang dari kita berdua.
1: Iya, teman Pradua.
0: Jadi kamu makin semangat kan?
1: Iya, harus ya teman-teman. Jadi hidup kita itu untuk apa sih? Untuk apa?
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jadi yang baik-baik saja lah.
0: Intinya jangan mematikan.
1: Iya, itu paling penting.
0: Apa ya istilahnya? Pokoknya jalan kalo, orang lain.
1: Kalau ada lilin tiga di situ, jangan matikan dua lilin lainnya ya teman Pradua.
0: Fokus sama lilin kamu sendiri saja. Oke, nanti kita bakal balik lagi di edisi Generasi Prestasi tepat di pukul 16.30. Kita juga bakal live dengan narasumber kita teman Pradua. Stay tune terus.

0: Oke, teman Pradua.
1: Satu nada ya kita.
0: Kalau kita bikin kayak grup band begitu namanya apa cocok?
1: Kita akapela sayang.
0: Kita berdua. Kebayangkan entah siapa yang alto, siapa yang sopran, teman berdua. Tapi kayaknya lebih better kakak Titin, soalnya saya tuh suaranya cempreng parah.
1: Pokoknya kita

0: saja ya.
1: Saja, omongan orang, penilaian orang belakangan.
0: Iya, belakangan itu.
1: Yang itu juga show. Itu juga yang setiap narasumber-narasumber di generasi prestasi itu selalu bilang,
0: betul.
1: Maju saja dulu, coba saja dulu begitu.
0: Iya, dan jangan pernah malu begitu ya untuk mencoba. Itu paling penting
1: sekali. Intinya gas terobos saja, teman Pradua. Dan di sore hari ini teman Pradua, kita buka generasi prestasi. Nanti kita bakal live ya dari YouTube RRI ND.
0: Wow, wow.
1: Saya sudah lama dong Kakak Titin tidak live YouTube. Dari gempa sepertinya.
0: Salsa dari gempa ya. Saya memang tidak pernah live YouTube ya. Jadi ini kali kedua saya live YouTube teman Pro 2. Doakan semoga berhasil hari ini.
1: Kita harus kasih tepuk tangan yang meriah biar semangat teman Pro 2.
0: Karena
1: tanggal 13 itu kalau tidak salah, 15 kan hari Sabtu.
0: Iya, hari Sabtu. Itu pas Kakak Titin dinas.
1: 14 apa 13 itu terakhir saya live YouTube dan generasi prestasi juga dengan salah satu siswi di SMAK, Thomas Morus teman Pradua. Itu akhirnya gempa sampai ini di tanggal 5 Oktober.
0: Karena kan kita baru masuk di sini bulan Oktober kan?
1: Iya. Akhir September itu kita baru kembali ke studio dan bersiaran dengan normal teman Pradua.
0: Betul sekali.
1: Dan di sore hari ini bagaimana ya? Apakah saya deg-degan? Ataukah
0: saya yakin Salsa sudah biasa ya teman Pro 2.
1: Biasa tapi takut sebentar kayak, oh ini kemana, ini kemana. Aduh jangan terlalu lama aus gempa.
0: Palingan kebayang ya, kebayang pada saat kemarin kan terakhir Salsa siaran, kemudian gempa
1: besoknya.
0: Iya, palingan terbayang itu saja. Tapi kalau gugup kayaknya tidak mungkin deh teman Pro 2.
1: Karena sudah ada Kakak Titin di sini yang bisa menghilangkan rasa gugup saya teman Pro 2. Buat kalian semua jangan lupa ya, nanti kita bakal live bareng narasumber kita dan kalian harus tahu kisah inspirasinya di sore hari ini. Kita kasih lagu dulu Kak Titin.
0: Harus kasih lagu dulu biar lebih bersemangat lagi.
1: Iya, lagu ini relate sama anak-anak berprestasi.
0: Okay lah.

pernah menerima pesan yang mengatasnamakan bank, instansi pemerintah, atau menawarkan hadiah menggiurkan? Hati-hati, bisa jadi itu adalah modus penipuan digital yang bertujuan mencuri data pribadi atau menguras isi rekening kamu. Jangan mudah mengklik tautan yang tidak dikenal. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi atau kode OTP kepada siapapun. Selalu pastikan informasi berasal dari sumber resmi. Jika ragu, lakukan pengecekan sebelum bertindak. Satu langkah waspada hari ini dapat melindungi diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kamu dari kerugian akibat penipuan digital. Waspada penipuan digital, lindungi data pribadi kamu.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Ya itu main Pro 2, balik lagi di Pro 2 FMND. Dan finally kita akan menyambut live ya, setelah pasca gempa kemarin 15 Agustus 2026 teman Pro 2. Kita balik lagi teman Pro 2 di sore hari ini, edisi sore ceria. Dan saatnya kita di generasi prestasi ya, Kak Titin. Sudah ada yang datang spesial juga di sore hari ini.
1: Ini seumuran kita berdua ya, Salsa ya.
0: Saya kali ya.
1: Saya juga Salsa ya. Saya menolak
0: tua. Deh. Betul sekali teman Pradua. Di sore hari ini sudah hadir bersama kita di narasumber generasi prestasi yang merupakan Duta Muda BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 11 yang merupakan juga siswa dari SMA KAS Suradikara. Langsung saja kita sambut sebelum nanti kenalan sendiri kali ya. Halo, selamat sore Cynthia.
2: Halo, selamat sore juga kakak.
0: Waduh, itu ini kan langsung berbinar.
1: Afirmasi positif ya, itu langsung keluar ya teman Pro 2. Ini memang anak-anak berprestasi itu selalu dengan senyuman paling indah ya.
0: Betul sekali. Nah, sebelum kita ngobrol nih Cynthia di sore hari ini, mungkin bisa sapa teman Pro 2 dulu. Dikasih semangat nih di sore hari ini.
2: Okay. Halo semuanya, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Catherine Cynthia Beka, biasa dipanggil Cynthia. Saya merupakan Duta Muda BPJS Kesehatan dari kantor cabang ND, dan juga saya merupakan Duta Muda BPJS Kesehatan tingkat Kedeputian Wilayah 11 yang mewakili Bali Nusra.
0: Wow, keren ya.
1: Ini Bali Nusra ya, Salsa ya, berarti Bali, NTT dan juga NTB.
0: Iya, betul sekali.
1: Luar biasa, tiga provinsi besar teman Pro 2. Dan hebatnya itu datangnya dari anak ND. Sekali lagi kita harus kasih aplaus buat Cynthia ya panggilannya.
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Oke, nah sebelum kita ngobrol soal Cynthia sudah menjadi duta ya di wilayah Nusra sendiri, untuk awalnya nih Cynthia, ketika dipilih menjadi duta untuk Kabupaten ND itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit di prosesnya begitu ya.
2: Okay, jadi yang pertama itu sebenarnya dari awal dulu nih. Jadi pertama itu saya tuh sementara jalan dengan teman-teman. Jadi itu tepatnya
1: jalan
2: di sekolah.
1: Jalan kemana nih Cynthia?
2: Di sekolah itu tepatnya.
1: Di sekolah, baik.
2: Jadi itu kan setelah MBG nih, terus lewat nih di kebetulan ada guru BK di sekolah kami, namanya Ibu Emi. Jadi Ibu Emi panggil saya nih, dia bilang bahwa dari BPJS Kesehatan itu mengeluarkan surat. Nah, kebetulan itu tuh adalah surat pertama dari BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan tuh sedang mencari duta muda dari beberapa SMA di wilayah Kabupaten ND. Dan kebetulan waktu Ibu Emi lihat saya, Ibu Emi bilang, Cynthia boleh nih ikut jadi duta muda di kantor cabang ND. Kebetulan hadiahnya juga bagus nih. Cynthia juga kan, kebetulan saya itu di kelas 11 minatnya ke kesehatan. Dan juga untuk cita-cita saya juga kan lebih ke kesehatan. Jadi
1: jadi tenaga medis ya.
2: Jadi bilangnya tuh pas nih, kebetulan kan juga ini soal kesehatan.
1: Iya.
2: Jadi setelah itu saya bilang kayak, oh oke nih, saya cari pengalaman baru. Karena kebetulan juga biasanya saya tuh lebih fokus ke arah akademik.
1: Oke.
2: Nah, jadi untuk cari pengalaman baru pasti bisa nih. Setelah itu mulai daftar pembuatan video dan kebetulan juga dapat teman-teman juga banyak yang bantu untuk pembuatan video. Setelah itu dari video-video ini kan di-share-share juga nih ke teman-teman, juga dari keluarga juga di-share. Saya itu dipanggil tiga besar itu dari Surdik, dari Dao, sama dari Semansa. Itu kami ke kantor cabang ND, kantor BPJS Kesehatan cabang ND. Terus kami diwawancara nih, diwawancara untuk kira-kira siapa nih yang terbaik yang bisa dipilih bisa menjadi duta muda BPJS Kesehatan berikutnya. Dan ternyata puji Tuhan saya lolos kebetulan. Jadi setelah lolos dari duta muda BPJS Kesehatan kantor cabang ND, itu dipersiapkan lagi untuk kedeputian wilayah 11. Jadi setelah dipersiapkan waktu kami presentasinya itu kebetulan di masa-masa gempa.
1: Iya betul. Oh, okay. Itu juga bagaimana tuh perasaannya selama persiapan, ya? Kemudian betul.
0: Panik kan tiba-tiba pas presentasi gempa ini.
2: Dan kebetulan kemarin itu untuk bootcampnya itu di luar ruangan.
1: Oh iya.
2: Tapi waktu presentasi, waktu pemaparannya itu saya bilang kayak, aduh Satri bisa kalau di luar, harus di dalam.
1: Soalnya kan langsung depan jalan kan kantor BPJS dan betul, sangat tidak kondusif juga ya.
2: Kebetulan itu wawancaranya di rumah kak.
1: Baik.
2: Jadi waktu wawancara itu saya bilang kayak kunci rumah bilang kayak bapak mama di luar saja supaya saya tuh lebih
1: fokus,
2: bisa fokus terus, betul, lebih bisa lah soalnya kalau misalnya ada bapak mama lebih gugup. Lebih supaya lebih berani lah. Setelah itu puji Tuhan juga waktu dikabarkannya itu pengumumannya dengar-dengar nih dari Pak bilangnya bahwa saya juara satu. Pertama saya belum terlalu percaya soalnya belum dengar juga. Dan kebetulan waktu pemutaran video ternyata betulan saya juara satu di Kedeputian Wilayah 11.
1: Luar biasa. Ya.
0: Ini yang menarik nih Kak Titin. Kalau boleh tahu, presentasi atau materi apa yang Cynthia bawakan ketika kemarin dari seleksi di kantor Kabupaten Ende dan juga kemarin di wilayah Nusra? Seperti apa?
2: Okay, jadi kalau di cabang Ende itu pertama buatnya itu video. Video, jadi saya mengenalkan apa itu BPJS Kesehatan dan apa itu program JKN ini. Terus untuk di bagian kedeputian wilayah itu lebih ke dimana saya mengambil studi kasus. Jadi saya itu survei di teman-teman saya di SMA Kasyura Adhikara tentang bagaimana sih pengetahuan mereka tentang BPJS Kesehatan dan JKN dan program JKN ini. Karena kan kalau biasanya kita tahu bahwa BPJS Kesehatan itu lebih dominan diketahuinya oleh orang-orang tua.
1: Iya, betul.
2: Jadi kemarin waktu saya survei itu ternyata ternyata banyak sekali teman-teman yang belum terlalu mengenal dan belum terlalu mengetahui tentang BPJS sama program JKN ini. Jadi setelah dari itu saya ambil masalah itu, terus ambil solusinya dan dari situ saya buat visi misinya untuk saya.
1: Baik. Nah, ini surveinya kemarin pakai wawancara kah atau pakai kuesioner maybe?
2: Okay, jadi kalau untuk wawancaranya itu saya ambil pakai dari kuesioner, jadi dari Google Form gitu. Jadi itu diisi pertanyaan-pertanyaan, terus di bagian terakhir tuh saya berikan kayak apa sih yang kalian inginkan, kayak misalnya kayak ide program yang lebih menarik di mata di mata anak-anak muda, terus yang lebih dapat lebih dipahami oleh anak-anak muda.
1: Ini keren ya soalnya. Karena memang kalau kita ngomong soal BPJS Kesehatan ya, itu kan yang mengurus kebanyakan orang tua. Kalaupun anak muda yang sakit ya, tetap saja orang tuanya
0: orang
1: yang urus kan. Iya, jadi kalau kali ini memang ada duta muda dari BPJS, saya pikir ini adalah langkah yang baik ya. Supaya kita juga lebih awarenya dari muda nih.
0: Jangan pas sudah sakit ya kita sadar BPJS itu penting ya. Nah ini Cynthia, karena memang ada ketertarikan dengan soal dunia kesehatan ya, dengan jurusan yang ingin kamu ambil. Selain itu kalau kita boleh tahu, apakah ide sama solusi itu memang dari kamu sendiri atau kamu terinspirasi dari hal apa nih Cynthia?
2: Okay, jadi idenya ini tuh bagaimana alasan saya mau masuk jadi duta muda begitu kan?
1: Betul. Dan duta selain muda, itu juga alasan memilih tema dari
0: presentasi gitu ya, tadi begitu.
2: Okay, jadi alasan selain bahwa saya tuh memang minatnya di kesehatan itu karena gaya hidup. Apalagi anak-anak muda sekarang kan lebih banyak konsumsi makanan-makanan cepat saji.
1: Junk food ya,
0: teman-teman. Betul sekali.
2: Dan juga lebih banyak minum minuman kemasan, terus juga lebih banyak kayak ini es cekek gitu.
1: Betul. Ya gulanya tinggi ya.
0: Intinya yang 1000-2000 masuk di mulut.
1: Betul.
2: Apalagi kalau ongkosnya kurang atau tidak lagi haus-hausnya, daripada beli air putih daripada hanya kasih dingin-dingin di tenggorokan, lebih baik kita cari yang lebih manis kan.
1: Karena kan maybe mereka berpikir air putih kan harganya 5000 ya. Jadi kalau es cekek itu kan 1000 bisa dapat. Gitu.
2: Jadi dari luar biasa juga nih kayak wah kalau misalnya kita selalu kayak konsumsi minuman-minuman kemasan, terus kayak makanan-makanan tersaji, pasti kan muncul penyakit-penyakit nih.
1: Betul.
2: Nah kalau dipikir-pikir, misalnya dalam satu bulan sakitnya 2 kali, terus kita harus bayar biaya pengobatannya tuh 2 kali, dan pastinya kan biaya pengobatan tidak murah nih.
1: Iya, betul. Apalagi, sehat itu mahal ya.
2: Iya, apalagi kalau misalnya kayak maaf dari orang-orang yang kurang mampu nih,
1: betul.
2: Itu kan biasanya mungkin kayak sulit lah dalam biaya pengobatan. Jadi menurut saya kalau pakai dari BPJS Kesehatan dari program JKN tuh benar-benar menguntungkan sekali.
1: Iya, sangat membantu.
2: Iya, jadi benar. Saya ingin bahwa informasi ini tuh tidak hanya saya yang ketahui sendiri, tidak hanya ini bapak-bapak, ibu-ibu dari BPJS sendiri, tapi juga saya ingin semua orang tahu, terutama dari generasi-generasi muda ini. Karena tentunya kalau, maaf, kalau generasi-generasi tua kan pasti nantinya kan sudah tidak lagi mengurus, tapi generasi-generasi muda yang mengurus,
1: yang menggantikan estafetnya ya.
2: Jadi daripada kalau hanya berhenti di generasi-generasi tua, maka generasi muda tugasnya untuk apa?
1: Betul. Ini satu pemikiran yang baik ya, Salsa ya.
0: Apalagi harus kita sebagai of the change ya.
1: Iya,
0: generasi
1: betul.
0: Generasi perubahan nih, teman Produa. Ini menarik juga, dan teman Produa kayak kita bakal break sebentar dulu.
1: Ya harus ya. Soalnya harus. Kita tadi dari tadi tuh mengalir ya ceritanya teman Produa.
0: Seru soalnya teman Produa di sore hari ini juga. Dan buat teman Produa yang mau bergabung atau mau selipkan pertanyaan untuk Cynthia di sore hari ini, boleh teman Produa kalian tinggal selipkan di komentar di YouTube RRND dan juga di line telepon kita di 082147650422. Kita bakal
1: terus
0: balik lagi teman Produa setelah yang berikut ini. Teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yay, teman Pro 2 masih di generasi prestasi sore hari ini.
1: Yuk, kita semakin bersemangat ya, Salsa.
0: Iya, betul.
1: Karena dari ceritanya Cynthia ini, teman Pro 2, banyak sekali insight baru ya yang kita dapat. Apalagi omong soal kesehatan itu sudah semestinya kita butuh ya, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Ya kan? Karena kita hidup ini ya harus berjuang terus kan. Jadi kita harus sehat nih.
0: Betul sekali. Dan anak muda juga kalau sekarang masih makan-makan makanan yang cepat saji, makan yang istilahnya mau cepat kenyang ya, lihat dulu nih ini sehat apa tidak.
1: Iya. Jadi Cynthia ada di sini ya, teman Pro 2, ini untuk mengajak kita untuk lebih sehat lagi ya.
0: Betul.
1: Lebih aware tadi ya. Sesuai tema kita, teman Pro 2, muda aware sehatnya.
0: Sehat everywhere.
1: Yes. Oke, kita lanjut ya, Salsa ya. Cynthia ini kan tentu prosesnya sangat panjang ya. Dari offline di ND, kemudian online begitu kan. Dan nanti akan ke tingkat nasional di tanggal berapa itu?
2: Oke, jadi sekarang itu dalam masa persiapan untuk ke nasional nanti. Dan untuk keberangkatannya itu di tanggal 27 Oktober.
1: Ini kan ya sudah hampir dekat ya, 27 Oktober bulan
0: ajak
1: ini.
0: Ajak kami dong, Cynthia, ajak kita.
1: Kami boleh dikoper ya. Lipat kita ya. Baik, tentu ini juga sudah ada persiapannya. Apakah tema masih sama seperti di ND ataukah ada perubahan begitu dibantu oleh kakak-kakak mereka ya di BPJS Deputi Wilayah 11 begitu. Ini juga bisa diceritakan seperti apa nih persiapannya.
2: Oke, jadi temanya itu saya tetap ambil dari waktu di Kedeputian Wilayah 11, yaitu merawat asa di usia muda. Jadi untuk lebih mengingatkanlah bahwa kita itu harus menjaga kesehatan kita di usia muda, supaya kita tidak menyesal di usia-usia lanjut begitu. Untuk masa persiapan sekarang saya sudah mempersiapkan video, yaitu video edukasi sama video profil diri. Dan pada saat hari Rabu nanti saya akan mengunjungi Faskes sekalian juga untuk lanjut pembuatan video, karena tadi kebetulan ada Zoom sama kakak-kakak dari Kepwil. Itu ada sedikit revisi untuk bagian beberapa scene di video, jadi itu nanti akan diambil ulang. Terus setelah itu juga akan ada persiapan di PPT itu untuk bagian pemaparan. Jadi tapi tetap ambil dari yang Kedeputian Wilayah 11, sesuai dari masukan dari bapak-bapak di kantor cabang juga sama dari Kepwil.
0: Oke, berarti Cynthia ini tidak sendiri ya.
1: Iya.
0: Masih juga dibimbing dan dibantu oleh bapak-bapak, ibu-ibu dari BPJS Kesehatan yang ada di cabang ND, kemudian yang di tingkat Nusra juga ya, untuk dibantu proses persiapannya sampai nanti di tingkat nasional nih, teman Pro 2.
1: Harus kolaborasi ya.
0: Iya. Nah, Cynthia, ini adalah masalah umum sebenarnya, problematik juga untuk anak muda. Anak muda sampai hari ini tiba-tiba masuk puskesmas atau masuk IGD karena kurang tidur. Terus makannya suka telat.
1: Iya.
0: Terus anak muda kadang-kadang suka begadang yang jam tidurnya orang ND bilang tabola bale nih, Cynthia. Nah, dari kamu sendiri seperti apa tips untuk mengatur waktu agar semuanya tuh bisa berjalan dengan baik dan kesehatannya juga tetap terjaga?
2: Oke, kalau dari saya ini saran dari orang yang jarang sekali untuk begadang atau mete. Palingan mete itu hanya untuk tugas saja. Jadi kalau saran dari saya itu saya itu lebih banyak kegiatan di pagi sampai sore hari. Jadi siangnya itu ini yang agak kurangnya. Saya itu siangnya itu tidak tidur.
1: Jadi ya sebenarnya kan kalau siang hari juga tidurnya jangan terlalu lama kan. Kalau menurut kesehatan itu kan ya bisa berapa menit begitu, hanya untuk berbaring.
2: Jadi kalau dari saya itu tuh sangat-sangat mempengaruhi dimana kita ngantuk di malam hari. Jadi kalau misalnya kita sudah capek-capek sekali nih dari pagi sampai sore, terus pasti malamnya itu tuh kita akan merasa ngantuk. Tapi itu kembali juga ke diri sendiri. Biasanya tuh ada rasa-rasa ingin yang kayak isa malas mau tidur, lebih baik kayak main HP saja. Apalagi kalau zaman-zaman sekarang tuh PC bobo.
1: betul.
0: Oh, di spill Cynthia ya, ya, teman Pradua.
2: Apalagi yang itu pasti. Okay. Kalau dari saya untuk teman-teman sedikit dikurangi, yeah, karena kebetulan di bertambahnya usia pasti lebih banyak kegiatan, yeah, apalagi untuk teman-teman SMA pasti dilanjutkan nih di kuliah pasti lebih sulit nih.
0: Baik.
2: Jadi kita harus bisa lebih mengatur waktu kita, di mana waktu kita tidur, yeah, dan waktu kita beraktivitas, begitu kan.
1: Berarti Cynthia ini tipenya yang memilih mengerjakan PR begitu ya dari Bapak Ibu guru pada waktu sore hari ataukah pada malam hari?
2: Oke, kalau kerja tugas saya lebih ke sore hari, karena biasanya kalau malam itu lebih kerasa malas. Jadi saya tuh lebih produktif di pagi sampai sore hari. Kalau misalnya ada kerja kelompok, di mana kalau misalnya sorenya ada kegiatan, terus misalnya ada kerja kelompok, berarti kerja kelompoknya di malam.
1: Ya sebisa mungkin jam 9 malam itu sudah istirahat malam ya.
0: Berarti mempadatkan semua jadwal dari pagi sampai sore biar malamnya tinggal istirahat.
1: Tapi setuju juga sih ya. Akhirnya tuh kan jam untuk istirahatnya tidak terpotong begitu ya.
0: Betul.
1: Jadi 8 jam itu betul-betul teratur ya.
2: Dan juga kan kalau misalnya sudah masuk ke dalam dunia kerja nih, kalau dilihat-lihat pasti jarang sekali untuk bilang tidur siang.
1: Iya, betul.
2: Jadi kalau misalnya kita dari dulu nih kita kayak lebih banyak tidur siang, terus kayak malamnya itu tuh kayak kita mete, kita begadang, pasti kita akan sulit. Terutama kalau misalnya sekolah-sekolah yang mewajibkan anak siswa-siswinya untuk sekolah jam 6.
1: Iya,
2: 6.30 sudah di sekolah.
1: Sudah harus di sekolah sekali. Iya.
2: Dan pastinya akan merasa ngantuk di sekolah.
1: Nah itu dia, tidak produktif ya. Jadi memang kalau ilmu kesehatan bilang 8 jam itu harus istirahat malam, ya betul, jam 9 malam sebisa mungkin sudah tidur ya. Ya okelah, kita banyak dapat nih ya ilmu baru dari seorang Cynthia. Dan saya tuh juga kalau dari perbincangan ini kita juga belajar bahwa kita tidak bisa menilai pengetahuan orang dari usia begitu ya.
0: Betul.
1: Jadi dari Cynthia tadi ya itu tadi Kak Titin dan juga Kak Salsa ya banyak
0: akhirnya
1: belajar
0: tahu
1: juga
0: kan
1: ya.
0: Hari betul. Ini yang kita tahu kayak oh iya kita cuma bayar BPJS saja nih, tetapi ada banyak hal yang kita dapat dari Cynthia sore hari ini teman Pradua. Tapi kalau Cynthia mau katakan sebagai duta BPJS kesehatan ya di sore hari ini, apa yang harus anak muda selain kesehatan, selain pola hidup, apa yang memang harus anak muda aware dari sekarang begitu?
2: Oke, jadi yang harus anak muda aware dari sekarang itu adalah dimana bahwa kita itu harus rutin membayar iuran JKN.
1: Iya, betul.
2: Terutama kan sebelum ini kan kita masih anak muda nih, jadi masih diurus oleh orang tua.
1: Iya.
2: Tapi kan setelah kita sudah mendapatkan pekerjaan, tentunya kita akan membayar iuran sendiri. Ada juga yang dari kayak misalnya kalau PNS itu kan diambil 1% dari gajinya untuk iuran itu.
1: Oke.
2: Dan ada 1% dari pemerintah dan juga ada 4% juga dari gaji. Jadi itu kan menurut saya tuh lebih bagus lah. Kayak kalau misalnya anak-anak itu sudah mengetahui bahwa wah ternyata memang sepenting itu. Karena kalau dilihat-lihat operasi jantung itu, dan kebetulan ini sementara BPJS Kesehatan itu sudah membahas soal operasi jantung. Jadi operasi jantung itu kan untuk satu orang saja itu membutuhkan biaya sekitar lebih atau kurang 130 juta.
1: Kita sudah bisa buat berapa rumah itu ya.
2: Dan bayangkan itu membutuhkan peserta kelas 3 yang bayar iurannya itu 35.000 per bulan. Itu butuh sekitar 3.000 lebih orang. Dan itu hanya untuk satu orang. Untuk yang operasi jantung.
1: Ini mahal sekali ya, betul-betul ya.
2: Jadi bayangkan kalau misalnya yang butuh operasi jantung itu tuh lebih dari satu orang. Jadi itu kan pasti membutuhkan lebih banyak, orang untuk bayar iuran.
1: Betul.
2: Jadi itu istilahnya program JKN itu tuh yang sehat membantu yang sakit. Dan yang muda itu tuh kita tuh peduli pada sesama. Jadi kita itu harus mengedukasi lah dimana bahwa ternyata itu program JKN sepenting itu, apalagi untuk menjaga kita punya finansial di masa depan nanti.
1: Betul sih, menabung untuk kesehatan ya. Jadi kita tuh freedom, apa namanya orang bilang ya, freedom keuangan itu tidak saja untuk kebutuhan hidup ya, tetapi justru juga freedom keuangan itu untuk kesehatan juga. Jadi makanya menabung sejak muda untuk kesehatan itu penting ya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau kita yang tidak ada asuransi kesehatan.
0: Iya.
1: Waduh, ini juga sangat berbahaya ya.
0: Mm-hmm. Penting juga nih teman Produa, apalagi buat yang kita masih muda kan masih jauh nih perjalanannya. Mm-hmm, iya. Dan kita juga tidak akan bisa menebak apakah mm-hmm. kita sakit nanti di usia tua ataukah
1: betul.
0: Bahkan di usia muda kita sudah sakit begitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tunggu apa lagi nih teman Produa?
1: Iya, karena sakit itu kan tidak mengenal usia juga
0: iya.
1: ya. Muda tua itu kita bisa saja sakit kapan saja, ya kan?
0: Oke, okay. Cynthia kita sudah di penghujung acara nih. Di edisi generasi prestasi sore hari ini, Cynthia. Mungkin satu pesan atau motivasi yang bisa kamu sampaikan ke teman Produa di sore hari ini, khususnya anak muda yang ada di kota ND.
2: Oke, jadi kalau untuk pesan untuk para teman-teman generasi muda dari saya, tetap jaga kesehatan karena di zaman sekarang itu sudah mulai muncul banyak penyakit.
1: Iya.
2: Jadi untuk dari kita harus menjaga mereka yang sudah lebih tua dan juga menjaga mereka yang lebih muda dari kita. Tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan. Dan untuk teman-teman, jangan takut untuk mencoba melangkah keluar dari zona nyaman. Karena yang paling terpenting itu bukan di mana kita berhasil, tetapi dari di mana kita itu berhasil untuk keluar dari zona nyaman. Jadi yang terpenting bukan juaranya, tapi di mana kamu berhasil keluar dari zona nyaman itu sendiri.
0: Oke.
1: Keren ya.
0: Keren.
1: Dan juga berhasil menginspirasi orang lain ya. Itu paling penting.
0: Betul sekali. Dan juga benar kalau kata pepatah, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kayak Cynthia nih sore hari ini.
1: Betul
0: sudah
1: kan?
0: Kasih insight ke kita, sudah kasih insight ke teman Produa sore hari ini yang menyaksikan kita melalui live YouTube RRI ND. Terima kasih Cynthia untuk
1: harus
0: waktunya.
1: Sukses ya. Tadi kan kita cerita-cerita sudah ada dua selempang nih ya. Kami menanti selempang berikutnya.
0: Iya. Setelah ada selempang berikutnya mampir lagi ke sini.
1: Oke.
0: Oke, sukses ya. Iya, kita doakan semoga Cynthia kedepannya sukses, lancar semua urusannya.
1: Amin.
0: Dan teman Produa, kita akhiri edisi generasi prestasi di sore hari ini. Salsa sama Kak Titin masih stay bareng kamu.
1: Yes.
0: Nanti kita masih di Sore Ceria sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di edisi Sore Ceria berikutnya.
1: Dadah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: cinta.
1: Iya cinta kita. Intan, sini kan
0: duduk. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu loh, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: waktu itu main Pro 2 kita habis recharge tenaga ya.
1: Iya, karena tadi tuh kita setengah jam tuh non-stop ya.
0: Iya, betul.
1: Kayak rap, kita jadi anak rap tadi.
0: Iya, apalagi kita kan princess ya. Jadi princess itu butuh istirahat sedikit.
1: Iya, kami ini adalah kalau istilahnya itu tuh adalah sleeping beauty ya.
0: Oh,
1: tadi
0: okay. Betul sekali teman Pro 2. Kalau saya tidak sleeping beauty karena di rumah itu selalu memanggil saya putri tidur. Sekalinya tidur saya bisa lama. Orang 8 jam saya lebih dari 8
1: lebih
0: jam.
1: Lebih dari 8 jam ya.
0: Jadi Kak Titin kalau ajak saya aktivitas kegiatan berjam-jam silahkan Kak Titin.
1: Yang penting
0: adalah kalau misalnya Kak Titin ajak saya nya bukan di jam tidur.
1: Oh, baik.
0: Berbalik kalau di jam tidur itu agak susah Kakak Titin.
1: Tenaganya langsung habis ya.
0: Saya tahu ya, energi saya sudah habis ya. Saya tuh tipe, kalau saya tidak tahu ya orang-orang, kalau saya tuh tipenya langsung kena dibantal langsung tidur.
1: Kalau saya susah Sal.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi kalo saya senang tipe-tipe kayak Salsa begini. Jadi tuh kayak kita tidur tanpa beban ya, kayak langsung tidur.
0: Tapi kayaknya Kak Titin harus coba tidur di kamar saya. Karena kemarin Kak Priska
1: apakah langsung
0: itu
1: nyenyak?
0: Dia itu adalah orang yang susah tidur kan, sesuai cerita dan pengalaman dia.
1: Betul.
0: Tetapi ketika dia ke rumah saya, benar-benar dia hanya
1: Taruh kepala
0: dia langsung tertidur 2-3 jam.
1: Berarti itu adalah magnesium jam alami ya.
0: Iya, sepertinya memang kamar saya itu deh.
1: Iya, magnesium
0: apalagi
1: alami teman Pro 2.
0: Apalagi kalau mama saya sudah bilang tetangga kalau datang ya, ah maaf ya Salsanya masih tidur, oh jam berapa ini. Ya karena saya suka seperti itu
1: Iya, nanti saya coba banyak, ya Salsa ya.
0: Banyak-banyak aktivitas, banyak-banyak kegiatan, sekali dia tidur bisa lama.
1: Tapi memang kita tuh harus berimbang ya.
0: Iya.
1: Kalau memang kita aktivitasnya banyak ya alangkah baiknya juga tidurnya juga harus diperhatikan.
0: Banyak,
1: kan?
0: Iya betul sekali teman Pro 2.
1: Okay.
0: Kita sudah di informasi viral nih Kakak Titin.
1: Apa yang viral?
0: Apa ya yang lagi rame hari ini teman Pro 2? Menurut saya sih fenomena-fenomena alam.
1: Iya.
0: Dan juga tren-tren baru.
1: Boleh deh, kita akan bagikan ya.
0: Tapi setelah lagu yang berikut ini teman Pro 2.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermesos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Temuan Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 2 ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyya at-tarafi'a wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya bertanya kepada Anda, apakah Anda mencintai Allah dan Rasul-Nya? Saya pastikan Anda akan mengatakan ya. Saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah cinta itu butuh pembuktian? Dan salah satu pembuktian benar atau tidak kita mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau pernah menyatakan, "Man kana yuridu an ya'rifa mada hubbihi lillah fa'rid nafsahu 'alal Qur'an." Barang siapa yang ingin mengetahui sedalam apa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanya dirinya seperti apa ia memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Seperti apa ketertarikannya dengan Al-Qur'anul Karim? Sebanyak apa ayat yang ia baca? Dan sebesar apa animonya dalam mempelajari tafsir dari ayat-ayat tersebut? Dan begitu juga, barang siapa ingin mengetahui sedalam apa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka coba tanya dirinya, sedalam apa ambisinya untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semenarik apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di matanya? Mungkin ada yang bertanya, apa korelasinya? Saya akan memberikan analogi sederhana tentang masalah ini. Apabila seseorang mendapatkan pesan dari orang yang ia cintai yang sedang tinggal di luar daerahnya atau sedang dinas di kota lain, ia mendapatkan SMS atau pesan singkat yang lain, pertanyaan saya, apakah ia akan langsung antusias dan membacanya atau ia akan pending mungkin 3 minggu lagi kalau ingat baru ia buka pesan itu? Bagaimana perasaan seorang ibu atau seorang ayah ketika anaknya sedang studi di luar negeri atau di luar kota, anak yang ia cintai, anak yang ia rindukan, lalu anak itu menyampaikan pesan kepada ia, apakah dia akan langsung membacanya atau dia akan pending, dan kalau dia ingat baru ia buka pesan dari anaknya tersebut? Saya rasa kita semua sepakat jawabannya, ia akan langsung membuka, ia akan langsung membaca, ia akan langsung menikmati pesan dari orang yang ia cintai tersebut. Seorang ibu ketika mendapatkan pesan singkat dari anaknya, dia langsung buka pesan itu. Seorang istri ketika mendapatkan email dari suaminya, dia akan buka email tersebut. Kenapa? Karena mereka mencintai orang yang menulis surat itu kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dilakukan seseorang atas nama cinta. Lalu mari kita tanya diri kita, apakah Allah pernah memberikan pesan kepada kita? Dan pernahkah Nabi SAW memberikan pesan kepada kita? Jawabannya banyak. Bukankah ayat-ayat Al-Quran adalah pesan-pesan Allah kepada kita? Dan bukankah hadis-hadis Nabi SAW adalah pesan-pesan Nabi kita SAW kepada kita? Maka apabila kita benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka kita pasti akan tertarik membaca pesan-pesan tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita kembangkan analogi di atas. Apabila pasangan kita sedang bekerja di Timur Tengah, lalu ia menulis surat dengan bahasa Arab, lalu ketika kita buka email kita atau pesan tersebut, kita tidak paham apa makna dari kata demi kata tersebut? Apakah kita pasrah? Atau kita akan cari orang yang bisa mentranslate, yang bisa menerjemahkan agar kita mengerti apa maksud dari bahasa atau pesan dengan bahasa Arab itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pesan Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kita tidak paham makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apakah kita akan pasrah atau kita akan cari orang yang bisa menjelaskan dan mentafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ketika kita membaca qul huwallahu ahad allahus samad, lalu kita tidak paham apa itu as-samad, apa itu qul huwallahu ahad, lalu apakah atas nama cinta kita akan pasrah atau kita akan berusaha mencari makna dan tafsir dari ayat tersebut? Terapkanlah demikian. Orang yang sedang jatuh cinta punya tabiat ingin mengetahui segala hal dari orang yang ia cintai. Bagaimana dengan orang yang jatuh cinta dengan Nabi? Tidakkah ia penasaran apa yang Nabi suka dan apa yang Nabi benci? Dan apa yang Nabi suka adalah perintah-perintahnya, dan yang Nabi benci adalah larangan-larangannya. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita ingin tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci? Dan yang Allah suka adalah perintahnya, dan yang Allah benci adalah larangan-larangannya. Kalau kita tidak punya ketertarikan, kita tidak punya rasa penasaran, kita tidak tertarik untuk membaca pesan dan mempelajari hal-hal itu semua, maka kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingat kembali perkataan Ibnu Mas'ud di atas, man kana yuridu an ya'rifa madha hubbihi lillah fa'rid nafsahu 'alal Qur'an. Barang siapa yang ingin tahu sedalam apa cintanya kepada Allah, maka tanyakan kepada dirinya seperti apa saya memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah.

sejarah singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Kali ini, sejarah Masjid Bibi Khanim di Samarkand. Masjid Bibi Khanim di Samarkand, Uzbekistan adalah salah satu monumen bersejarah yang dibangun pada masa pemerintahan Timur Leng atau Tamerlan, seorang penguasa besar dari dinasti Timurid. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1399 setelah kemenangan Timur dalam kampanye militernya di India dan selesai pada tahun 1404. Masjid ini dinamai sesuai dengan nama panggilan istri kesayangan Timur, Sarai Mul Khanim, yang dikenal sebagai Bibi Khanim, yang berarti putri senior atau istri senior. Konon, masjid ini dibangun sebagai simbol cinta Timur kepada istrinya atau atas perintah Bibi Khanim sendiri untuk menyambut kepulangan sang suami. Dalam pembangunannya, Timur mengumpulkan arsitek, pengrajin, dan pekerja terbaik dari seluruh wilayah yang telah dikuasainya, termasuk Iran dan India. Bahkan menggunakan 95 ekor gajah untuk mengangkut material. Masjid ini dirancang dengan skala besar berukuran 109 x 167 meter dan pada masanya dianggap sebagai salah satu masjid terbesar dan termegah di dunia Islam dengan kubah biru yang menjulang dan dekorasi artistik khas Timurid. Namun, karena konstruksinya yang tergesa-gesa untuk memenuhi ambisi Timur, bangunan ini mulai menunjukkan kerusakan bahkan sebelum selesai dibangun. Seiring waktu, masjid mengalami kerusakan akibat gempa bumi, terutama pada tahun 1897 yang menghancurkan sebagian besar strukturnya. Pada abad ke-20, pemerintah Soviet memulai merekonstruksi pada tahun 1974 dan upaya pemugaran terus berlanjut setelah kemerdekaan Uzbekistan. Meski banyak bagiannya kini merupakan hasil restorasi, Masjid Bibi Khanim tetap menjadi lambang kejayaan arsitektur Timurid

0: Bro 2.
1: Kita sudah malam ya, tidak sore lagi nih teman-teman. Saatnya kamu juga harus mempersiapkan diri untuk makan malam ya.
0: Betul. Kita habis ini puasa kan.
1: Kami harus puasa. Besok mau MJU kami.
0: Oke, semoga besok bisa bangun ya.
1: Ayah harus bangun ya, Salsa ya.
0: Karena statement saya kalau saya libur ya.
1: Karena kamu libur. Iya. Jadi memang aduh, kami tuh kalau waktu libur tuh digunakan sebaik mungkin ya biasanya.
0: Betul. Mungkin orang-orang yang lagi bekerja sore hari ini mendengarkan Pro 2 tuh kalian tidak relate ya, karena pasti kalian Senin sampai Kamis bekerja, Jumat FH,
1: senangnya
0: Sabtu Minggu ya weekend.
1: Libur.
0: Ya apalah daya kami. Karena liburnya cuma sekali, dua kali. Terus liburnya juga kadang di hari kerja orang.
1: Iya. Kadang kan juga kalau misalnya kita libur di weekday itu sangat tidak menutup kemungkinan untuk kita akan tetap ke kantor.
0: Betul, setuju. Ada rapat dan lain-lain.
1: Gitu ya teman Pro 2.
0: Kalau libur pun di hari weekend, ya ada ya, berumana dan lain-lain.
1: Arisan. Arisan keluarga hari
0: Betul
1: Minggu.
0: Betul sekali teman Pro 2.
1: Oke, kita mau bahas apa ya sore ini?
0: Kayaknya kita bahas hari libur saja deh.
1: Boleh.
0: Kegiatan di hari libur atau hari-hari yang menurut kamu baik nih dijadikan sebagai hari produktif, apakah weekend ataukah weekdays teman Pro 2.
1: Oke deh.
0: Jadi buat teman Pro 2 yang mau bergabung di sore hari ini, kalian tinggal join di line telepon kita di 082147 650422.

0: Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2 masih bareng Salsa dan
1: TJ, teman Pro 2 kami back kembali. Ternyata sisa setengah tujuh ya.
0: Iya, sudah setengah tujuh, sisa setengah jam lagi. Itu kan saya bilang apa, energi kita kalau mau pulang kalian lihat tiba-tiba
1: kami sudah mulai lemas, besti.
0: Tiba-tiba nanti pas sudah mendekati pulang kita kami semangat lagi.
1: Ya, kami harus menyiapkan energi ya, karena besok tuh kami akan ambil darah ya, teman Pro 2.
0: Iya. Apalagi teman Pro 2 ini tuh baru hari Senin. Biasanya tuh banyak hal yang dilakukan dari buka mata, dari bangun tidur ya sampai di jam begini tuh kita benar-benar belum istirahat atau jeda.
1: Aduh, betul sekali teman Pro 2. Kami tuh tadi mau pengen sekali untuk tidur siang ya, tapi takutnya masuk dinas terlambat.
0: Iya, terlambat bablas. Saya tuh tadi tuh hampir loh bablas, Kak Titin. Jadi selesai saya beberes, selesai saya angkat jemuran, saya tuh bilang, aduh 10 menit deh. Untungnya apa, teman saya datang ke rumah ambil novelnya kan. Jadi dia sekalian membangunkan saya. Kalau tidak, di situ mungkin saya
1: ketiduran.
0: Akan ketiduran. Padahal saya dinas sore.
1: Iya teman Pro 2, jadi kami kalau dinas sore itu jangan harap untuk kami bisa tidur dengan nyenyak.
0: Iya, itu benar-benar kayak waktu yang sangat nanggung untuk tidur atau kita untuk bekerja.
1: Iya teman Pro 2, baiklah ya, karena tadi belum ada yang bergabung ya.
0: Iya.
1: Cerita soal liburannya, kayaknya kita harus ke lagu lagi deh Sal.
0: Iya, ke lagu dulu nih teman Pro 2, tapi kamu masih punya waktu setengah jam lagi.
1: Betul.
0: Tinggal join di line telepon kita 082147 650 4422. So buat teman Pro 2 lainnya, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

0: pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja. Teman terbaik kamu. Prodo FM Indie.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: cahaya.
1: Suara kami miring, teman pro.
2: Miring ya, saya sudah lama meningkat titin.
0: Kayak semakin ke bawah semakin miring tadi.
2: Sudah lemas kan kita berdua teman pro dua. Dan artinya kita sudah di penghujung acara sore ceria.
0: Yoi. Dan kami harus pamit ya teman pro dua. Thank you buat kamu yang sudah membersamai kami dari jam berapa tadi Sal?
2: Jam 3 sore sampai di pukul 19 waktu Indonesia
0: Tengah. Yoi. Setelah ini akan ada
2: Kakak RJ Dodi dan kakak Trinitas teman Pradua menemani kamu di Jaga Malam hari ini.
0: Oke, jangan lewatkan juga ada CLBK ya malam hari ini di teman Pradua. Oke deh, saya TJ dan
2: saya Salsa.
0: Kami pamit ya, dah.

Dimanapun kalian berada dan senang sekali di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ditemani saya Dodi Ritia, kita awali Jaga Malam dengan Info Pro 2. Teman Pro 2, Info Pro 2 di Jaga Malam, Dodi kutipnya dari laman resmi kami Info Produksi dari RRI Ende. Info pertama teman Pro 2, jelang pilkada Polres Manggarai perkuat pengamanan di dua desa rawan. Teman Pro 2, Polres Manggarai memperkuat pengamanan menjelang pemungutan suara pemilihan kepala desa Pilkada Serentak Kabupaten Manggarai 2026, terutama di wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. Penggalangan dan komunikasi Kamtibmas dilakukan di Desa Timbu, Kecamatan Cibal Barat, dan Desa Riung, Kecamatan Cibal. Menyusul persoalan daftar pemilih tetap DPT yang menjadi perhatian sejumlah calon kepala desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 3 Oktober 2026 oleh Kasat Intelkam Polres Manggarai Ibtu Adrianus Gon Alastan bersama Kapolres Cibal Ibtu Harun R. Sarif dan Kanit 4 Subdit 1 Direktorat Intelkam Polda NTT Ibda Valentino Wai. Di Desa Timbuk, calon kepala desa nomor urut 01 Bonifacius Harimas ini mempersoalkan 6 wajib pilih yang belum terakomodasi dalam DPT. Sedangkan di Desa Riung terdapat persoalan serupa terkait 26 wajib pilih yang disampaikan calon nomor urut 1 Mariano Octavianus Nari. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, jelang Pilkades Polres Manggarai perkuat. Ya, sudah tadi disampaikan ya. Lanjut, teman Pro 2 Polres Aflotim ingatkan siswa SMA Katolik Frateran Podor jauhi bullying dan narkoba. Teman Pro 2, sekitar 500 siswa SMA Katolik Frateran Podor mengikuti upacara bendera dengan pesan khusus menjaga diri dan masa depan. Kegiatan tersebut berlangsung di Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larangtuka, Flores Timur, Senin pagi 5 Oktober 2026. Kaur Binops, Binmas Polres Flores Timur, Ibda Agustinus Geledaniron bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus menyampaikan edukasi kepada siswa teman Pro 2. Ia mengajak pelajar menjadi sekolah sebagai ruang pembentukan karakter, bukan sekadar tempat memperoleh pengetahuan dan mengejar prestasi. Dan info yang terakhir di Info Pro 2 Jaga Malam teman Pro 2, Festival Bumi Sano Ngoang ini resmi dimulai 6 dekade menjaga iman dan tradisi. Taman Pro 2 Festival Bumi Sano Ngoang resmi digelar di Nunang, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Ngoang, Kabupaten Manggarai Barat pada Sabtu 3 Oktober 2026. Festival tersebut menjadi bagian dari peringatan 60 tahun perjalanan paroki Santo Mikael Nunang sekaligus ruang untuk memperkuat iman, tradisi, kebudayaan, dan persaudaraan umatnya. Oke teman Pro 2, itu tadi selengkap informasi Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya teman Pro 2. Dan tentunya kalian bisa akses di laman resmi kami di rri.co.id atau kbrnnd. Sekian Info Pro 2.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Gimana kabar kalian semua teman Prodo di malam hari ini, hari Senin ya. Biasa identik dengan hiruk pikuk kesibukan dari pagi sampai malam.
1: Yes.
0: Apakah kalian masih sibuk sampai dengan jam segini?
1: Ada pasti yang lagi mengerjakan SKP ya, karena
0: terciduk ya.
1: Iya, batas penilaian sampai di tanggal 7 Oktober ini. Jadi cepatlah kalian.
0: Iya, jangan sampai kelewatan ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, teman Pro 2 di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Ditemani saya Dodi Riti dan rekan saya
1: Trinitas.
0: Kita akan seru-seruan teman Pro 2 ya dari jam 7 ini hingga di jam 12.30 malam nanti.
1: Betul sekali.
0: Dan ini kan kita sudah di CLBK cerita langsung bersama komunitas. Betul. Kali ini kita ada siapa nanti?
1: Nanti akan ada teman-teman dari National Paralympic Committee Cabang ND. Mm-hmm. Dan kita akan ajak ngobrol itu Ketua Umum NPC ND, ada Kakak Rustam.
0: Iya, ini sudah
1: atau
0: beberapa kali ya.
1: Atau bahasa kerennya, iya. Atau kalau bahasa kerennya tuh
0: Katam.
1: Tamer. Penawar cinta.
0: Wow, Tamer ya, penawar cinta. Oke, teman Prodo, kita nanti akan ngobrol bersama Kakak Tam ya, yang merupakan Ketua NPC ND ya. Lebih lengkapnya Kakak Muhammad Rustam ya. Nah, kalau lebih dekat dengan Kakak Tamer atau Kakak Tam, kita akan ngobrol di CLBK terkait bukan batas tapi ciri khas ya.
1: Betul.
0: Ini yang kita perlu tekankan di sini, bukan batas tapi ciri khas.
1: Ciri khas.
0: Membuka ruang inklusif tanpa batas.
1: Betul sekali.
0: Jadi tidak ada pembatas-pembatasan, tidak ada batasan ya. Wah, tidak ada boundaries nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nantikan obrolan kita di CLBK bersama Kakak Tam ya di jam 7.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu stay tune teman Pro 2.

0: kalau mah.
1: Halo nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya begitu. Kamu.
2: Oke, teman Pro 2 masih bersama saya Dedi Tiri dan Trinitas ya. Kita akan ngobrol di cerita langsung bersama komunitas ya CLBK malam hari ini.
3: Betul sekali teman Pro 2, dan nanti kita akan kedatangan, bukan kedatangan ya, kita akan tersambung bersama dengan narasumber kita malam hari ini yang berbagi cerita, ya kan, berbagi ruang tanpa batas di Pro 2. Ada Kakak Muhammad Rustam ya teman Pro 2.
2: Oke.
3: Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite Cabang ND. Jadi kita akan tahu cerita perjuangan ya kan, teman-teman NPC wilayah Kabupaten Indi. Nanti kamu juga boleh bergabung ya malam hari ini bersama kami di line WhatsApp seperti biasa 082147650422.
2: Oke, teman Prodo, untuk itu kita sapa dulu Kakak Rustam ya. Kakak Tamer ya, yang biasa
3: Tamer
2: dikenal
3: Tamer penawar cinta.
2: Okay. Yang sangat familiar. Oke, halo, selamat malam Kakak Tamer.
4: Malam adek.
3: Oke deh, kita panggilnya Kak Tamer atau Kak Rustam nih.
4: Malam.
2: Halo. Halo. Kita boleh panggil Kakak Tam, Kakak Rustam atau Kakak Tamer nih.
4: Tamer penawar cinta.
2: Wow. Tamer penawar cinta.
3: Kamu siap buat ditawarkan cintanya Bang Melki?
2: Dia kayaknya harus dikasih penawar rindu.
3: Oh my goodness, teman Bro 2. Okay. Dan topik kita malam hari ini apa nih, Dot?
2: Apa ya?
3: Apa? Ayo, kasih tahu ke teman-teman.
2: Nah, ini teman Bro 2, topik yang sangat menarik ya. Betul? Untuk kita obrolkan di malam hari ini bersama Kakak Tamer ya. Ini bukan batas tapi ciri khas ya. Yes. Membuka ruang inklusif tanpa batas.
3: Betul sekali, dan pada akhirnya kita bisa ngobrol dengan Kak Tam di studio malam hari ini. Nah, Kak Tam, kalau kita bicara soal NPC ya kan, banyak dari pendengar program 2 ya, teman-teman Bro 2 nih penasaran NPC itu apa? Ya
2: tugasnya,
3: kan?
2: Tugasnya apa?
3: Tapi
2: kerjanya apa gitu?
3: Mereka masih malu-malu buat bertanya, apalagi yang jadi narasumbernya Kak Tamer penawar cinta. Takut nanti mereka ya.
2: Aku bukan penawar cinta.
3: Tapi by the way, paling kegiatan satu minggu belakangan ini apa, Kak Rustam? Kemarin saya lihat beberapa postingan di sosial media, di Facebook khususnya.
2: Silakan Kakak Tamer, kegiatan kemarin itu seperti apa nih? Kita intip-intip ya, medsos. Silakan.
4: Selamat malam RI Pro 2 dan para pendengar di mana saja berada. Sebelum saya ucapkan dulu, salam olahraga.
3: Salam jaya, olahraga.
4: Iya, jaya. Kemarin kita ND kemarin dari atlet ND kita juara 2.
3: Oh, wow.
4: Dua umum. Dua umum. Jadi kita alhamdulillah keberhasilan kemarin lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun kemarin kita juara 3 umum. Tahun ini kita juara 2 umum.
3: Oke. Nah, untuk kegiatan, halo Kak Tam?
4: Ya. 3 medali emas, 1 perak, 2 perunggu.
3: Oke. Nah, Kak Tam, kalau boleh tahu kegiatan kemarin itu kegiatan apa yang diikuti oleh Nasional Paralimpik Kabupaten ND?
4: Kegiatannya itu paper peda, Pekan Paralimpik Pelajar Daerah.
3: Oke, Pekan Paralimpik Pelajar Daerah.
2: Itu semua kabupaten ya yang ada di NTT itu terlibat?
4: Betul.
3: Oke, berarti semua kabupaten dari ND sendiri membawa berapa banyak atlet
2: nih?
4: Kemarin kita alhamdulillah kita bawa kemarin 5 atlet.
3: 5 atlet. Itu cabang olahraganya ya. Apa saja tuh, Kak Tam?
4: Olahraga ini atletik, lari, lompat jauh, tolak peluru, sama tenis meja.
3: Lari, lompat jauh, tolak peluru sama tenis meja. Semuanya berhasil menyabet penghargaan atau seperti apa, Kak Tam?
4: Alhamdulillah kemarin semuanya berhasil medali.
2: Berhasil meraih medali.
3: Berhasil meraih medali.
2: Dan kita kepo nih Kak Irin ya.
3: Iya, kayaknya kita belum mengundang mereka buat di
2: sore ceria.
3: Sore ceria
2: gitu,
3: kan
2: ya.
3: Yang berprestasi itu Genpres.
2: Iya.
3: Nanti boleh ya Kak Tam ya.
2: Ajak teman-teman dari NPC yang ikut terlibat kemarin yang berprestasi di Betul. Ajang tersebut ya, untuk kemudian kita wawancara di sore ceria. Nah, tadi prestasi nih, tapi sebelumnya tuh kan biasanya ada persiapan ya, ada persiapan. Betul. Persiapannya seperti apa untuk para atlet ini yang membawa nama Kabupaten ND, Kak Tamer? Halo?
4: Kami sedang latihan. Dan empat itu kadang-kadang di BB, kadang-kadang di Surudikara. Yang terakhir kemarin 3 hari itu kami latih di Pantai Dao sama di sekolah Esman Dao.
2: Oh.
4: Kalau latihan terus aja.
3: Berarti fokus latihan yang diberikan kepada atlet-atlet ini latihan-latihan fisik?
4: Iya, latihan fisik.
2: Itu kira-kira berapa lama kemarin itu jelang
3: pertandingan ya?
2: Pertandingan kompetisi itu. Berapa lama latihan itu?
4: Bang, kemarin hanya 2 hari. Dari tanggal 18 sampai dengan 19.
3: Oke.
2: Jadi lumayan singkat ya.
4: Latihan itu sampai 1 bulan. Kami latihan. Ya, sampai 1 bulan lebih langsung dilatih oleh Pak Guru aslinya, pelatih ya, seperti Pak Guru Petunir Kepala Sekolah Esman Penda, Pak Agung, Guru Esman Dao, sama Pak Matias, Guru Olahraga di Eko Ai.
3: Oke. Berarti pelaksanaan kegiatannya dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 19. Proses latihan para atletnya itu durasinya itu 1 bulan.
4: 1 bulan ya, ya betul 1 bulan.
3: Oke, keren ya teman-teman Pro 2, mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Dari apa ya? Kita tidak mau malam hari ini bilang keterbatasan, tapi ini ciri khas,
2: ciri khas yang mereka punya,
3: betul.
2: Yang kita tidak punya tapi mereka punya gitu ya teman-teman Pro 2.
3: Betul. Kayak Katam nih kan keren ya, jago menggombal gitu kan.
2: Keistimewaannya di situ gitu.
3: Oke, bercanda Kak Tamer. Tapi Kak Tamer boleh tidak sih cerita sedikit awal mula bisa Kak Tamer tuh terjerumus, asik terjerumus
2: ya.
3: Jatuh cinta bersama
2: dengan NPC gitu. Ya. Silakan.
4: Iya, itu namanya cinta tuh begitu. Banyak liku-likunya. Ada cinta hat, ada cinta olahraga, ada cinta semuanya.
2: Kenapa cinta Maka olahraga? Sakit.
4: Nawar cinta, semua akan bisa. Ini kita mau cerita juga ini, kita terlepas ini kita mau cerita persiapan ini untuk ini Pemprov November nanti 4 sampai 7 November ini namanya seleksi untuk Pepernas.
2: Pepernas itu tahun
4: 2028 kita juga NTT juga tuan rumah. Setelah PON, Pekan Olahraga Nasional, baru kita disebutnya namanya Pepernas, Pekan Paralimpik Nasional.
2: Oke. Okay. NTT tuan rumah nih.
3: NTT tuan rumah.
4: Tuan rumah, NTT juga tuan rumah.
3: Oke. Okay.
4: Jadi olahraga ini dua kita tuan rumah, normal dan disabilitas.
3: Oke. Okay. Okay. Nanti rencananya akan ada berapa atlet disabilitas yang dikirim untuk mewakili Kabupaten ND?
4: Sudah persiapannya 6 atlet, termasuk atlet internasional kita yang pernah menjadi.
2: Iya, 2 orang kayaknya yang pernah diataskan acaranya kemarin itu ya.
3: Oke, yang akan melaju ke internasional atau mereka atlet memang sudah menjadi atlet internasional?
4: Ya, karena ini Pemprov ini Pekan Paralimpik Provinsi, ini seleksi nanti ke lolos ke Pepernas, Pekan Paralimpik Nasional setara PON.
3: Oke.
4: Okay. Itu, jadi kita ada 1 atlet yang kemarin kemarin kita belum bentuk itu dibayar oleh Bogor, dia masuk di Bogor, dikontrak oleh Bogor, dia masuk ke Bogor. Kita di end dan NPC sudah kembali kepada urus semua perlengkapan sudah masuk di wilayah kita.
2: Okay.
4: Jadi dia bisa mewakili kabupaten.
2: Oke, okay. Kata Amer itu kalau tidak salah yang cewek itu dari Maorole ya?
4: Iya, kalau dari Maorole itu juara kemarin bulan 2005. Nas, pedang Paralimpik Nasional pelajar punya.
3: Oke. Oke.
4: Kalau yang internasional ini namanya Yohanes Sato. Yohanes Sato tinggalnya di Tembarabu 1 kalau tidak salah. Itu sudah internasional beliau ini. Karena sudah pernah masuk di Bogor.
3: Halo.
4: Begitu.
2: Yang pastinya pada intinya ke Irin ini ada atlet ya Paralimpik yang dari Indonesia itu sudah go internasional. Prestasinya sudah sangat luar biasa.
3: Kita kasih tepuk tangan dulu.
2: Big applause dari studionya Pro 2 ya.
3: Betul, sekeren itu ternyata teman Pro 2. Tapi kalau diulik sedikit nih kata Mer ya, bayangan orang tentang NPC itu kan kadang kaku ya, kayak hanya tentang olahraga. Oh, NPC berarti olahraga. Tapi kalau versi santainya nih ya, kalau kata Mer boleh cerita keseharian teman-teman NPC itu seseru apa?
4: Ini mau tanya pengurusnya atau atletnya?
3: Pengurusnya, atletnya, kalau bersama dengan atlet itu seseru apa?
4: Kalau seseru sih kami biasa-biasa saja, kadang-kadang kelakar, kadang-kadang ngomong ke depannya bagaimana, persiapannya bagaimana. Begitu adik.
2: Oke. Jadi keseruannya sama seperti semua orang gitu ya.
3: Orangnya pada umumnya.
2: Pada umumnya seperti itu ya.
3: Kalau iya, kumpul iya. Bercanda ya.
2: Sama seperti Kakak Tamer yang suka candaan ya.
3: Oke. Oke, baik. Kita masih akan lanjut lagi teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau bergabung juga malam hari ini mau tanya-tanya ya kan, kamu boleh ke 0821476504422.
5: Tau ikut.
6: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
7: Oh iya.
8: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
6: Hah?
7: Hah? Iya, Nak.
8: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
7: Iya.
8: Hah? Papa?
7: Iya, Nak.
8: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, balik lagi bersama saya Dodi Riti.
1: Dan saya Trinitas.
0: Ya, kita masih bersama dengan kakak Tamer ya, si penawar cinta atau penawar rindu tadi ya.
1: Oke, penawar cinta.
0: Penawar cinta. Halo kak Tamer.
2: Halo.
0: Iya, iya, masih bersama nih ya.
1: Betul. Malam hari ini kan kita angkat atau kita pilih tema yang cukup keren nih ya. Hmm. Bukan batas tapi ciri khas. Dan kalau buat saya secara personal tuh, ini tuh dalam sekali sebenarnya kak Tamer ya. Menurut pandangan seorang Muhammad Rustam sebagai ketua, kenapa sih kita mulai harus mencoba untuk menggeser cara pandang dari melihat keterbatasan itu sebagai sebuah ciri khas, sebuah kelebihan, keistimewaan.
0: Ini bagaimana nih kata Mer, silakan.
2: Ya, kita dulu cerita dulu kemarin. Kita ini hidup ini kan sudah diatur oleh Maha Kuasa.
1: Betul.
2: Ada kekurangan pasti ada kelebihan.
0: Oke. Okay.
2: Ada kelebihannya pasti ada kekurangan. Nah, apa kami disabilitas menunjukkan kelebihan kami? Disinilah NPC bergerak bahwa kami bisa, bukan cuma untuk hanya diam atau orang menilai mereka ini tidak berguna, tapi kami buktikan bahwa kami ini bisa. Itu kami bimbing teman-teman kami, adik-adik kami yang punya bakat, ayo kita mulai, kita tunjukkan kita punya bakat, kita tunjukkan kita punya kehebatan kita yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa. Begitu, adik.
1: Oke. Okay. Benar tidak sih kata Mer, saya pernah mendengar beberapa komentar ya. Katanya teman-teman disabilitas itu tidak butuh untuk dikasihani, tapi butuh untuk didukung, butuh untuk diapresiasi, ya kan? Butuh untuk kemudian dihargai dan keberadaannya itu sama dengan kita pada umumnya.
2: Iya. Kami dari disabilitas itu, kalau kata kesian tuh kami rasanya bagaimana? Seolah-olah kami ini tidak bisa apa-apa.
1: Betul.
2: Contoh saya sederhana. Saya kalau jalan kan biasa, kalau teman-teman yang tidak tahu kondisi saya takut jatuh. Mereka mungkin saya bilang, tunggu, saya betul-betul tidak bisa, baru saya minta tolong. Karena kami bergerak dulu sebelum kami, nah istilahnya sebelum kami bertempur dulu.
1: Betul.
2: Jangan langsung bantu kasihani. Karena kita semacam-macam punya kekuatan yang diatur oleh, yang diciptakan oleh Maha Kuasa. Begitu.
0: Oke, ini yang sebenarnya jadi apa ya, jadi edukasi juga ya untuk teman-teman bahwa mereka ini bukan tidak bisa. Mereka bisa. Juga bisa ya, sama seperti kita. Jadi rubah mindset,
1: betul,
0: rubah pola
1: sekali.
0: Pikir kita terhadap mereka. Mereka itu apa ya, bukan batasan ya, tapi memang punya ciri khas tersendiri.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita ya pada umumnya punya prestasi-prestasi di beberapa bidang, ya, salah satunya olahraga.
1: Mereka juga
0: bisa
1: sama,
0: gitu.
1: Betul.
0: Ada yang berprestasi di dunia musik, mereka juga bisa. Yang ada mereka malah lebih dari kita, misalnya yang punya tadi ya, punya suara bagus, terus bisa memainkan alat musik. Dan itu belum tentu juga kita bisa.
1: Iya kan? Saya saja tidak tahu nih kata Mer serius buat main alat musik, tapi kalau lihat beberapa teman-teman kita ya dari disabilitas yang kemudian bisa memainkan alat musik, atau teman-teman dari difabel itu kayaknya kayak oh my god, sesuatu gitu, kayak ada perasaan malu juga kayak mereka bisa sekeren itu, mereka bisa sehebat itu, kok kita tidak bisa gitu. Keren sih. Dua jempol lah buat Kak Tam dan teman-teman ya. Oke, Kak Tam, ada tidak sih momen atau pengalaman paling berkesan di lapangan di mana teman-teman atlet atau NPCND justru mematahkan batas-batas yang sering diberikan sama masyarakat?
2: Kalau momennya momen-momen kita momen bicara momen terbaik ya, dan bersama bergabung dengan atlet yang normal selama latihan di Surjikara, itu momen yang terindah buat kami mencerita hidupnya kami di sebelah khususnya atlet NPC. Tapi kalau kita minta maaf nyinggung kami, apa itu sering kami dengar dan sering kami merasakan, tapi semua itu kami anggap berlalu, angin lalu kami, begitu.
1: Berarti sering ada tantangan mental atau sosial yang kerap dialami oleh teman-teman begitu ketika berbaur bersama dengan masyarakat di lingkungan sosial?
2: Ya sering itu, sering. Saya pribadi sih sering sering di cemo, dibilang sering saya.
0: Okay,
2: ya. Itu yang saya anggap sudah asam garam lah saya.
0: Oh, jadi sudah sering sesering itu.
2: Ada orang hina, sebagai orang ejek kami, itu bukan ejek kami. Itu ejeknya kuasa.
1: Betul.
2: Setiap Tuhan cipta itu bukan untuk seperti kami minta beri kami cacat, beri kami sakit, tidak. Itu minta untuk kesehatan, panjang umur. Tapi kalau ada yang hina kami, itu hina Tuhan. Tunggu pembalasan Tuhan, itu sudah prinsip saya.
1: Oke. Berarti kata Amer ini salah satu orang yang percaya sama adanya karma.
0: Jadi
2: iya, kita harus percaya. Setiap kita punya iman dan punya agama masing-masing.
1: Betul.
2: Pasti itu.
0: Jadi tantangan yang tadi diberikan ya, tantangan
2: pasti ada.
0: Tantangan tadi itu bagaimana sih Kakak Tamer menyikapi hal itu gitu, dari seorang ketua NPCND ketika ditantang seperti itu ya, mendapat omongan. Tadi katanya dihina gitu. Itu betul. Bagaimana Kak Tamer itu bisa menyikapi hal demikian
1: secara dewasa ya?
2: Saya santai saja memang sih, tapi saya anggap kalau kita sih untuk memukul tidak mungkin. Kalau kita untuk kejar tidak mungkin, hanya hati ada. Tapi mau buat mau bagaimana?
0: Okay.
2: Itu santai saja.
0: Okay.
2: Anggap seperti itu kelakar lah dalam arti kami.
0: Oke. Okay. Jadi kan sudah asam garam, jadi sudah biasa ya kata Amel menyikapi dengan dewasa bahwa ya sudah, mereka kalau mengatakan seperti itu, kita juga tidak bisa membatasi orang untuk berpendapat gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, tapi kita punya batasan untuk bagaimana kita tidak terlalu mendengarkan ataupun memberikan komentar atau memberi reaksi yang berlebihan. Nah, ini ada dari Maco Fleksibel yang juga bergabung malam hari ini.
0: Ada ke pertanyaannya?
1: Betul, malam hari ini kita lagi ngobrol dengan Ketua Umum Nasional Paralimpik Cabang ND, ada Kakak Tamer, Muhammad ya? Rustam ya, atau yang kerennya itu Tamer Penawar Cinta.
0: Oke, okay, ini mungkin next questionnya apa lagi nih Kak Irin?
1: Nah, apa nih Kak Tamer, kira-kira PR besar yang masih harus dikerjakan bersama-sama sebagai anggota dalam satu tim di NPC Kabupaten ND, Kak Tam?
2: PR besar itu semakin hari kami semakin PR semakin besar. Karena ajang ini semua batas di daerah nasional bahkan sampai internasional. Jadi PR kami besar. Dan PR kami untuk ke depan bagaimana NPC Kabupaten ini. Begitu. Kami berharap bisa kami sekarang sudah bekerja sama dengan pemerintah, Pemda, dalam hal ini Dispora, sudah sangat memperhatikan kita. Itu sudah rasa bersyukur sekali kami. Terima kasih.
1: Oke. Nah, bagaimana caranya buat anak-anak muda ya yang lagi mendengarkan kita malam hari ini di 92,2 MHz kata Mer, untuk mereka bisa memberikan support, mereka memberikan dukungan yang gitu ya, sederhana, tapi justru ini yang teman-teman butuhkan, ini yang berarti buat teman-teman para atlet atau penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten ND, kata Mer.
2: Nah, kalau teman-teman, khusus teman-teman disabilitas, semoga malam ini bisa mendengarkan yang punya bakat olahraga. Mari kita bekerja sama dengan NPC sehingga bakat kita tidak tenggelam. Kita langsung muncul, langsung terbang ke udara bakat-bakat kita ini. Karena NPC ini sudah diakui oleh internasional. Karena ada nomor 11 tahun 2022. Nomor 11 tahun 2002 NPC ini. Dan sudah SK Kemenkumham tahun 2025. Untuk jadi ini NPC ini saya rasa rumah untuk disabilitas. Di bidang olahraga.
0: Rumah untuk berkarya ya.
1: Betul, disabilitas di bidang olahraga. Jadi mungkin teman-teman yang mendengarkan kita malam hari ini, Dodot ya, yang mungkin punya saudara, punya kenalan atau punya tetangga atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang memiliki keterbatasan ya kan ya, atau memiliki, saya tidak mau bilang keterbatasan,
0: ciri khas ya,
1: yang memiliki ciri khas yang mana ini adalah kelebihan dari mereka. Mungkin kamu bisa mengajak mereka untuk
0: bergabung di wadah
1: ada sama dengan NPC-ND
0: ya kan? Pasti ada karena memang mungkin keterbatasan informasi ya.
1: Betul.
0: Yang mereka dapatkan. Jadi mungkin dengan siaran kita malam hari ini, ngobrol kita bersama Kakak Tamer, ini banyak teman-teman di luar sana tergerak hatinya untuk kemudian bisa bergabung di wadah NPC Kabupaten ND.
1: Oke, nah setelah ini kita mau dengar nih ya, apa nih closing paling hangat yang bisa diberikan dari
0: seorang Kakak Tamer, si penawar cinta. Silakan closing statement-nya.
2: Halo, mungkin saya saya menyampaikan kepada teman-teman, khusus kepada teman-teman kita sama-sama di disabilitas, ayo kita dukung, kita support, kita tunjukkan apa yang kita punya untuk membangun NPC ini lebih baik, lebih maju, lebih oke. Satu lagi Pak, NPC ini sudah bekerja sama dengan Pemda, perhati sekali Pemda kepada kita tahu bahwa anggaran daerah kita ini pasti terbatas. Nah, kami ini untuk PPPROV nanti kami masih butuh dana anggaran. Jadi malam ini lewat radio Pro 2 teman-teman para, ada yang dermawan bisa membantu uluran tangan buat kami sehingga atlet kami bisa lolos ke PPPROV. Kalau tidak bisa main di PPPROV, teman-teman kita sudah nasional ini otomatis tidak bisa main di tahun 2028. Ini mudah-mudahan para pendengar bisa membantu kami sedikit dana anggaran untuk kami bisa berangkat ke Kupang November nanti.
1: Terima kasih. Lagi-lagi ini masih menjadi kendala soal anggaran,
0: soal dana ya, untuk mendukung mereka berkompetisi di level provinsi, level nasional, bahkan ke internasional. Mereka sangat membutuhkan ini semua untuk membawa nama daerah kita.
1: Nah, kata bagaimana caranya ketika teman-teman yang mendengarkan Pro 2 malam hari ini ingin memberikan support atau sumbangsi atau donasi bantuan yang diberikan kepada teman-teman, mereka caranya tahu seperti apa?
0: Silakan.
2: Kalau kita sumbangsi support, yang kami butuh ini adalah anggaran itu seperti rezeki, bisa untuk langsung masuk kami langsung.
1: Tapi caranya seperti apa nih?
2: Kami keluarnya belum ada waktu.
0: Caranya langsung.
2: Caranya kalau maaf, kalau ada yang membantu bisa hubung ke nomor kami, nomor saya pribadi atau nomor sekretaris saya NPCI langsung. Alamatnya di kantor sekretaris Jalan Sultan Hasanuddin.
0: Halo?
2: Jalan Sultan Hasanuddin Barung Padang Fajar Timur.
1: Oke. Jalan Sultan Hasanuddin di dekat Warung Padang Fajar ya teman Pro 2, atau mungkin kamu bisa mengunjungi sosial media dari NPCND, ada Facebooknya NPCND. Nah mungkin kamu bisa inbox silakan ya, atau bisa mention ke, di sana begitu. Ini ada dari Maco Fleksibel lagi. Mungkin dengan adanya wadah tersebut mesti terus merangkul generasi muda yang berkelebihan. Oke deh, thank you so much.
0: Dan karena memang kita sudah dibatasi dengan waktu teman Pro 2, thank you banget ya untuk Kakak Tamer yang sudah sekian kalinya ya untuk menjadi narasumber di Pro 2 FM ND. Terima kasih sudah luangkan waktu. Pokoknya the best, sukses terus berkarya untuk NPC ND, teruslah berprestasi, teruslah membuat hal-hal baik ya untuk sesama kita tentunya.
1: Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube RRI ND teman Pro 2 ya. Biar makin banyak lagi teman-teman kita yang tergerak hatinya mungkin ya, untuk kemudian bisa membantu teman-teman yang tergabung dalam NPC ND, khususnya para atlet, untuk bisa melaju sampai ke tingkat provinsi bahkan ke tingkat nasional.
0: Oke, kita akhiri obrolan kita malam hari ini bersama Kakak Tamer si penawar cinta ya. Dan teman Pro 2 kita ajak untuk ikuti setiap hari ya CLBK. Betul. Hadir untuk kalian semua tepat di jam 7.30 waktu Indonesia Tengah. Dan kita
1: sesaat lagi kami akan mengajak kalian untuk bergabung bersama dengan Pro 2 Jukorda, karena kita akan mendengarkan music live chat.

Oke, teman Pro 2, saatnya kita bergabung bersama Pro 2 RR Jakarta ya, untuk mengikuti acara musik live chat bersama artis Bukan Grace dan Yoka Music, dan tentunya dipandu oleh presenter Pro 2 RR Jakarta, ada Kakak Edit ya. Langsung saja, ini dia.

2022 di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin. Asik. Baru nemu barusan ya. Anyway, gimana kabar kamu?

musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini Demam Radio ya. Dan malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Musik yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget Demam Radio 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: barengan sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace siapa ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau gak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang lalu juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya.
1: Iya.
0: Udah ada kan? Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka musik
1: ya,
0: sih Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro? Apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil.
2: Iya. Udah mulai kan.
0: Benar. Ya. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick
0: bang. Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengan Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah gitu, gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Gue
2: pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu, karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP tuh gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, kayak walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Ya. Alright. Berarti apa single? Lu udah punya single atau belum?
2: Udah.
0: Oh udah punya single. Kapan?
2: Yeah.
0: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak membadukan Sunda sama hip hop, kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Benar. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan. Nah. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya tuh di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka juga.
0: Iya, Yoka. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Haji.
0: Oke. Okay.
2: Produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ini kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya.
0: Yeah. Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Oh,
2: gitu
0: okay. Sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama yes. Si produsernya Ajikor ya.
1: Iya yeah, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip hop tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalem banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Haji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan. Yeah, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hidup sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua lagu aku. Terus ke yang kedua ini juga hidup. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu.
0: Ya,
1: iya lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau gitu.
1: Asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hipdut banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hipdut deh, kayaknya deh.
1: Ini pasti hipdut. Judul-judul begini hipdut nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produknya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman produk, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya, yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu, tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter di putar aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu. Kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong, karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lo pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Belum sih bang, sebenarnya
0: belum pernah ya, benar. Tapi kalau misal ya, lo menemukan seseorang yang bilang kayak misal lo nembak gitu kan, lo mau nggak jadi cewek gue gitu, tapi ceweknya kayak yaudah jalanin dulu deh gitu. Lo ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
0: kayak iya tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener
2: iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti nih?
1: Gue lagi aja deh, nggak apa-apa, kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life, let orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nunggu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gini kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace, lu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kavelin tuh.
0: Bener
2: kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh, tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya. Sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau di kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Benar-benar.
0: Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya, untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hipdut doang nih kayaknya nih.
1: Gitu parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hipdut tuh kayak lu ngomong sehari ini kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hipdut.
0: Bener. Tapi kan berarti di hipdut ini ada apa ya, kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks, tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan. Gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku enggak kalau aku pribadi ya, aku enggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu. Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu gak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdut aku merasa.
0: Benar-benar. Iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya gak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget, sedip itu. Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan, untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan. Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya pertama kali ya. Ini seru banget, hipdut tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang ingin bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik mau ditanyain ya. Lo udah panik mau ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, super enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid kan enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih di imut-imutin gitu, suara kayak pick meal.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, mengerjain proyek ini,
0: bener-bener.
3: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dan dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kan ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh. Gede banget. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodo yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya? Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang, lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah.
0: Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: Kalau dari Loyot.
3: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
3: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih.
0: kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya lebih lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang pingin kayaknya gue udah deh, gak di musik deh gitu. Ada nggak pengalaman gitu? Gue dari Yoka dulu deh.
3: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Bener, ya, kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gitu. Gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Gak deh maksudnya.
0: Lo jangan begitu dulu, Grace. Lo jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
2: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Karena menurut gue
0: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
3: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
3: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu. Kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin
2: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank. Kan wajarnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget, Terus kayak, mau rilis, yaudah ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Kebanyakan
0: OPT-nya. Iya, udah. Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng.
0: Ya.
2: Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
3: Iya enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce okay. Habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Oke dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudahlah rilis lah gitu.
0: Oh berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu. Itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tahu lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: dan juga Yoga.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Mana aja?
0: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Tapi nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah. Masuk gitu di situ.
0: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu kayak kata Greg tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, benar-benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, gak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin yes. Ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Oke. Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Boleh, Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena yes. Aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7, jangan yes. Tes aku.
0: Nah, itu dia. Thank you. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua yes. platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya.
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau?
2: YouTube-nya bukan Grace ada.
0: Oh, bukan Grace ada ya. Bisa dicek yes. di situ dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Island. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Yeah. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. secara musik berbedakah atau sama rootnya?
2: Mungkin Afro. Mungkin. Nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan nggak ada single-single lu next ya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi okay. supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih. Plannya
0: masih yeah. sendiri ya. Benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much,
0: Grace. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit, dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.

bersama artis Bukan Grace dan juga Yoga Music. Nah teman Pro 2, di kesempatan ini kita punya musik akselerasi. Kalau kita ngomongin soal Tunjur Ripeti yang dilantunkan oleh penyanyi Amin Abdullah. Nah lagu ini teman Pro 2 bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan cinta. Wow, ini lagu ini bercerita tentang seseorang yang sudah dicerminkan sebagai ketidakpastian cita dan cinta. Tunjur Ripeti ini sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kylie yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Nyanyian ini dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas karena hanya untuk bermain, teman Pro 2, oleh Amin Abdullah. Keseluruhan nyanyian anak tersebut dijadikan chorus pada lagu dan kata Tunjur Ripeti menjadi identitas lagu atau hook dengan diucapkannya sebanyak 25 kali. Oke, langsung saja teman Pro 2, kita nikmati lagu Tunjur Ripeti dari Amin Abdullah.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1ND, teman Pro 2, kembali kami ucapkan selamat malam.
1: Selamat bergabung kembali bersama kami berdua dalam suasana yang penuh kebahagiaan.
0: Iya, selalu bahagia ya, selalu energik, selalu semangat meskipun kita sudah di jam 9 malam. Mungkin ada teman Pro 2 yang sudah apa ya berlayar ke pulau kapoknya. Tapi
1: tidur.
0: Ya. Mungkin ada yang besok kerjaannya mulai dari jam 5, jam 6, itu beragam sekali ya, kita tidak tahu nih. Setiap orang kan punya pekerjaannya masing-masing. Dan deadline waktunya memang beda-beda ya. Oke, besok kamu kerja jam berapa nih?
1: Besok saya harus masuk lagi jam 8.
0: 8
1: pagi masuk, dan kamu harus...
0: Senangnya saya besok libur.
1: Tapi kan kamu harus MCU.
0: Iya, siang dulu kan.
1: Dia harus
0: jadi saya tidur sepuasnya. Oke, kita di cerita penutup hari ini kita bakal ngomongin soal apa nih?
1: Kita mau ajak kamu untuk ngobrol tentang sandwich generation.
0: Sandwich generation, yes. Ya, generasi sandwich ya.
1: Betul. Bagaimana ini? Rasanya menjadi seorang sandwich generation? Kamu bisa sharingkan pengalaman, perasaan kamu menjadi seorang sandwich generation malam hari ini di cerita penutup hari.
0: Oke, sandwich generation masih muda kok. Tapi sudah banyak yang harus dipikirkan.
1: Betul sekali.
0: Nah, ada yang berkata, kok masih muda tapi pikirnya sudah sebanyak ini, sudah senumpuk ini.
1: Betul, dan lantas apakah apa nih, ya? Itu sebuah tanggung jawab, sebuah kasih sayang, ataukah itu sebuah beban?
0: Beban, ya.
1: Iya kan?
0: Bisa jadi beban juga, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tanggung jawab bisa jadi. Atau?
1: Tergantung POV-nya dari mana nih ya.
0: Tergantung latar belakang juga.
1: Betul.
0: Dari keluarga itu bisa jadi. Pokoknya bermacam-macam ya. Nah, untuk teman Pro 2, kalian punya versi yang mana nih? Boleh berbagi cerita dengan kita di malam hari ini langsung. Justnya di ya 082 147 65 0422.
1: Bisa di live kita juga dimanapun yang kamu mau, yang kamu inginkan. Plus kamu boleh request lagu favorit kamu.
0: Boleh.
1: Atau mungkin lagu yang akhir-akhir ini sedang kamu dengarkan, teman Bro 2.
0: Oke, lagu hits atau lagu-lagu yang mungkin relate dengan kehidupanmu.
1: Betul sekali.
0: Nah, kita
1: intinya
0: ngomongin
1: dari 2016 ke 2026, teman Bro 2.
0: Jangan tua-tua banget ya.
1: Betul. Kalau old pun lagu yang sudah di recycle ya.
0: Oke, nah ini kita ngomongin generasi sandwich ya, atau sandwich generation. Ini mereka yang berada di posisi yang harus memikirkan kebutuhan orang tua ya, sekaligus kebutuhan diri sendiri, bahkan kadang juga adik atau anggota keluarga lainnya.
1: Nah, itu dia.
0: Jangan sampai ada yang memikirkan kebutuhan pacar.
1: Oh, stop. Siapa itu yang berani seperti itu, teman Bro 2?
0: Sikat dia.
1: Kita sikat dia. Sikat
0: bisa jadi kan ada yang memikirkan kebutuhan pasangannya yang belum sah gitu.
1: Ada sih. Kayaknya jadi, Bang Melki nih deh.
0: Nah, dia langsung datang ya.
1: Roman-romannya yang selalu memikirkan kebutuhan pasangan sebelum sah ya.
0: Jadi rasanya seperti itu ya, masih muda tapi hidup sudah banyak tagihannya ya.
1: Betul.
0: Banyak yang dipikirkan. Nah, bukan cuma tagihan listrik atau internet, tapi juga tanggung jawab nih. Tanggung jawab mungkin bukan tanggung jawab untuk dirimu sendiri, tetapi ada orang-orang tertentu yang mungkin kamu pikirkan, keluarga, bapak, mama, adik, kakak, saudara, sepupu kandung ya.
1: Iya,
0: mau beli sesuatu untuk diri sendiri, kepikiran orang rumah.
1: Aduh, kalau saya beli ini nanti bagaimana nih dengan orang rumah, ya kan?
0: Simpel saja ya kayak gini. Kalau saya makan di warung, terus adik saya di rumah makan apa? Bungkus aja deh, biar nongkrong sama teman, tapi bungkus aja. Karena dia memikirkan ada yang memang juga menjadi tanggung jawabnya dia nih. Nah, mau menabung, ada kebutuhan keluarga.
1: Betul.
0: Mau istirahat, muncul rasa bersalah karena masih merasa masih banyak yang harus dikerjakan.
1: Dikerjakan, ditanggung, teman Pro 2.
0: Pokoknya pikirannya numpuk, banyak tanggung jawab, dan yang paling berat adalah kadang orang lain melihat kita ini baik-baik saja.
1: Betul.
0: Senyum, bahagia, ceria, ketawa mulu. Padahal ini lagi numpuk nih yang dia pikirkan. Nah, ini padahal juga di dalam kepala ada banyak sekali hal yang sedang dipikirkannya.
1: Betul.
0: Nah, malam ini teman Pro 2 kita tidak mau menghakimi, kita cuma mau ngobrol ya dengan teman Pro 2 yang mau berbagi cerita ke line WhatsApp-nya Pro 2 ya. Karena mungkin ada teman Pro 2 yang sedang berada di posisi ini, sandwich generation. Silakan ya teman Pro 2, ada yang sudah bergabung?
1: Kita say hi dulu ya, okay. Buat Bon Ambon, buat Aan Bewo, buat Hai Kala Luna, buat Aen Rahasia, pokoknya buat Fanny Mako, buat siapa lagi nih, Jerome Apple, buat Teryusri, pokoknya buat semua yang sudah enjoy di 92,2 MHz, gabung dan request lagu favorit kamu malam hari ini.
0: Okay, kita ke lagu dulu ya, ada Kapten Purat dengan Datang Hilang. Wow, datang lalu hilang.

0: berharap hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: 7.10 ya, dari Fani Ramansa. Artinya apa sih ya? 10. Oke, kita lanjut dulu ya nanti. Next time aja. Oke, kita masih ngomongin soal sandwich generation. Nah, teman Pro 2 masih muda tapi sudah jadi tempat bergantung.
1: Betul.
0: Nah, kadang ya teman Pro 2, menjadi dewasa itu bukan soal umur ya. Betul iya. Sekali. Kalau orang yang memandang bahwa kedewasaan itu dilihat dari umur. Tidak juga. Ya, tidak ya. Nah, ada yang baru berusia 20 tahun tapi pikirannya sudah jauh kemana-mana.
1: Iya sih. Kita bisa
0: ada faktor ya sebenarnya. Ya,
1: lihat karena banyak faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang dengan usia yang
0: masih muda
1: itu sudah terlihat dewasa dari usianya.
0: Oke. Nah, besok bayar apa ya? Menjadi pertanyaan di benaknya dia. Mama butuh apa gitu. Terus bapak perlu apa?
1: Atau misalnya ada notifikasi yang tiba-tiba masuk, bayar listrik dulu, adik butuh uang sekolah, ya kan?
0: Uang bulan ini cukup atau tidak? Iya. Gitu.
1: Mana?
0: Belum lagi yang apa ya TTB-nya yang untuk kebutuhan pribadi. Kita memikirkan kebutuhan kita, tapi kita juga memikirkan kebutuhan keluarga gitu. Iya. Kalau ada kebutuhan mendadak bagaimana? Itu jadi pertanyaan yang tak terduga gitu.
1: Dan kalau misalnya ada notifikasi kayak misalnya di awal bulan kan, "Hai Reski, notifikasi gaji yang masuk." Tiba-tiba ada notifikasi lagi. Keluar.
0: Wah. Ya karena semakin banyak rezeki yang masuk, kebutuhan itu juga akan semakin banyak. Jadi ibaratnya gaji yang baru masuk itu hanya singgah sebentar.
1: Dan saldo cuma bilang hai.
0: Selamat tinggal.
1: Hubungan kita cuma
0: sebentar saja.
1: Cuma sampai di sini.
0: Nah, ada juga nih sementara teman-teman mungkin sedang sibuk membicarakan tempat nongkrong, konser, hiburan, ya nongki-nongki di kafe atau barang yang ingin dibeli. Kita juga sebenarnya ingin melakukan hal yang sama. Nah, kita ingin menikmati masa muda. Lagi-lagi tapi ada suara kecil ya, situasi kondisi suara kecil di kepala yang bilang, ingat ya, kamu ingat baik-baik, masih ada keluarga yang harus dipikirkan.
1: Betul sekali.
0: Ada apa ya, skala prioritas sih sebenarnya gitu. Kalau kamu berada di keluarga yang semua serba ada ya fine-fine saja. Iya. Tapi kalau seperti kita-kita yang lahir dengan kondisi bukan yang tidak baik ya, kondisi yang memang menuntut kamu harus bisa bekerja untuk sesama kamu keluarga, itu kenapa tidak gitu.
1: Dan kalaupun misalnya kamu berada di posisi ini, kalau sandwich itu kan kayak situasi yang terjepit ya, dia
0: terjebak,
1: berada di tengah-tengah ya, terjepit di tengah-tengah, kayak ditekan dari atas ke bawahnya,
0: pokoknya penuh tuntutan ya, punya tekanan gitu.
1: Betul sekali teman Pro 2 ya, kadang berpikir saja buat menabung masa depan kayak ada perasaan bersalah tidak sih, kayak misalnya ini saya mau tabung buat masa depan saya, tapi setelah itu kamu berpikir lagi, aduh bagaimana nih dengan keluarga saya, saya egois tidak ya ketika saya mementingkan keinginan saya sendiri dibandingkan dengan orang lain, keluarga yang harus menjadi tanggung jawab kita gitu kan, kayak aduh saya kira-kira jadi anak durhaka tidak. Pernah punya perasaan seperti itu tidak sih, kayak
0: pernah, ketika tidak ada posisi
1: orang tua, kita merasa bahwa kita adalah seorang anak yang durhaka.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kalau kita tidak bisa membantu gitu, apalagi kayak orang tua membutuhkan, tapi mereka tuh sebenarnya tidak minta ke kita gitu. Tapi kita mengetahui bahwa mereka tuh benar-benar membutuhkan. Itu sebenarnya ada di pikiran, di kepala kita, saya harus bagaimana gitu. Misalnya kita punya sedikit tabungan masa depan, tapi di samping itu orang tua kita membutuhkan itu.
1: Okay.
0: Nah, untuk teman Pro 2 itu dalam kondisi seperti ini apa yang harus kalian lakukan gitu?
1: Okay. Tapi kalau menurut Dodi secara pribadi ya, ada tidak sih batasan ketika kita membantu keluarga? Ya, ada tidak batasan yang kemudian cuma sampai tahap ini nih saya bisa membantunya, atau mungkin saya membantu dalam hal-hal ini gitu. Kalau dalam beberapa hal yang lain mohon maaf ya, saya tidak bisa membantu. Ada batasan tidak yang kamu?
0: Ada, pasti ada di kalau di keluarga kami. Saya secara pribadi tuh pasti ada batasan tertentu ya, batasan-batasan yang memang memunculkan bahwa saya bantu tapi yang urgen-urgen saja, yang memang sudah kamu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Semisalnya begini, kalau kayak misalnya kalau dari saya ya, kayak ini berkaitan dengan, lagi-lagi berkaitan dengan adat gitu. Dalam keadaan si keluarga saya yang ini, bahwa sudah tidak punya apa-apa. Bukan tidak punya apa yang dalam tanda petik, tapi dia mati-matian harus ada gitu.
1: Oh, jadi memaksakan.
0: Memaksakan diri gitu. Itu kalau saya bukan mau tidak membantu, tapi memang jangan memaksakan keadaan ya. Kita tidak boleh memaksakan keadaan. Mungkin adat memang penting, tapi ada kesempatan lain di saat kamu ada, baru tinggal kamu berikan gitu. Jangan sampai membuat ini, kita membebani diri kita sendiri sampai pikiran bisa jatuh sakit ini ya. Itu memang ada batasan-batasan. Terus kalau adik-adik gitu, kita cuman membantu kayak sebisa kita, tapi kita juga harus bisa mengajarkan kepada mereka, karena kita juga kan dari nol gitu ya. Jadi harus bisa berjuang gitu, jangan kayak memanjakan, karena memang kita lahir kan bukan semuanya ada ya. Jadi kita memang istilahnya dari nol ya, berjalan ya, berjalan. Harus berjuang gitu. Pokoknya ada batasan. Kalau kayak Irin bagaimana?
1: Kalau saya sudah pasti akan selalu ada batasan ya.
0: Ada aturannya.
1: Ada aturannya. Ketika kita membantu itu membantu yang seperti apa?
0: Bermanfaat ya,
1: yang bermanfaat atau tidak. Kalau misalnya pada saat itu kita berada di pilihan yang sama-sama urgent nih, kayak pilihan untuk kita sendiri dan pilihan buat keluarga yang menjadi tanggungan kita. Nah, kalau buat saya secara pribadi, ya secara otomatis kita akan mengedepankan hal kita dulu.
0: Iya, iya.
1: Baru setelah itu kalau mungkin ada kelebihan atau ada ini, baru kita ke
0: keluarga
1: kita
0: atau orang lain gitu, gitu ya.
1: Kan, kayak misalnya gini, kadang tuh saya tidak tahu ya, ini menurut pendapat saya. Apalagi kalau buat orang tua ya, kayak misalnya kita merasa bahwa kalau kita tidak membantu orang tua, kita adalah anak durhaka. Pertanyaannya, bagaimana dengan, kalau kita anak tunggal it's okay ya teman bro dua, tapi bagaimana ketika kita punya saudara-saudara kita yang lain? Apakah mereka juga punya pemikiran yang sama dengan kita? Apakah orang tua itu hanya menjadi tanggung jawab kita pribadi?
0: Iya.
1: Ataukah harusnya orang tua itu, semua anak tuh punya tanggung jawab yang sama begitu? Karena kita disekolahkannya sama, dibesarkan, dididiknya juga
0: sama. Jadi tanggung jawab bersama.
1: Dipenuhi kebutuhannya bersama.
0: Jadi kemana lagi tanggung jawab bersama?
1: Tanggung jawab tuh harusnya jadi tanggung jawab sama-sama. Bersama, tidak dibebankan
0: kepada satu orang. Gitu ya, betul. Iya, anak nih. Kalau anaknya tiga ya tanggung jawab bertiga ini.
1: Bertiga, iya kan. Jadi
0: jangan sampai ada satu saja yang menjadi sasaran gitu.
1: Sasaran, iya. Takutnya nih ya, kalau secara pribadi kayak misalnya takutnya saking, karena kita orangnya tidak enakan, kita merasa seperti tadi ya, muncul perasaan durhaka, merasa bersalah karena tidak bisa membantu orang tua. Ya pada akhirnya kita selalu mengatakan iya, padahal kita sendiri merasa kesulitan kan berada di situasi itu. Dan pada akhirnya yang lain akan merasa bahwa
0: sudah ada dia. Yang lain keenakan gitu ya. Padahal dari kecil sampai besar perlakuannya sama.
1: Betul.
0: Oke, teman Pro 2 punya cerita seperti yang kita utarakan baru-baru ini, teman Pro 2 ya. Silakan punya cerita, jangan pendam sendiri, boleh berbagi ya.
1: Kalau misalnya sekarang kamu lagi berada di situasi sebagai atau berada
0: sandwich,
1: di sandwich
0: generation ya, boleh.
1: Mungkin ada beberapa hal kecil yang sudah pernah untuk kamu lakukan untuk mengatasi situasi ini sehingga keluarga baik, kamunya juga tidak mengorbankan diri kamu. Kamu bisa share ke kita di 082 147 650 422. Kakak Jo boleh juga bergabung ya di 082 147 650 422. Bolehlah request lagu Dot.
0: Lagu apa?
1: Teh hijau
0: tulus ya. Teh hijau. Ini lagu sebenarnya lagu kita dengarkan teman Pro, ini lagunya trending sekali ya dari Tulus ini. teman Pro 2, kita dengerin Tulus dengan Teh Hijau.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Tadi lagu dari Dipa Barus dan juga Hindia ya, dengan Nafas. Kita merdu sekali ya suaramu malam hari ini.
1: Oh my God. Apa mungkin karena efek ngantuk ini sungguh terasa di dalam diri.
0: Oke, kita masih ngomongin soal sandwich generation ya. Masih muda kok sudah punya pikiran yang menumpuk nih teman Pro 2.
1: Betul.
0: Nah, kenapa kita sering merasa bersalah? Jadi pernyataan, biasanya sandwich generation itu merasa bersalah ya.
1: Iya kan, kayak aduh ketika saya tidak membantu saya menjadi anak durhaka dan lain sebagainya.
0: Nah ini teman Pro 2, salah satu hal yang dialami sandwich generation adalah rasa bersalah ya. Misalnya kita baru menerima gaji, ada keinginan membeli sepatu baru karena pokoknya sesuatu yang kita inginkan, karena sepatu lama mungkin sudah mulai rusak, tapi tiba-tiba teringat kebutuhan rumah, akhirnya tidak jadi beli karena memang mungkin dia berpikir ada hal yang lebih penting ya dari sekedar sepatu baru. Nah, atau ingin pergi jalan-jalan sebentar untuk refreshing, tapi kemudian berpikir kalau uangnya dipakai jalan-jalan lebih baik diberikan ke rumah aja. Akhirnya kita memilih tinggal di rumah.
1: Yes. Tapi kamu secara pribadi ya, Dodi. Pernah tidak sih mendiskusikan soal finansial ke keluarga atau ke orang tua, kayak pendapatan saya itu segini, ada hal-hal yang harus saya keluarkan gitu kan, untuk kebutuhan saya secara pribadi gitu. Jadi mungkin kalaupun bisa membantu ya saya akan membantu sebisa saya.
0: Kalau saya soal apa ya, pendapatan tiap bulan kita sebagai pekerja itu hanya saya yang tahu gitu. Saya tidak utarakan kepada siapapun termasuk keluarga saya. Tetapi kan kita punya apa ya, mungkin saya dan beberapa orang lainnya di luar sana. Tetapi kita juga bukan dituntut sih, kayak punya rasa tanggung jawab ya, minimal tiap bulan tuh ada lah gitu,
1: buat orang tua,
0: untuk membeli kebutuhan-kebutuhan rumah, kayak macam makan minum itu pasti ada. Tapi untuk kemudian mereka
1: orang
0: bertanya bilang kamu harus gini-gini, tidak sih. Untuk dibagi ke sini-sini tidak. Orang tua saya dan juga keluarga saya juga tidak memaksakan itu. Mereka tuh memberikan kesempatan kepada kita untuk kemudian ya, apapun yang kamu kasih itu ya terima. Apapun kakak saya kasih untuk mama saya atau adik saya yang lain untuk kebutuhan rumah, untuk kebutuhan keluarga, terima-terima. Tidak menuntut, mereka tidak menuntut bahwa tiap bulan tuh kamu harus kasih ini, karena pasti nih pendapatan kamu besar, kamu kerja ini, kamu MC atau kamu di RRI gini-gini. Mereka tidak membagikan bahwa kamu harus segini, kamu harus gini, tidak. Tapi dari diri kita sendiri sebisa mungkin. Ya pada intinya tidak ada tekanan dari
1: orang tua,
0: dari permintaan dari orang tua keluarga, tidak ada.
1: Ya iya sih, kadang kan ada orang tua yang dia tidak bertanya ya tentang finansial anaknya. Ada juga
0: yang
1: orang tua yang
0: mau tahu sedetailnya dan dia seakan-akan dia yang atur ya.
1: Nah itu dia kan, maksud saya tadi begitu Dodot, ada tidak sih sampai ke tahapan seperti itu. Tapi bersyukurlah ya kita kalau misalnya kita punya orang tua yang tidak menuntut sama sekali,
0: tidak menghandle
1: itu. Dan ya berapapun yang kita berikan dengan ketulusan itu selalu dengan mereka menerimanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.

0: katanya nih, teman Pro 2, ada beberapa hal kecil yang mungkin bisa untuk mulai kita lakukan. Kamu mau tahu apa, Dodi?
1: Apa tuh?
0: Yang pertama,

0: komunikasikan kondisi keuangan dengan keluarga. Walaupun mungkin keluarga tidak pernah bertanya ya, tapi kalau ada keluarga yang bertanya atau orang tua bertanya, kamu harus komunikasikan. Karena tidak semua masalah itu harus kamu tanggung sendirian.
1: Iya, benar
0: sekali. Tadi kita bilang kan, kita kalau misalnya punya 3 atau 4 saudara, harusnya keempat-empatnya bertanggung jawab. Kadang keluarga juga perlu tahu kalau kamu juga sedang berjuang gitu. Dan yang ketiga, tetap siapkan masa depan kamu sendiri. Aduh, karena kalau kita susah, teman pro 2 orang, iya itu kan membantu orang yang
2: kemungkinan ya,
0: iya,
2: pasti.
0: Dan ketika kita membantu orang lain, itu tidak menjamin orang-orang tersebut akan membantu kita, teman pro 2. Jadi dana darurat itu penting, tabungan penting, pendidikan itu penting, kesehatan, semuanya penting, teman pro 2. Karena kalau misalnya kita ingin terus membantu orang lain, misalnya orang tua atau keluarga dalam jangka panjang, kita juga harus memastikan diri kita

harus selalu kuat, teman Pro2. Kalau capek, istirahat. Kalau kamu merasa bingung, kamu bisa cerita. Kalau kamu butuh bantuan, kamu minta bantuan.

0: Bang, makan bang.
1: Ah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2. Terlalu

0: Kedua yang masih dengerin kita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari.
1: Betul sekali.
0: Nah, ini ya Sandwich Generation ya, teman Pro 2. Jangan sampai mimpi kita itu hilang, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Nah, karena kita merasa bahwa wah, bersalah, merasa beban, tapi mimpi kita ya, yang kita impikan akhirnya hilang gitu.
1: Betul sekali teman Pro 2 ya, karena tidak ada satu orang pun yang bisa membantu diri kamu selain diri kamu sendiri. Teman
0: nah,
1: Pro 2.
0: Kita punya cita-cita, punya masa depan.
1: Betul.
0: Mau punya rumah.
1: Betul.
0: Mau lanjut kuliah.
1: Betul.
0: Mau membangun usaha.
1: Betul.
0: Mau punya pekerjaan yang lebih baik nih, mau traveling atau yang bisa membahagiakan diri kita, itu kita yang mengatur. Nah teman Pro 2, mau belajar sesuatu yang baru, tapi semuanya itu sering ditunda hanya karena gara-gara ada tanggung jawab, ada beban, ada yang harus kita pikirkan. Nanti saja kalau kondisinya sudah lebih baik gitu. Nah masalahnya kata nanti kadang itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Waktu ini tidak menunggu kita ya.
1: Betul
0: teman
1: sekali,
0: Pro 2.
1: Teman Pro 2 ya. Jadi membantu orang lain itu boleh. Kalau membantu itu kan ketulusan ya.
0: Iya.
1: Hal yang lahir dari dalam hati. Tapi kalau kewajiban itu beda teman Pro 2 ya. Buat saya membantu itu bukan sebuah kewajiban.
0: Iya, keharusan
1: gitu kan.
0: Kewajiban. Kalau memang kamu bisa ya.
1: Bisa ya bantu.
0: Jangan sampai ada kata ya kayak memaksakan diri untuk membantu.
1: Betul.
0: Orang lain. Sementara
1: kamunya
0: diri kita
1: sendiri sedang berjuang, berusaha untuk lebih baik gitu kan.
0: Penuhi dirimu sendiri dulu.
1: Betul.
0: Baru orang lain ya. Yes. Seperti itu teman Pro 2. Nah ini bukan berarti kita harus meninggalkan keluarga demi mengejar mimpi.
1: Bukan
0: begitu ya teman Pro 2. Justru kita perlu mencari cara supaya keduanya bisa berjalan bersama.
1: Yeah.
0: Misalnya dengan membuat target keuangan sederhana. Berapa yang harus diberikan untuk keluarga?
1: Betul,
0: berapa
1: setuju.
0: Kebutuhan pribadi?
1: Setuju.
0: Berapa yang disimpan atau ditabung ya?
1: Setuju.
0: Dan berapa yang boleh digunakan untuk menikmati hidup? Tidak harus sempurna loh teman Pro 2. Yang penting kita mulai mengenal kondisi kita sendiri. Jangan sampai memaksakan diri. Karena membantu keluarga adalah bentuk kasih sayang, tapi menjaga masa depan diri kita sendiri itu juga bentuk tanggung jawab. Ya, ingat masa depan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi kalau malam ini kalian sedang merasa hidup terlalu berat karena harus memikirkan banyak orang, ingat satu hal, kalian juga termasuk orang yang harus diperjuangkan.
1: Yes.
0: Jangan sampai semua orang punya tempat dalam rencana hidup kalian kecuali
1: diri kamu sendiri.
0: Kalian sendiri teman-teman, diri sendiri.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Nah, mungkin ada teman Prodo yang malam ini sedang mendengarkan sambil tersenyum, tapi sebenarnya capek sekali ya.
1: Betul sekali.
0: Karena memikirkan besok ya, kembali beraktivitas dengan rutinitasnya. Seperti saya, besok bagaimana saya ketika menghadapi medical check-up. Ya. Semoga pulang saya tidak mete.
1: Iya, harus.
0: Oke, capek menjadi anak yang harus terlihat kuat ya.
1: Betul.
0: Capek menjadi tempat keluarga bertanya, capek betul. Memikirkan uang.
1: Betul.
0: Capek membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, pertemanan, dan diri sendiri. Yang lebih melelahkan, kita sering merasa tidak punya hak untuk mengeluh. Karena selalu ada pikiran orang lain lebih susah. Akhirnya kita memilih diam.
1: Yes.
0: Padahal rasa lelah itu tidak perlu dibandingkan. Kalau memang capek ya capek gitu ya. Kalau sedang ingin menangis, tidak perlu malu ya menangis gitu. Siapa sih yang melarang kamu menangis? Nah, kalau lagi istirahat, istirahatlah. Kita tidak harus selalu menjadi orang paling kuat di dalam keluarga. Sesekali boleh ya kita boleh bilang kepada orang, kalau orang yang kita percaya, saya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin tidak langsung menyelesaikan masalah, tapi setidaknya kita tidak menanggung semuanya sendirian. Dan buat kalian yang selama ini membantu keluarga dengan kemampuan yang kalian punya, jangan meremehkan perjuangan kalian. Mungkin nominannya tidak besar ya, mungkin kontribusinya tidak terlihat, tapi kalian sudah berusaha dan itu layak dihargai, teman Prodo.

0: katakan tadi, mungkin kalian adalah salah satu dari sekian banyak anak muda yang sedang berada di tengah-tengah banyak tuntutan.
1: Betul.
0: Harus menjadi anak, harus menjadi kakak, harus menjadi pekerja, harus menjadi teman, harus menjadi seseorang yang punya masa depan. Dan di tengah semua peran itu, kadang kita lupa bertanya kepada diri sendiri, saya sendiri bagaimana? Jadi malam ini sebelum tidur teman Pro 2, coba kasih sedikit ruang untuk diri sendiri. Tarik nafas, lihat kembali semua yang sudah kalian lewati ya. Mungkin belum semuanya berhasil, mungkin kondisi keuangan belum sesuai harapan. Mungkin juga keluarga masih membutuhkan banyak hal. Mungkin mimpi kalian juga masih jauh, tapi kalian sudah berjalan sejauh ini. Tidak harus selalu cepat, tidak harus selalu kuat. Yang penting jangan berhenti memperlihatkan diri sendiri. Betul. Memperhatikan diri sendiri. Karena membantu keluarga adalah sesuatu yang mulia, tetapi kalian juga punya hak untuk punya hidup yang kalian impikan. Nah, untuk semua teman Prodo yang sedang berjuang di tengah-tengah banyak tanggung jawab, tekanan dan beban, semoga malam ini kalian tidur dengan satu perasaan. Saya memang belum sampai tujuan, tapi saya sedang berusaha dan itu sudah cukup untuk hari ini.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Semoga ini semua bisa membantu kamu teman Pro 2 ya.
0: Rekomendasi ini ya.
1: Betul sekali, dan jangan lupa untuk terus dengarkan kita every day, every time yang selalu hadir dari jam 5 sampai di jam 5 pagi ya, sampai di jam 12 malam.
0: Kita dan akhiri. Sesaat lagi kita akan nikmati lagu-lagu sajian musik di Jazz Music teman Pro 2.
1: Betul, sampai nanti di akhir tutup siaran kita.

0: atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau

Imam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.

Teman Prodoa, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Rabu 5 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Prodoa esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Dodo Riti dan rekan saya Trinitas serta rekan operator Melki dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
2: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bersama saya Trinitas di 92,2 FM Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Pagi hari ini di awal kebersamaan kita, Info Pro 2 akan temani kamu dengan beberapa informasi yang kami ambil dari rri.co.id. Langsung kita ke informasi yang pertama. Tanamkan nilai ekoteologi, ratusan murid MTSN 3 ND bersihkan pantai Anaraja. Ratusan murid MTSN 3 ND turun langsung membersihkan kawasan pantai Anaraja di Dusun Numba, Desa Raporendu, Kecamatan Ngependa, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin 3 Oktober 2026. Aksi tersebut menjadi bagian dari upaya madrasah menanamkan nilai ekologi melalui kepedulian nyata terhadap lingkungan pesisir. Dengan menyisir kawasan pantai, para murid mengumpulkan berbagai jenis sampah yang ditemukan di sepanjang garis pantai. Sampah tersebut antara lain plastik sekali pakai, bungkus makanan, potongan kayu, hingga kain yang terbawa arus. Kegiatan ini sekaligus memberikan pengalaman belajar di luar kelas dan membangun kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan. Next info teman Pro 2, sebanyak 50 murid MTSN Manggarai Timur terima bantuan seragam. Sebanyak 50 murid MTSN ND Manggarai Timur yang terdampak gempa bumi menerima bantuan paket seragam sekolah dari relawan asal Solo pada Sabtu 3 Oktober 2026. Bantuan yang disalurkan melalui program Peduli Duka Negeri ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan murid selama menjalani pembelajaran di tengah masa pemulihan pasca bencana. Penyerahan bantuan berlangsung di halaman MTSN ND Manggarai Timur dan disaksikan Kepala MTSN Manggarai Timur Kaharudin bersama para guru dan pegawai madrasah. Paket seragam diserahkan langsung oleh para relawan kepada murid penerima bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa dan keluarga yang masih menghadapi berbagai keterbatasan akibat dampak gempa. Dan the last informasi, pelari asal India pertahankan gelar juara Golomori Sunset Run. Pelari asal Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Octavianus Erwin Beke, 31 tahun, kembali meraih juara pertama kategori umum pria dalam ajang Golomori Sunset Run 2026 di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Prestasi tersebut menjadi kemenangan kedua secara berturut-turut setelah ia meraih gelar yang sama pada tahun sebelumnya. Octavianus mengaku bangga dapat mempertahankan prestasinya dalam perlombaan ini. Untuk mengikuti ajang ini, ia datang langsung ke ND, dari ND ke Golomori, sebagaimana yang dilakukannya pada penyelenggaraan tahun lalu. Baik teman Pro 2, tiga informasi ini bisa kamu dapatkan dengan mengunjungi laman rri.co.id. Saya Trinitas, sekian Info Pro 2.

0: Waspada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

apa yang sedang kamu lakukan? Lagi apa sekarang? Lagi bersih-bersih, lagi makan, lagi siap-siap buat ke kantor, atau lagi galau, teman Pro 2? Pagi-pagi kalau galau itu kayaknya kurang bagaimana begitu ya, teman Pro 2? Bersama saya Trinitas pagi hari ini, dan juga ada operator cantik kita Ken-Ken yang setia temani kamu sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan yang bikin kita harus happy di Kepo Time pagi hari ini, teman Pro 2, Garuda Indonesia, Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah berhasil kalahkan Thailand. Kalau boleh teman Bro 2, kita nyanyi sama-sama ya lagu We are the champion, we are the champion. Apalagi semalam itu kan disaksikan langsung sama Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, teman Bro 2. Waduh. Dan ada hal yang menarik, tahu tidak tadi malam di studio? Kan teman-teman yang cowok nonton bola ini kan, teman Pro 2, terus gol penentuan yang terakhir itu pada saat ini ya, tendangan penalti itu kan di sekitar menit-menit terakhir, menit-menit ke berapa ya, kalau waktu Indonesia Tengah di 23.54an lah, teman Pro 2, menuju ke jam tutup siarannya Pro 2 23.55. kalian bayangkan teman Pro 2 ya, ketika harus tutup siaran ya, dan si Dodinya itu harus call tutup siaran. Kalian tahu, disitulah saat gol itu tercipta, teman Bro 2. Mau teriak mereka harus menahan ya, dia bersama Bang Melki tadi malam harus menahan. Dan setelah selesai tutup siaran baru heboh teriakannya. Commit

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

di Jakarta. Lala Ilmanino featuring Discoria dan Cecil Yang, teman Pro 2 Jakarta. Saya yakin sekali sampai dengan saat ini Jakarta masih ramai ya. Bukan cuma Jakarta sebenarnya, seluruh Indonesia lagi ramai dan pastinya tidak henti-henti membahas tentang kemenangan Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi teman Pro 2, wadidaw, kira-kira tanggapan kalian nih seperti apa teman Pro 2? Karena Muhammadiyah mendorong agar rokok dan vape itu diberi label non halal. Dikutip dari Volkatif nih teman Pro 2 ya, Muhammadiyah Tarjih dan Majelis Tajdid bersama dengan Muhammadiyah Tobacco Control Network mendorong Badan Jaminan Produk Halal Indonesia untuk meminta label non-halal pada rokok dan e-rokok atau vape ya. Jadi langkah ini tuh merujuk pada fatwa Muhammadiyah yang menyatakan bahwa rokok konvensional dan rokok elektrik itu haram. Jadi Muhammadiyah ini berargumen teman Pro 2 bahwa label non-halal itu dapat menjadi bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan, lingkungan, dan ekonomi yang terkait dengan konsumsi produk rokok. Ya, kalau saya secara personal sih yes teman Pro 2 ya. Sekarang kalau di Indonesia sendiri banyak teman Pro 2 ya yang menjual vape ini. Saya sudah lihat di beberapa lokasi yang ada di kota Ende ini. Wow, ternyata makin banyak juga nih generasi muda Ende yang mulai menggunakan vape. Ada beberapa hasil penelitian ya, katanya nih teman Pro 2, vape itu bisa mengganggu kesehatan. Kalian mau tahu? Mau tahu kepo kan?

Selain mengganggu paru-paru, teman Pro 2 ya, karena memang vape ini sebetulnya bukan pilihan yang aman, teman Pro 2, buat para remaja, buat kaum-kaum kita ini. Walaupun meski sering dianggap lebih aman daripada rokok biasa, tapi kalian tahu aerosol yang terkandung di dalam vape itu, teman Pro 2, itu mengandung zat yang berdampak pada tubuh, salah satunya yaitu mengganggu paru-paru. Kemudian ini juga yang buat saya mempengaruhi perkembangan otak remaja, meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, mudah menyebabkan ketergantungan. Kemudian bisa menimbulkan efek kayak misalnya pusing, mual, sakit kepala, batuk, atau tenggorokan terasa kering, teman Pro 2 ya. Jadi bukan berarti karena vape ini tidak menghasilkan asap rokok seperti rokok konvensional ya, bukan berarti dia bebas, teman Pro 2, dari yang namanya zat berbahaya.

Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal

Wadidaw. Kalian sudah tahu belum kalau gaji di bawah 10 juta pajak penghasilan akan ditanggung oleh pemerintah mulai 2027. Sebelumnya kriteria penerima fasilitas pajak ini tuh hanya diberikan pada pekerja padat karya dan pariwisata. Nah, rencananya kebijakan yang berlaku tahun depan nanti itu akan diperluas untuk pekerja di semua sektor. Apakah kita termasuk, teman Pro 2? Kita termasuk tidak ya? Termasuklah pastinya. Oke, jadi pemerintah akan memperluas insentif PPH DTP, teman Pro 2, untuk pekerja yang menghasilkan kurang dari 10 juta per bulan mulai tahun 2027. Nah, kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinasi untuk Urusan Ekonomi Erlangga Hartarto pada 30 September 2026. Dan itu akan berlaku untuk pekerja di semua sektor dan diharapkan akan memberi manfaat kepada sekitar 7,5 juta orang, teman Pro 2. Dan sebelumnya insentif PPH DTP ini hanya berlaku untuk pekerja di industri yang intensif pekerjaan dan sektor pariwisata. Jadi selain memperluas insentif, pemerintah ini juga katanya nih berencana untuk menyesuaikan ambang batas PTKP sesuai dengan inflasi. Jadi untuk ukuran penyesuaian PTKP-nya ini masih dipertimbangkan dalam koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Ya, pokoknya kita sebagai masyarakat berharapnya selalu yang terbaik, ya kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

di informasi terakhir kita untuk Kepo Time kali ini saya mau kasih tahu ke kalian. Tadi sempat saya singgung juga ya, masih ada kaitannya sama vape tadi. Jadi Brin menyebutkan dampak buruk vape 100% kena diabetes dan 92% itu gangguan ke paru-paru. Dikutip dari Volkatif Teman Pro 2, Badan Penelitian dan Inovasi Nasional Indonesia telah mengungkapkan hasil penelitian tentang dampak kesehatan dari vaping. Jadi menurut penelitian ini, 92% sampel yang terlihat menunjukkan dampak paru-paru, sementara 100% dilaporkan terkena diabetes, Teman Pro 2. Dan penelitian tersebut juga menekankan dampak potensial pada pankreas. Nah, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan hasil pengguna vaping di Indonesia kini telah melebihi 4 juta orang. Wow. Dan BRIN juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan alat vaping sebagai medium untuk memperkenalkan obat-obatan dan meminta untuk pengawasannya itu harus lebih kuat. Bahaya juga sih Teman Bro 2 kalau misalnya dimanfaatkan apalagi sampai ke obat-obatan. Rasanya ingin tarik nafas tadi seperti Tiara Andini ya, di air tadi Teman Bro 2 ya. Jadi buat kamu semua selagi masih muda, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jaga tubuh kamu, kesehatan kamu Teman Bro 2. Kalau ingin hidup itu lebih lama, lebih happy Teman Bro 2 ya, karena kalau tubuh kita sehat Teman Pro 2 akan dengan mudah kita melakukan segala aktivitas kita di atas muka bumi ini. Mau happy, iya kan, mau happy-happy, mau shopping, kita mau kerja yang keras biar jadi orang have, itu akan lebih mudah Teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kesehatan kita terganggu, wah jangan mimpi deh untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ini.

0: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
2: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
3: Siapi muter bayi kamu.
2: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muteri lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
3: Flores Your Playlist.
2: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
3: Playlist kamu.

Bro 2 sudah berapa banyak followersnya ya? Sudah berapa banyak yang like, yang suka sama kamu, teman Bro 2? Kita di FYP, Flores Your Playlist, teman Bro 2 ya. Bukan kita bicara soal media sosial, tapi ini tentang requestan lagu kamu. Jadi satu jam ini saya akan temani kamu dan akan memutarkan lagu-lagu permintaan kamu. Tapi ingat ya, permintaannya jangan yang aneh-aneh ya teman Pro 2. Karena kalau lagunya yang agak di luar Nurul itu agak susah memang. Jadi kalau kamu mau gabung pagi hari ini, selain mau dengar lagu yang akhir-akhir ini sering kamu dengarkan atau yang masuk dalam playlist kamu, plus kalau kamu misalnya mau kirim-kirim salam juga buat orang yang kamu kasihi, orang yang kamu cintai, yang katanya separuh nafas, sejengkal apa ya, sejengkal urat nadi kamu, kamu boleh gabung ya di line WhatsApp 082147650422. Atau kamu bisa mention kita juga, bisa di Instagram. Itu kalau Instagram itu gayanya Hendra Marvin ya. Bisa di Instagram. Kemudian juga kamu boleh gabung di mana lagi nih teman Bro 2 ya. Kamu boleh gabung, soalnya kita tidak live ya pagi hari ini. Jadi pokoknya di situ sajalah dua tempat ini yang bisa kamu gabung untuk merequest lagu dan juga kirim-kirim salam di pagi hari ini. Spesial tentu saja di Flores Your Playlist.

Selamat pagi teman Pro 2. Itu dia tadi lagu dari Dia dengan Oke. Bikin kita jadi lebih bersemangat pagi hari ini. Oke, saya kedatangan dua teman saya ini dari mana kalian? SMK Negeri 1. Osmea. Mereka anak-anak Osmea, teman Bro 2, ada Charlie Put, ada siapa lagi? Kiano. Wow, Kiano Wong kamu. Anaknya Baim Wong dia, bukan teman Bro 2 ya. Yang mau gabung di 0821476504422. Come on guys. Ada Bang Irul nih. Selamat pagi Kak Irin. Selamat pagi Bang Irul. Lama baru dengar suaranya Kak Irin. Boleh dong putar lagunya Kotak Tenangan dari Langit. Mau salam saja untuk anak dan istri. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan buat Kak Irin. Salam semangat aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Irul. Kamu selalu the best every day, every time, every moment ya. Tapi untuk lagu Tenangan dari Langit itu terlalu lama ya, di 2000 berapa ya? Itu adanya di 2000, sekarang 2026. Dia tuh di 2012 teman Pro 2. Jadi buat Bang Irul, saya mau kasih lagu terbaru dari miliknya Kotak. Ini tuh keren juga sih Bang Irul. Ceritanya lewat lagu ini mengajak semua orang untuk berani keluar dari rasa takut, mencoba hal-hal baru dan mengambil kendali atas hidupnya. Kita nikmati bersama, ini dia Kotak. Ada Yo

teman-teman pernah mendengar tarian Kataga? Tarian Kataga adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang khas dari tanah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini biasanya dimainkan oleh para penari pria dengan berkostum adat dan dilengkapi senjata seperti pedang dan perisai. Tari Kataga ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Nusa Tenggara Timur, khususnya Sumba Barat yang merupakan tempat asalnya. Tarian ini biasanya ditampilkan di berbagai acara adat, penyambutan maupun pertunjukan budaya. Konon pada zaman dahulu di Sumba pernah terjadi perang antar kampung atau suku yang disebut dengan perang tanding. Dalam perang tanding tersebut, siapa yang menang harus membawa pulang kepala musuh yang kalah sebagai simbol kemenangan mereka. Kepala tersebut kemudian digantung di adung pelataran atau talora, dan apabila ada pihak ketiga melakukan perjanjian damai pada kedua pihak, maka tengkorak kepala tersebut bisa dibawa pulang kembali oleh pihak musuh sebagai tanda perdamaian. Tarian Kataga ini biasanya dimainkan oleh 8 orang atau lebih penari pria dengan kostum adat khas Sumba. Dalam pertunjukannya, para penari tersebut dibagi menjadi 2 kelompok.

Jamaica. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Ed Sheeran, teman bro dua with Azizam. Kita masih di 92,2 MHz di FYP, Flourish Your Playlist. Tadi WhatsApp-nya sudah masuk ya dari Bang Airul, pendengar kita pagi hari ini yang selalu stay di 92,2 MHz. Ada yang suka request lagu itu karena memang suka lagunya. Ada yang ya senang karena sedang merindukan seseorang mungkin. Ada juga yang mungkin sengaja request lagu supaya seseorang paham dengan kode yang dikirimkan. Buat kamu yang penasaran, ini ada WhatsApp masuk lagi, langsung saja kita bacakan. Ada dari Ira di seputaran Udayana, katanya kirim salam untuk Farid yang ada di seputaran IP. Oh wow, semoga lagunya bisa menemani aktivitas kalian hari ini, teman pro 2 ya. Dan tentu saja pesan yang dititipkan lewat lagu ini bisa sampai ke orang yang dituju. So, buat kamu nih yang belum request lagu, kamu masih boleh request karena kita masih setengah jam lagi kebersamaan di FYP, Flourish Your Playlist. Jadi kamu langsung kirim saja ke WhatsAppnya pro 2 RRIND 082147650422. Karena siapa tahu kan teman pro 2, lagu yang sedang kamu tunggu itu justru sebentar lagi hadir di Flourish Your Playlist. Jadi stay tune, jangan kemana-mana. Buat Farid yang ada di IP, ini dia ada Fatin dengan Red Flag.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik.

ini adalah Os dari Tinggal Meninggal Teman Pro 2 ya. Masih di Flores Your Playlist dan sekarang giliran requestan berikutnya. Ada dari Raisa. Raisa, wow, nama yang sangat cantik ya kan teman Pro 2, yang mengirim lagu judulnya Golden. Oke, baiklah, akan ku berikan lagunya spesial buat kamu. Katanya lagu ini tuh cocok buat menemani aktivitas. Nah teman Pro 2, saya mau tahu nih, kalau hari ini hidup kamu itu punya soundtrack, kira-kira lagu apa yang cocok? Apakah lagu yang bikin semangat, lagu yang bikin tenang, lagu yang bikin nostalgia teman Pro 2, atau lagu yang kalau baru intro saja sudah langsung bilang, wah ini tuh saya sekali. Oke, kamu bisa kirim jawaban sekaligus requestan kamu ke WhatsApp 082-1476-50422. By the way, kamu tuh sebenarnya tidak perlu bingung mau request lagu apa. Dengar saja satu lagu yang kamu suka hari ini dan langsung kirim. Karena bisa jadi lagu pilihan kalian berikutnya itu yang akan kami putarkan. Kita nikmati ada Golden, ini adalah Os dari K-pop Demon Hunter.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus, eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga, eh. Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

dia mau pesawat dari Dandy Barakati featuring Dante Nababan. Saya pikir helikopter terbang bukan ya. Thank you so much buat semuanya yang sudah enjoy, yang sudah bergabung request lagu pagi hari ini. Semoga lagu-lagunya bikin kamu makin semangat dan tidak terasa flourish your playlistnya. It's over teman Pro 2. Hari ini kita sudah mendengarkan banyak warna ya. Ada lagu untuk semangat, ada lagu untuk menemani perjalanan. Yah, tentunya dari sekian banyak lagu yang sudah kami hadirkan di Flourish Your Playlist, pasti salah satunya mewakili perasaan seseorang. Jadi buat kamu kalau mau gabung nanti ya di Pro 2 Hitlist yang nanti kalau Flourish Your Playlist itu hadir every day dari Senin sampai dengan Minggu teman Pro 2 dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Kita akhiri Flourish Your Playlist dengan Tiba-Tiba Hilang.